0: Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Dari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
4: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
4: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Renis Prakarta Melutisan melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2020 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini, dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Lintas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk. Ngobrol yuk.
7: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami, benar tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
8: Kalian percaya gitu aja. Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
7: Jadi gimana yang aman?
8: Udah, cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
7: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
8: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
7: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
9: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, sebuah rumah semi permanen di kawasan eks lahan PT Antam, Jalan C6 Barat, Kecamatan Bintan Timur, Ludes terbakar pada Sabtu 29 Agustus sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Rumah berbahan triplek tersebut habis dilalap api dalam waktu sekitar 30 menit. Kebakaran terjadi saat angin bertiup cukup kencang. Api disebut pertama kali terlihat dari bagian atas dapur oleh anak pemilik rumah. Berita selanjutnya, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam bersama PT Air Batam Hilir memastikan pekerjaan perbaikan jaringan pipa air minum di kawasan Muka Kuning rampung pada Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dengan selesainya pekerjaan tersebut, pengaliran air minum kepada pelanggan di wilayah terdampak mulai dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mengutamakan kestabilan tekanan serta keamanan jaringan. Berita terakhir, pendengar, warga Batam perlu bersiap menghadapi perubahan cuaca pada Minggu 30 Agustus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah kota Batam berpotensi diguyur hujan ringan. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, kondisi hujan ringan terjadi di sejumlah kecamatan Batam dengan suhu berkisar 27 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan hingga sekitar 87%. Wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan antara lain Belakang Padang, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, dan Batu Aji. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Pagi.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan relay ibadah minggu dari Gereja Tabga Batam Center.
2: Waktu badai datang itu waktu boom. Sedangkan orang yang mungkin kelihatannya lambat, yang diketawain, kenapa sih lo hidupnya jujur banget, kenapa sih lo hidupnya benar banget, dia akan pelan tapi mantap. Maju, dia maju sampai satu saat, waktu badai datang, waktu badai berkat kayak, waktu badai masalah kayak, dia tetap kuat berdiri dan terus diberkati. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Seringkali kita gak melihat, tapi orang yang mau tahan uji, lihat ini, ujungnya roboh. Tapi waktunya memang mungkin lebih lama, ya, karena secara ini betul. Lebih susah untuk membuat fondasi yang kuat. Sebab itu, izinkan Tuhan menanam engkau di rumah Tuhan ini. Supaya engkau menjadi benih kurma yang berakar dengan kuat. Yang kedua adalah proses itu adalah proses mengenai kualitas. Rumah di atas pasir cepat tapi hancur. Rumah di atas batu lama buatnya, tapi selamat. Nah, biarlah badai yang datang hari-hari ini, hujan, gempa bumi adalah alat uji yang baik untuk menguji waktu dan kualitas fondasi saudara. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan kita adalah jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku, seringkali kita pikir bahwa pengharapan kita Yesus. Bukan. Bukan Yesus. Seringkali kita pikir Yesus adalah jangkar kita. Padahal pengharapan kita itu jangkar. Tapi jangkar itu harus terkait, dikatakan sampai ke belakang tabir, di mana ada Yesus sebagai imam besar. Nah, dia disebut batu karang. Nah, badai hari-hari ini adalah menjadi alat untuk menguji di mana pengharapan kita berjangkar. Kalau selama ini kita berakar, berjangkar kepada satu pengharapan yang semu, mungkin warisan kita, mungkin kekayaan kita, mungkin orang-orang hebat, orang-orang dekingan kita, mungkin hanya bersandar kepada logika kita, kepada gelar kita, kepada pangkat dan perusahaan kita, atau saham kita, atau dolar, ataupun rupiah yang hari-hari ini sedang digoncang. Makanya banyak orang stres karena justru badai yang datang hari-hari ini adalah menguji di mana jangkar kita itu terkait. Sebab itu hari ini, pilihlah. Walaupun gak salah punya dolar, gak salah punya warisan, gak salah punya tabungan, gak salah untuk dapat pangkat yang hebat. Tapi jangan pernah menaruh harapanmu pada yang bisa goncang. Pilihlah, sangkutkan harapanmu kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.

0: kita punya Allah yang besar. Gak apa-apa punya tabungan yang besar boleh, punya rumah besar boleh, tapi jangan pernah taruh harapanmu pada rumah, pada tabungan, tapi pada Allah yang besar. Katakan amin. Tadi yang pertama, fondasi yang kuat itu perlu mengalami proses waktu dan kualitas. Kedua, bahwa fondasi yang tahan uji adalah harus menjadi orang-orang yang mendengarkan dan juga melakukan. Dengar dan lakukan. Katakan dengar dan lakukan. Tadi dikatakan bahwa orang yang dibilang seperti rumah yang kuat dan sebatu adalah orang yang mendengar perkataan itu dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Bahkan Matius 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah atau dia lakukan 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perbedaan orang bijaksana dan orang yang bodoh bukan bahwa yang satu mendengar firman dan lain tidak. Semuanya mendengarkan firman. Tetapi dikatakan, tadi kalau sudah lihat orang bodoh pun dibilang dia dengar firman. Jadi dua-duanya dengar firman. Tetapi yang membuat dia bijaksana adalah dia melakukan. Ingat, 10 gadis itu dibilang semuanya punya pelita. Tapi yang bodoh adalah punya pelita, tapi tidak ada minyak. Tidak ada api yang menyala. Maka disebut bodoh. Nah, kita belajar di sini bahwa Tuhan, seringkali kita pikir hanya status. Hanya jadi calon mempelai. Oke, yang penting aku jadi rumah Tuhan. Tapi Tuhan bilang rumah, semua masih membangun rumah. Tapi yang Tuhan mau adalah rumah di atas batu, adalah orang yang dengar dan melakukan. Dunia sudah bosan dengar cerita mengenai orang Kristen. Tapi waktu mereka melihat kelakuan orang Kristen, maaf, seringkali mereka gak jadi mau jadi anak. Ini waktunya. Murid yang bisa memuridkan. Gimana kita bisa memuridkan Batam? Bagaimana bisa memuridkan kantor kita? Jadilah orang yang sama seperti Kristus. Jadilah orang yang bijaksana. Bukan hanya omdo. Bukan hanya omong saja. Omong doang. Tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku. Biarlah firman itu menjadi begitu hidup. Firman itu kalau sudah lihat bagaimana di zaman Tuhan Yesus, ahli Taurat sangat mengerti, bahkan mengerti mengenai firman, tapi mereka gak lakukan. Makanya banyak orang yang tidak bertobat. Tapi Yesus, dia mengkutip firman, tapi dia melakukan. Sebab itu, ini yang keluarga membutuh. Bukan hanya orang yang jago dengar khotbah, tapi orang yang melakukan khotbah demi khotbah. Bahkan dirimu menjadi khotbah yang terbuka buat keluarga yang mau katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita harus pelajari dari orang yang tahan uji? Bahwa kita bukan menjadi orang-orang yang anti dengan ujian, tapi orang-orang yang tahan uji. Pikirkan ini, bahwa Tuhan ingin menjadikan jemaatnya jemaat yang dewasa, semua bilang dewasa. Dan orang dewasa tahu, tanpa ujian gak ada naik kelas. Katakan amin. Tanpa ujian, maka naik kelas itu menjadi cuman biasa aja, B aja. Tetapi karena adanya ujian, ingat waktu kita lalu ujian, ada yang belajar kebut semalam, ada yang wah, sampai tumpangi tangan itu buku, ya kan? Wah, saya bilang Tuhan kasih aku supaya tahu besok masalahnya atau pertanyaannya seperti apa. Kita tuh begitu tanda kutip gentar dengan ujian, karena ujian itu susah. Tapi kita tahu tanpa ujian, tanpa proses, tanpa Ayub mengalami 2,5 tahun ujian berkat diambil semua, maka gak ada tuh Ayub yang diberkati 7 kali lipat. Banyak kita seringkali marah sama Tuhan lihat 2,5 tahun proses. Ya Ayub, kok gak adil Tuhan ya. Kok gitu ya Tuhan, dia orang benar tapi 2,5 tahun celaka. 2,5 tahun dibandingkan dengan puluhan tahun 7 kali lipat diberkati. Pilih yang mana? Seringkali kita gak ngerti bahwa kita pikir waktu ikut Tuhan, oh pintu terbuka terus Pak, jalan tol terus, karpet merah terus. Tuhan gak pernah janji bahwa langit selalu biru. Tapi Tuhan janji di setiap lembah, aku jalan dengan engkau, aku gendong engkau, aku pegang engkau dengan tangan kananku. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tadi kita baca itu, hujan, banjir, angin datang ke dua rumah ini. Bukan berarti rumah di sebatu bebas badai, enggak. Bukan bebas ujian. Dua-duanya diuji. Mau orang benar, orang fasik, dua-duanya diuji. Mengikut Tuhan bukan berarti kita jadi bebas ujian. Tapi fondasi yang benar membuat kita tetap berdiri ketika masalah itu datang. Renungkan ini Amsal 24 ayat 10. Jika kamu tawar hati pada masa-masa ujian atau kesesakan, kecillah. Kalau kamu lulus dalam masa kesesakan, besarlah kekuatan. Jadi jangan takut kalau sedang diuji. Kita tahu kita menjadi orang-orang yang tidak akan bebas dari ujian. Gak anti sama ujian. Tapi kita jadi orang yang tahan uji. Badai bukan hanya menyerang rumah itu. Badai juga menyingkapkan kualitas kedalaman. Saya akan berikan kesaksian daripada komunitas kami. Grow Community Church di Jakarta, 2 tahun lalu kami mengalami gempa bumi. Mengalami goncangan. Gereja kami sedang bertumbuh ke 5.000 pada waktu itu. Tempat besar, tempat baik di Mall Gandaria City. Tiba-tiba dapat berita kita harus pindah. Yang lebih mengagetkan saya pikir karena harga. Saya bilang siap nego lah harga. Karena Tuhan pasti cukupi lah. Ini bukan harga. Yang buat saya kaget, kita pindah karena ada gereja lain yang mau pakai tempat kita. Waduh, sebagai hamba Tuhan, saya tuh gak bisa terima. Saya sempat masuk masa pahit. Saya sempat masuk masa-masa komplain sama Tuhan. Wah Tuhan, gimana ini? Padahal Tuhan sedang membuat rumah saya, gereja yang saya gembalakan itu, sedang dibangun akarnya. Tuhan sedang uji apakah akar saya kepada tempat yang bagus dan besar itu atau kepada Tuhan. Apakah pengharapan saya kepada mall yang bagus dan besar bukan kepada Tuhan. Itu saya gak sadar. Saya komplain, saya bilang loh Tuhan, kok yang geser justru rumah Tuhan. Tapi Tuhan sedang masukkan saya waktu itu dan gereja untuk benar-benar fondasinya, akarnya benar. Sampai satu pagi saya berdamai dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu masih punya roh orphan, roh yatim. Seperti anak sulung itu loh. Ya waktu adiknya pulang, dia bilang, Papa enggak adil. Saya kan udah begini, saya sudah begitu, kok saya enggak pernah dibela. Seringkali waktu kita badai, kita kan juga bilang gitu. Saya ini kan udah rajin. Sudah bayar perpuluhan. Kok saya gak diberkati? Kok saya gini? Kok yang itu lebih diberkati? Seringkali kita komplain sama Allah. Tuhan sedang, waktu kita sedang masa-masa gempa bumi, masa-masa goncang. Tuhan mau membangun fondasi akar yang lebih dalam dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Dan saya ingat pada waktu itu saya berdamai dengan Tuhan. Dan saya maju, itu tinggal 4 bulan. Sudah bayangin 4 bulan belum dapat gedung. Untuk pindahin 5.000 orang. Dan saya akhirnya saya bilang, karena jemaat udah kasak kusuk, itu karena beritanya udah terdengar di mana-mana. Bahwa kita harus pindah, dan gak tahu. Dan akhirnya saya umumkan, saudara kita pindah hari ini. Tempatnya di mana saya gak tahu. Kita mulai doa sama-sama, jemaat mulai doa. Jemaat mulai mau gak mau masuk deeper, pakai lututnya. Karena saya coba pakai kekuatan saya, gak mempan. Saya pakai backingan saya. Ada kan jemaat yang ada di pejabat, ada di orang-orang yang bintang 1, bintang 2. Saya minta tolong pak, di lobby ke yang punya mau, gak ada yang mempan. Semua tetap beritanya, harus tetap pindah. Tapi waktu saya akhirnya bilang, Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak. Dan saya ajak semua jemaat gandengan tangan, dan kita bilang, ayo kita siap pindah. Nah, tiba-tiba saya itu lagi, satu pagi saya lagi lewat Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall ini terkenal mall yang paling sulit dan bahkan tidak mau buka pintu untuk gereja. Puluhan tahun saya sudah coba sebabnya. Ini mall yang terbesar Jakarta Selatan, mall yang paling legend di Jakarta Selatan. Dan mereka terkenal anti sama gereja. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, kenapa gak salahnya kamu masuk ke situ? Dan saya akhirnya telepon, saya bilang, saya mau coba cek nih, saya tahu memang dulu saya pernah coba tapi ditolak. Bisa gak saya mau lihat tempat kalau buat gereja? Anehnya marketing bilang, oh datang aja, ini dari GBI yang di Gandaria City ya? Iya, saya bilang, iya datang aja. Terus saya datang kaget Bapak Ibu. Itu udah semua board of director, termasuk presiden direktur ada di situ. Saya bilang, ini kaget, semua ada di situ. Lalu salah satu direktur bilang, Pak Andi, kami sudah berbulan-bulan nungguin kapan GBI Grow pindah ke sini, katanya saudara. Saya sampai kaget, dia bilang, sombong amat Bapak tinggal 10 menit dari sini, Bapak gak pernah telepon kita, gak pernah mampir, gak pernah survei. Saudaraku, saya cuma bisa hanya terdiam. Emang tempat yang kami dapat gak sebagus tempat yang lama? Dulu tempat yang lama itu gede kayak begini, 1600 seat. Ini pindah ke tempat yang bentuknya kayak L gitu saudara. Jadi saya kalau kuat banget harus lihat sini, lihat sana, cuman muat 800. Sehingga kita harus buat 5 kali kebaktian, bukan karena mau 5 kali, karena gak cukup. Dan saudara masih enak segini jauh, itu kalau saudara ke Pondok Indah Mall sekarang, itu cuma 50 cm dari panggung. Itu udah baris pertama. Jadi baris pertama itu sering kecipratan, urapan dari depan, saudaraku. Ini kan sering serunya bruk, bukan? Sering gitu, pakai payung banyak di sana. Saudaraku, tapi duh, setiap minggu saya itu nangis, lihat jemaat sesak, saudaraku. Sampai saya bilang, ini kayak ruang kos-kosan nih, saya bilang. Sempit, berdesakan. Orang sampai berantem kalau mau masuk. Karena kita ini gak punya lobby. Lobby kita tuh food court, PIM 3. Langsung udah orang masuk keluar mau nyapa jemaat gak bisa. Dan dua tahun saya diizinkan untuk, ya Tuhan gak apa-apa, lagi dibangun fondasinya. Dua tahun saya tunjukin video ini ya. Ini baru terjadi 2 bulan lalu waktu akar tuh siap. Ini yang Tuhan lakukan. Kita bisa lihat video ini. Kami baru putarkan depan Pak Gembala, Pak Niko 2 minggu lalu untuk melaporkan kepada beliau. Bisa? Media tolong mengenai tempat. Dari tempat di Jakarta Selatan ini, Gandaria City, tempatnya besar seperti ini.
1: Tapi gereja adalah mengenai Kristus dan jemaat. Kita akan pindah Pondok Indah Office Tower 6.
0: Tempatnya kecil seperti ini, saudara. Berdesak-desakan. Tapi 2 bulan lalu tiba-tiba saya dengar satu berita yang luar biasa.
1: It's a family. It's a good news. Kita pasti pindah ke tempat yang baru.
0: 2 bulan lalu, mall bilang ada tempat di rooftop PIM 2, 2000 seat tersedia buat Grow Community Church. Dan kita sedang membangun hari-hari ini satu gedung yang baru. di tempat yang baru, di waktu yang Tuhan izinkan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita harus bangun sekolah minggu lebih besar karena anak-anak udah begitu penuh sekarang. Dan tepat pada waktunya Tuhan memberikan pada kita, tepat pada waktu kita lulus ujian, kita ready untuk expand ke tempat yang baru. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri sama-sama. Sebab itu waktu saya ngerti ini, kalau ada ujian, itu sedang memperlihatkan kualitas daripada bangunan yang sedang serupa. Dan biarkan, saya cuma mau ada perkawinan-perkawinan tahan uji. Ada hamba-hamba Tuhan yang tahan uji. Businessman yang tahan uji. Suami-suami yang tahan uji. Seringkali istri bilang, oh Tuhan, jauhkan suamiku dari pencobaan, dari kuntilanak gitu. Kuntilanak itu gak bisa dicegah. Tapi doa supaya suamimu jadi dewasa dan kuat, berakar dalam Tuhan. Doakan anak-anakmu. Kita gak bisa jagain mereka kemana-mana. Media, pornografi, semua itu masuk ke kamar mereka. Jadikan mereka anak-anak remaja yang kuat, tahan uji. Katakan amin. Tadi malam saya nangis. Saya ingat 21 tahun yang lalu saya menginjak Batam, mimpin KKR anak muda grow. Tadi malam saya lihat anak saya sendiri khotbah di YZ, di Next Gen. Saya nangis, saya bilang, anak saya gak bebas dari, dia kalau nanti jam 10 dia akan nyanyi. Dia ngalami badai. Dia pernah mau keluar dari gereja. Tapi dia menang. Dan Ines dipakai Tuhan sekarang di mana-mana. Bukan karena dia bebas uji. Tapi Ines tahan uji. Dan saya bilang tadi malam, Nes, sekarang tahan uji, tetap sederhana, tetap humble, tetap rendah. Dan saya percaya biarlah hari ini kita menjadi umat Tuhan yang tahan uji. Yuk berikan tepuk tangan bagi nama-Nya.

bukan menenangkan badai. Tugas kita selamat melewati badai. Tuhan yang akan menenangkan badai. Ingat cerita di kapal itu. Dia yang menenangkan. Tugas kita cuma, kenapa kamu tidak percaya? Itu aja. Soal tugas kita, jangan sibuk nenangin kebakaran. Matiin goncangan. Tapi selamat lewat goncangan. Karena Yesus ada di kapal. Kita tutup kepala, tutup mata. Saat ini kalau ada pagi ini, kamu yang sedalam ujian, sedalam proses, dalam gempa bumi, sedang dalam krisis. Kalau kamu butuh kekuatan Tuhan, yuk angkat tangan. Pastor ingin doakan, puji Tuhan. Tuhan, lihat begitu banyak tangan yang terangkat. Proses itu baik buat kami, Tuhan. Yuk bilang sama hatimu, ini baik buat aku. Supaya aku jadi tahan uji dan kuat. Jangan marah sama Tuhan. Ada di sini yang marah, ada di sini ada yang pahit sama Tuhan. Yuk pagi ini berdamai dengan Tuhan. Tanpa saya berdamai dengan Tuhan, Tuhan gak kasih tempat yang baru buat gereja kami. Tapi waktu saya tahu ini baik buat aku, Tuhan. Ini baik buat gerejaku, ini baik buat keluargaku. Maka Tuhan membuat semua indah pada waktu ini. Pagi ini, ajar jemaat Tabga ini tahan uji, Tuhan. Deeper dan berakar makin. Diperkuat tanganmu, diperkuat lututmu, diperluas daerah.

0: Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bertahan dalam ujian. Nah, Bapak Ibu, ada proses-proses yang harus kita lewati ketika kita ingin bertahan dalam ujian. Yang pertama, tentu saja kita harus memiliki fondasi yang kuat ketika kita diproses. Dan fondasi itu bicara mengenai waktu dan kualitas. Tidak ada segala sesuatu yang instan, tapi percayalah ketika kita memancangkan fondasi kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika badai itu datang, kita akan kuat berdiri dan menang atas setiap permasalahan itu. Berikutnya, kita akan dengar dan lakukan apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan kita juga bukan orang-orang yang anti ujian, karena ketika kita lulus dalam masa kesesakan, maka besarlah kuasa kita. Jadi Pastor, kalau kata Pastor Andy tadi, tugas kita bukan untuk menghindari badai, tapi tugas kita adalah selamat melewati badai
1: ini
0: itu.
1: Cocok terima banget kasih dengan kondisi Batam hari ini ya,
0: yang lagi hujan,
1: ini gitu. Jadi biarpun badai hujan, tapi bersyukur untuk ibadah pertama ini berjalan dengan lancar, dan kiranya khotbah hari ini boleh menguatkan setiap kita dan terutama Bapak Ibu yang menghadiri ibadah online minggu ini. Bapak Ibu, jika hari ini adalah hari pertama Anda menerima tentang kabar keselamatan, maka saya, kami mengundang Bapak Ibu, meng-encourage Bapak Ibu untuk boleh menerima Yesus untuk masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat ke dalam hidup kita masing-masing. Kalau itu Bapak Ibu, saya percaya ini bukan hari yang kebetulan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengangkat tangan atau menaruh tangan Anda dada jika Anda bisa, dan mengikuti doa dalam hati Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Aku bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepadaku hari ini ya Bapa. Aku percaya badai boleh datang ya Tuhan, tapi bersama-sama dengan Tuhan, aku mengizinkan Engkau mengambil alih hidup ini ya Bapa. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Aku serahkan tubuh, jiwa dan rohku. Mulai dari ini Tuhan berkarya seluas-luasnya dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Ya, kita percaya keselamatan yang datang daripada Tuhan menjadi bagian dari Bapak Ibu semua.
1: Amin.
0: Baik, Pastor, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kami rindu menyapa dulu Bapak
1: ini,
0: Ibu yang sudah bergabung bersama kami di ibadah online yang service yang pertama ini. Kita mau sapa dulu yang pertama ada Mimi Jusman 9159.
1: Shalom.
0: Selamat pagi. Kemudian ada Amani Batara. Selamat pagi.
1: Shalom, Amani Batara.
0: Berikutnya ada Floriana Nenggolan 8336.
1: Ya, lalu kemudian kita ada siapa lagi? Liberton Simamora Manalu.
0: Ya, shalom, selamat pagi.
1: Berikutnya kita ada Ramsina Simamora 9988. Shalom.
0: Shalom.
1: Lalu kita ada Samuel Lembang.
0: Samuel Lembang.
1: Dan yang terakhir, shalom untuk Rustirus
0: 964.
1: Ya. Shalom.
0: Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu semua. Bapak Ibu, kami berharap ibadah kita yang pertama ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, dan kita akan bertemu di ibadah-ibadah kita berikutnya. Mungkin sebelum kita tutup, Pastor, kita mau doa dulu.
1: Oke, kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami mengucap syukur kembali untuk ibadah pertama ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Mengucap syukur untuk firman yang sudah Allah taburkan dalam hati setiap kami masing-masing. Kiranya itu bertumbuh, berakar dalam ya Tuhan, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dengan online ya Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, sekolah mereka, usaha mereka, keluarga mereka, bahkan pelayanan mereka ya Bapa. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu mereka melewati badai, Tuhan bersama-sama dengan mereka, menggenggam tangan mereka, melewati setiap badai kehidupan mereka. Yes. Termaterai, terberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat kembali ke aktivitas Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa, sekiranya minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama kami langsung di ibadah di Batam Center ini, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama-sama. Sekali lagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.

Prestasi olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dari lapangan pertandingan hingga arena kejuaraan, para atlet terus berjuang mengharumkan nama daerah dan bangsa. Kepulauan Riau memiliki banyak talenta olahraga yang patut dibanggakan. Atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga terus menunjukkan kemampuan dalam prestasi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Setiap medali yang diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berprestasi. Di balik sebuah kemenangan ada latihan yang konsisten, dukungan pelatih, keluarga, serta semangat untuk memberikan yang terbaik. Prestasi para atlet juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai olahraga dan berani mengejar cita-cita. Karena dari semangat berlatih hari ini dapat lahir juara-juara baru di masa depan. Mari dukung perkembangan olahraga di Kepulauan Riau. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus untuk mengukir prestasi dan menghasilkan

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 30 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id /karir, dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus melonjak.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami hadirkan informasi mengenai banjir bandang Nepal dan juga Tibet. Banjir bandang dahsyat yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet, Tiongkok, menewaskan sedikitnya 626 orang. Sebanyak 2.478 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana yang terjadi pada Rabu, 26 Agustus 2026 itu memicu operasi pencarian besar-besaran. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan korban yang masih hilang di tengah kondisi medan yang sulit dan ancaman banjir susulan. Dari total korban meninggal, sedikitnya 579 orang berada di wilayah Nepal. Sementara otoritas Tiongkok melaporkan 7 korban meninggal di wilayah Tibet. Data korban masih dapat berubah seiring proses pencarian dan identifikasi berlangsung. Banjir menerjang kawasan pegunungan di sepanjang perbatasan Nepal-Tibet setelah material es dan batu dari kawasan gletser runtuh dan memicu aliran air serta material dalam jumlah besar. Arus deras membawa lumpur, batu, es, dan puing-puing yang menerjang pemukiman serta merusak berbagai infrastruktur. Sejumlah jembatan, jalan, dan fasilitas pembangkit listrik ikut terdampak. Lebih dari 93.000 orang dilaporkan membutuhkan bantuan akibat bencana tersebut. Di antara korban hilang terdapat ratusan warga negara asing, termasuk wisatawan, pekerja, peziarah yang berada di kawasan tersebut ketika bencana terjadi. Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan menggunakan personel darat dan helikopter. Tim penyelamat juga berupaya menjangkau lokasi yang terisolasi akibat rusaknya jalan dan jembatan. Salah satu operasi difokuskan pada fasilitas pembangkit listrik tenaga air. Tim penyelamat Nepal berupaya menjangkau lebih dari 100 orang yang diduga masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik yang tertutup material banjir. Upaya penyelamatan pun tidak mudah. Medan pegunungan yang curam, akses yang rusak, serta tumpukan material longsor membuat sejumlah lokasi sulit dijangkau.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang

mendengar satu lagu dari Mariangela Fitrayi dengan Jangan menjadi penutup dalam Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Azizah. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 10 akan ada program Idola Anak. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platypus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang ini. Siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosoto dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang teman-teman. Senang sekali saya Kak Ziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam siang ini. Edisi di hari Minggu 30 Agustus 2026 ya. Dan kali ini seperti biasa setiap hari Minggu di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ke dalam program Idola Anak ya. Kalau biasanya Kak Ziza datang bersama dengan teman-teman yang berdongeng ataupun read aloud ya, di siang hari ini berbeda karena siang hari ini kita kedatangan 3 siswi berprestasi dari SMA ataupun Sekolah Islam Menengah Atas Nabila. Nabila ya, betul ya, dari Nabila di Batam Center. Ada Kak Aisyah Azra, Kak Natasha Putri dan juga Kak Dear Zilia Meta Cinta di siang hari ini menemani saya Kak Ziza. Oke, sebelum kita sapa teman-teman, saya ingatkan terlebih dahulu kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diakses di smartphone teman-teman ataupun di smartphone orang tua teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa menonton langsung di YouTube resmi kami di RRI Batam. Kita live juga di sana. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya kepada 3 narasumber yang menginjak gadis ini ya, silakan bisa ditaruh pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan Kak Ziza bacakan satu per satu. Dan kalau ada ingin bertanya juga kepada 3 narasumber yang ada di studio Pro 1 RRI Batam ini, silakan bisa bertanya melalui telepon di 0778463351. Oke, kita sapa terlebih dahulu ketiga remaja ya, udah kelas 12 SMA soalnya, ketiga remaja dari Sekolah Islam Nabila. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Zizi, Kak Natasha dan juga Kak Asra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang juga. Gimana kabar di siang hari ini, di hari libur?
2: Baik.
0: Ya? Baik. Oke, biasanya kalau udah kelas 12 jadwal weekendnya udah gak sama keluarga nih, biasanya sama temen nih.
3: Iya.
0: Oke, karena sekarang masih weekend, harusnya sama teman-teman. Sekarang sama Kak Ziza dulu gak apa-apa ya, satu jam ya.
3: Ya gak apa-apa, saya aja.
0: Oke, mungkin dari Kak Zizi, Kak Natasha dan juga Kak Azra bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Silakan dari Kak Zizi dulu, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Dirzilia Meta Cinta Baranas, biasa dipanggil Zizi. Saya murid kelas 12 SMA Islam Nabila, jurusan MIPA. Oke. Untuk saat ini saya sudah mengikuti berbagai lomba di bidang matematika, terkhususnya di bidang sains juga.
0: Oke, baik. Kalau dari Kak Natasha silakan.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Nurianti, mostly people call me Natasha. And the subjects that I can is mostly English for my first that I can, but the second I love sociology and economy, but right now I'm focused on English first.
0: Okay. Kalau bisa diprediksi kayaknya IELTS-nya udah 7 ya.
3: Sebenarnya almost, cuman mock test-nya always under 5 or under 6.
0: Okay, nggak apa-apa, masih SMA. Oke, silakan Kak Azra, silakan perkenalkan diri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Halo semua, kenalin saya Aisyah Azra, biasa dipanggil Azra. Sekarang kelas 12 di SMA Islam Nabila, sama jurusannya jurusan IPA. Bidang saya biasanya berprestasi di bidang tahfiz.
0: Tahfiz, hafalan Quran ya.
4: Iya.
0: Oke, luar biasa ya, ketiga kakak-kakak kita dari SMA Islam Nabila itu di Batam Center kayaknya ya.
3: Iya, di Batam Center.
0: Di mana lebih tepatnya itu?
3: Spesifiknya Dutamas sih.
0: Di Dutamas ya, perumahan Dutamas ya. Oke, itu satu, jadi satu sama SD sama SMP-nya. Masih satu
3: komplek,
0: lingkungan?
3: Iya,
0: masih satu komplek. Oke, baik. Karena kita belum tahu nih prestasinya apa aja, mungkin dari Kak Zizi dulu bisa disombongkan dong, harus disombongkan ini prestasi, disombongkan ke teman-teman apa saja yang prestasi yang sudah pernah diraih selama ini Kak Zizi, silakan.
2: Ya, kebanyakan prestasi saya tuh diraih waktu tahun 2025 waktu masih kelas 10. Saya mengikuti lomba International Kangguru Mathematics Contest.
0: Oke.
2: Tahun 2005 saya mendapat circle medal.
0: Oh, ditunjukin dong. Iya, mantap, itu kameranya bisa ditunjukin. Silver medal tuh berarti juara 3 ya.
2: Juara dua
0: ya? Oke. Luar biasa. Terus apa lagi?
2: Di tahun 2025 akhir, bulan Oktober, saya ikut Eduversal Mathematics Contest yang ke season 7. Saya ikut untuk grade 11. Nah, di situ saya menjadi finalis di tingkat nasional.
0: Oh, luar biasa lagi. Ada lagi?
2: Ada. Saya juga yang mengikuti Genza Olimpiad bidang matematika. Di situ saya menjadi semifinalis di tingkat Kota Batam.
0: Luar biasa. Ada lagi?
2: Udah.
0: Siapa tahu masih ada ya.
2: Sebenarnya sempat ikut OSN Biologi. Cuman masih menjadi peserta aja, belum lolos ke tingkat berikutnya.
0: Jadi selain suka matematika juga ada ketertarikan di bidang biologi juga ya?
2: Iya.
0: Kalau dari Kak Natasha, prestasi yang selama ini sudah diraih mungkin di tingkat SMA ataupun SMP, silakan.
3: Sebenarnya prestasi jarang, tapi lebih ke experience-nya aja.
0: Oh, experience.
3: Sosialnya gitu, tapi dulu waktu pertengahan kelas 11 gitu, I joined English experience gitu, apa ya, called right now dipanggilnya Kampung Inggris ya.
0: Oh, di Pare.
3: I was interested on that program, so I talking to my mom. Mama, can I join that English program? And whatever the situation is positive, it is totally okay if I want to go there.
0: Okay.
3: As long as I got the experience and good positive friends, ya biar nambah wawasan aja. So I can see how big world it was. Cuman tapi waktu kelas 11 lebih banyak experience ya sih, pernah join it as volunteer English, English even. Jadi program yang mau PTLN itu aku disuruh yang jadi apa ya dipanggilnya sekarang, apa kayak itu? Promosi gitu, yang datang. Cuman pernah jadi volunteer, it's fine because I met a lot of friends from overseas.
0: Jadi pernah di Pare ya?
3: Pernah.
0: Itu waktu libur sekolah di?
3: Iya, was holiday school.
0: Berapa lama di sana?
3: Sebenarnya aku pengennya 2 minggu ya, tapi malahnya seminggu. Soalnya seminggu di Pare, habis itu seminggunya lagi aku ekspor Jawa.
0: Jalan-jalan ya?
3: Iya, bosan di rumah. I was bored in home, and then I asked my parents, can I join this one? And they said, okay, nggak apa-apa.
0: Jadi buat sebagian pendengar ataupun teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu kah Kampung Bahasa Pare ya, itu kan karena di Jawa ya, mungkin di Batam banyak yang belum tahu. Mungkin karena Tasya bisa dijelasin dulu, di sana tuh sebenarnya apa sih?
3: Jadi setahu saya ya, kalau kampung di Pare itu kan spesifiknya di Kediri. Sebenarnya kita nggak perlu belajar bahasa sebenarnya nggak cuma bahasa Inggris aja programnya, cuma ada belajar bahasa Cina, ada bahasa, intinya bahasa, bukan les kampung, les bahasa Inggris, tapi les bahasa sebenarnya lebih tepatnya. Cuman kalau di Batam setahu saya ada sih les program kayak gitu, cuman setahu saya di Tanjung Pinangnya. Tapi kalau mau experience-nya yang nggak mau di Indonesia, setahu saya di Singapura atau tur Malaysia, tur ASEAN, mereka masih ada setahu saya. Cuman nggak se programnya nggak selama yang di Pare itu, kayak paling 3-4 days.
0: Dan itu full English ya di sana ya?
3: Iya, harus
0: full English.
3: Conversation with English, talk with other, talking with teachers using English. Cuman kalau pedagangnya rata-rata kebanyakan bisa bahasa Inggris. Jadi ya okay lah, practice your speaking skills.
0: Jadi kayak di luar negeri ya kalau di sana ya.
3: cuman hati-hati aja, baiknya makanannya murah-murah, takutnya
0: kebablasan. Iya. luar biasa, karena tuh sudah punya pengalaman ya di Kampung Inggris di Pare. Kita ke Kak Azra. Kak Azra, dari prestasi-prestasi yang pernah diraih, mungkin bisa di-spill prestasinya, silakan.
4: Sebenarnya udah jarang sih di waktu SMA ini lomba-lomba tahfiz di luar. Ada beberapa kali kayak lomba-lomba program sekolah-sekolah yang kayak gebiar gitu, gebiar per sekolah, itu kadang ikut tahfiznya gitu.
0: Jadi aktifnya dulu di SMP?
4: Iya, SMP, SD, karena udah dari SD saya masuk ke jurusan tahfiz ini kayak.
0: Tahfiz itu kan berarti spesifiknya lebih ke hafalan Quran ya?
4: Iya.
0: Boleh tahu hafalan Qurannya berapa?
4: Alhamdulillah udah selesai.
0: Udah hafizah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Selesai di umur berapa jadi hafizah?
4: Waktu SD, waktu kelas 5 kebetulan.
0: Jadi makin merasa minder nih saya nih. Berarti udah bisa ngasih mahkota ya untuk kedua orang tua yang di surga ya. Insyaallah. Oke, luar biasa. Kita bakal tanya-tanya lebih lanjut sama Kak Zizi, Kak Natasha dan juga Kak Azra. Saya lebih penasaran sama Kak Zizi soal matematika sih, Kak Zizi. Ini kan gak semua orang suka matematika ya. Saya pun dari kecil gak suka matematika. Kok bisa suka matematika?
2: Dulu awalnya tuh waktu SD kan ceritanya. Setiap ujian MTK tuh kok nilainya gini-gini, di bawah gitu kan.
0: Okay.
2: Terus mama bilang, belajarlah yang rajin, MTK ini kan butuh untuk kehidupan gitu kan. Akhirnya mulai belajar MTK, awalnya tuh cuman biar nilai gak jelek aja. Rupanya waktu masuk SMP, waktu zaman corona itu kan libur tuh di rumah kan. Misalnya banyak waktu kosong di rumah, tuh aku cicil-cicil belajar MTK, belajar nulis gitu kan. Dari situ ngeliat, kok lama-lama suka ya, seru ya. Dari situ aku nyimpulin kalau sebenarnya MTK itu tuh bukan ngapal rumus atau cuma sekedar belajar doang, tapi ilmunya MTK itu bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, kita menyelesaikan masalah. Jadi dari situ mulai suka MTK.
0: Oke, jadi MTK nggak melulu soal ngapalin rumus ternyata ya.
2: Iya.
0: Tapi buat sebagian orang memang MTK memang beneran susah ya. Tapi kalau Kak Zizi justru susahnya itu yang dicari kayaknya ya. Iya.
2: Jadi, saya ngeliat MTK ini kan dia ilmunya itu umum gitu kan, nggak IPA nggak IPS, tapi dia sendiri gitu. Jadi mau kita bilang dia terkhusus di satu bidang juga enggak, karena dia universal. Jadi nanti mau kerja di bidang apa asal ada MTK-nya kan bisa gitu.
0: Okay. Jadi istilahnya bisa kemana aja nantinya ya kalau besar ya. Okay. Mulai suka matematika berarti di usia SD berarti?
2: Iya.
0: SD ya.
2: Umur 11 tahun.
0: Itu murni belajar sendiri di rumah sama bunda sama ayah di rumah atau pernah ikut les-les juga?
2: Belajar sendiri sih, lebih suka belajar sendiri. Biasa pakai buku pendamping gitu buat ngerjain soal, buat latihan-latihan. Kalau ada yang gak tahu baru nanya ke guru juga gitu.
0: Okay. Kalau untuk matematika yang paling disuka biasanya pelajaran apa? Kadang kan ada log gitu kan ya. Atau pelajaran apa ya, saya sampai saking dalamannya gak SMA jadi agak lupa. Apa yang paling disukain dari matematika? Maksudnya pas lagi materi apa?
2: Kebanyakan sih teori bilangan ya, kayak misalnya pola bilangan, pemfaktoran, kayak gitu-gitu. Aljabar juga lumayan suka sih.
0: Soal cerita juga suka?
2: Suka.
0: Itu yang kena bikin pusing soal cerita ya. Oke, kita ke Kak Natasha. Kak Natasha dari SMA ini udah ikut volunteer ya di kampung Inggris. Suka bahasa Inggris sejak kapan? Sejak dari lahir udah diajarin bahasa Inggris atau seperti apa?
3: Sebenarnya ya, since I was kid, aku tuh terbiasa nonton culture-nya orang barat. Jadi dari kecil tuh aku gak I didn't like sinetron or Indonesian films. I'm not interested, I don't know why. But when aku tuh tahu dari kakakku yang kedua. Kakakku kedua ini bener-bener tuh dari aku lahir nih dia udah memang suka di luar, dari suka culture-nya orang barat, especially German, UK or USA gitu. Jadi dari kecil tuh aku tuh udah nonton film barat. Jadi aku enggak interested in Indonesia. Terus apa? Sometimes waktu aku SD itu aku ngomongnya ada kurikulum Inggris ya kalau nggak salah. Jadi emang terpaksa ngomong bahasa Inggris. Ngomongnya ayu lah, ayu, me too. Jadi ya udah dari kecil aku emang udah dipengaruhi duluan sama kakak aku yang kedua. Terus dari kecil aku juga nengok kakakku kasih tahu gimana sih kuliah di luar negeri, muridnya berapa, sekolah high schoolnya gimana sih. Sometimes I interested with Halloween event or Christmas event, and especially I like Home Alone 1 and 2.
0: Ya, itu film cerita umat ya.
3: Terus juga waktu SMP tuh aku nggak tahu kenapa udah tiba-tiba nggak interested in English lagi. Cuman waktu kelas 10 pertengahan ya.
0: Oke.
3: Nggak tahu apa yang ngerasukin aku minta mama tolong lesin aku bahasa Inggris. Jadi biar aku kan dulu kan nggak pandai semua subjek ya. Terus karena aku nih punya interested in luar, in other countries. Jadi udah aku les bahasa Inggris aja lah. Soalnya aku nggak bisa belajar sendiri. Aku harus ada yang ngajarin. Apalagi the grammar, 16 grammar saja aku nggak tahu itu gimana, how to use. Sebenarnya sih ngomong Inggris sebenarnya nggak peduli grammar. Yang penting as long as you know all vocabularies, it is still important.
0: Okay. Jadi kalau menurut Kak Natasha sendiri, selama ini belajar bahasa Inggris yang paling susah sebetulnya apa?
3: Sebenarnya grammar.
0: Grammar,
3: grammar
0: ya?
3: Sama listening. Listening itu listening paling susah. Okay. Sama writing, mungkin sebagian orang enggak ya, tapi writing yang nulis opini lah. Maksudnya diriku tuh kayak mungkin banyak, cuman kadang nggak masuk akal, nggak masuk akal.
0: Okay.
3: Terus listening kan pakainya mostly kebanyakan British accent ya, jadi Britishnya si in US, apa in American ya sih, tapi kalau di British beda lagi lah, itulah aku bener-bener pusing.
0: Oke, okay, baik. Jadi Kak Natasha dulu terinfluence dari kakaknya ya,
3: iya,
0: bahasa Inggris dari kecil ya, karena beliau suka juga.
3: Terus juga mama papa aku kan punya bisnis ya, bisnisnya tuh ngomongnya dari apa, ngomongnya pakai bahasa Inggris, soalnya kan impornya, ngeimpor barang itu kan orangnya miliknya, orang miliknya tuh dari Cina kan, jadi mau gak mau harus bahasa Inggris. Nah dari kecil tuh aku udah dibawa kemana-mana kan, jadi sometimes I see my mom talking to friends while using English or mixed with China, jadi oh kayak gini ya ngomongnya.
0: Oke, okay. Jadi memang dari kecil udah banyak pengaruh-pengaruh asing ya, bahasa asing
3: udah,
0: ya.
3: Udah kena apa aja.
0: Oke, oke. Dan sekarang masih ikut les bahasa Inggris?
3: Untuk kelas kelas for right now ya, sebenarnya udah enggak lagi, aku harus ngejar apa IELTS itu sendiri.
0: Oke. Okay.
3: Proses IELTS-nya kan emang diajarin, tapi benar-benar kita belajar sendiri lagi. Kayak apa ya? It seems like UTBK gak sih?
0: Iya. Oke, menarik sekali ya. Karena belajar bahasa Inggris tuh kadang orang bilangnya gampang loh bahasa Inggris, kan yang penting orang yang kita ajak ngomong paham.
3: Sebenarnya kan? Iya.
0: Katanya
3: iya,
0: kan
3: iya,
0: gitu gampang. Cuman kan kalau mau belajar yang dengan benar dan sungguh-sungguh memang grammarnya
3: kan
0: harus diperhatikan.
3: Iya. Ya.
0: Kemudian aksennya juga kadang berbeda kan dari tiap negara. Oke, luar biasa kan Natasha. Kita ke Kak Azra. Kak Azra yang sudah jadi hafizah ya, luar biasa. Kak Azra dari kecil sudah diajarin sama bunda atau sama ayah atau seperti apa di rumah?
4: Sebenarnya saya tuh udah enggak sih, waktu kecil tuh Umi tuh ngajarin private ke saya sendiri. Kata Umi kayak saya tuh suka baca apa Iqra tuh suka. Sampai akhirnya waktu TKB itu saya udah bisa baca Quran.
0: TKB udah bisa baca Quran.
4: Udah.
0: Okay.
4: Tapi belum yang lancar banget, tapi udah bisa gitu.
0: Oke. Okay.
4: Baru waktu kelas 1, saya sekolahnya tuh di sekolah swasta. Terus ada tahfiznya juga, cuman enggak terlalu banyak, tapi selama setahun saya udah selesai juz 30.
0: Oke. Okay.
4: Baru gurunya bilang ke orang tua saya kayak si Azra ini kemampuannya bisa loh dia menghafal Quran gitu kan. Terus akhirnya pas kelas 2 dicoba lagi gitu kan, ternyata dapat tuh setengah juz juga di dalam setahun.
0: Okay.
4: Akhirnya orang tua saya pindahin saya sekolah di sekolah tahfiz ada di Sukajadi namanya Baitul Hikmah Harun Arsyid.
0: Okay.
4: Saya pindah kelas 3 di situ sampai kelas 6.
0: Jadi proses untuk menghafal Qur'annya dari sekolah Baitul
4: Hikmah,
0: Baitul Hikmah.
4: Ya.
0: Oke, luar biasa. Jadi kelas 5 sudah hafizah di sana?
4: Ya, alhamdulillah udah.
0: Dan itu bagaimana metode hafalan di sana? Kan kadang metode hafalan ada banyak ya? Kalau di sana seperti apa Kak Azra yang selama ini belajar?
4: Dulu awal masuk saya kesusahan, karena kan waktu kelas 1, kelas 2 saya kan di sekolah swasta itu kayak kita setoran tuh kayak ya semampunya aja. Tapi kalau waktu udah masuk ke sekolah tahfiz itu ada targetnya, per hari wajib 1 halaman. Sedangkan saya waktu kelas 1, waktu kelas 3 itu baru kayak menghafal sesukanya gitu kan, kayak 2 baris, 3 baris. Jadi waktu pertama kali masuk saya sempet nangis-nangis kayak udah capek gitu kan, kayak masa saya masih kelas 3 belum pernah nyoba disuruh langsung 2 lembar setoran per hari.
0: Itu berat banget tuh.
4: Iya berat banget. Tapi akhirnya udah mulai terbiasa, akhirnya pas kelas 5-nya itu dikejar, alhamdulillah selesai.
0: Alhamdulillah selesai. Dan sampai sekarang masih suka murojaah?
4: Masih. Kita di sekolah juga ada namanya tahfiz khusus. Jadi di situ yang pada mau menghafal Quran, yang mau melancarkan murojaah, termasuk Izzy juga masuk ke tahfiz khusus.
0: Oke.
4: Jadi di situ kita murojaah, menghafal juga di situ. Terus per semester kami ada ujian tahfiz dari Kemenak yang diundang ke sekolah.
0: Jadi kalau hafizah tetap ada ujiannya ya?
4: Ada, kita ujian per satu juz. Nanti ditanya kayak mau ujian berapa juz, berapa gitu.
0: Oke, luar biasa. Jadi Kak Azra sendiri dulu metode hafalannya berarti karena dipaksa juga ya? Per hari setengah lembar ya, berarti 1 halaman ya?
4: Waktu awal-awal masih kayak setengah halaman, baru udah setengah halaman udah lumayan bisa, dilanjut 1 halaman. 1 halaman udah bisa, tambah lagi 1,5, sampai akhirnya 2 lembar per hari.
0: 2 lembar per hari?
4: Itu 2 lembar per hari, bukan di kelas 3 sih. Udah kelas 4 naik kelas 5, 2 lembar itu.
0: 2 lembar per hari itu berarti memang

0: sih.
1: Udah lama kan jadi udah.
2: Iya, tapi keren loh ini dari kelas 5 sudah jadi hafizah. Kalau di keluarga memang semuanya pada menghafal Quran atau seperti apa?
0: Kebetulan Umi abi saya enggak menghafal Quran, mm-hmm. tapi adik saya juga sekarang masih sekolah di sana.
2: Oke, diteruskan ya.
0: Iya.
2: Oke, baik. Ini ada yang bertanya di YouTube, ada Cleopatra Dena. Kak Azra, bagaimana cara mudah dan cepat menghafal Al-Quran?
0: Dulu metode saya, sebelum waktu SD ya, sebelum dimulai menghafalnya, kita kan asing sama perhalamannya. Nanti sebelum mulai menghafal, ustazahnya itu kayak talkinin kita dulu loh setengah halaman gitu, kayak supaya nggak waktu menghafal tuh nggak terlalu terbata-bata, karena kan udah di apa udah ditalkin dulu. Talkin itu bahasanya kayak
2: dibacakan keras-keras ya?
0: Enggak. Di apa ya, kayak didikte dulu gitu.
2: Oke. Okay.
0: Kayak misalnya dibacain satu-satu dulu katanya.
2: Oh, perkata.
0: Baru nanti kita ulang. Baru kalau udah dibaca satu halaman baru boleh disuruh hafal sendiri-sendiri gitu. Nah, cara menghafalnya biasanya saya satu ayat itu saya ulang kurang lebih 3 sampai 5 kali sampai benar-benar hafal, baru boleh lanjut ke ayat selanjutnya. Kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Jadi kalau sudah hafal satu ayat itu, ke ayat selanjutnya hafalin yang baru, ayat sebelumnya bakal lupa lagi enggak?
0: Kan udah hafal lagi nih, ulang lagi dari awal supaya nggak lupa yang awalnya gitu.
2: Oke, jadi misalnya di satu ayat huruf pertama dihafalin, kalau udah hafal ke huruf kedua.
0: Karena itu udah lumayan sering menghafal, jadi nggak per huruf, jadi kayak paling perkata.
2: Perkata
0: terus,
2: ya.
0: Terus kan biasanya ayat-ayat itu kadang ada yang mirip-mirip ya, jadi nggak selama itu juga menghafalnya, kayak ini sama, berarti tinggal kayak ubah-ubah ini aja gitu. Terus ulang-ulang kayak 3-4 kali 5 kali pasti hafal, baru nanti lanjut ke ayat setelahnya. Kalau ayat setelahnya udah hafal juga, ulang lagi di ayat sebelumnya, gitu-gitu aja, ulang-ulang aja lagi dari awal gitu.
2: Luar biasa. Dari 30 juz yang paling susah hafalin surat apa?
0: Surat apa ya? Banyak sih kak, dia lebih per juznya sih.
2: Per juznya, juz berapa yang paling susah?
0: Udah di juz 16 sampai juz 25 itu udah lumayan agak susah. Tapi ya kalau di merojah-merojah insya Allah gak terlalu susah.
2: 16 sampai 25, lumayan banyak ya berarti.
0: Iya.
2: Ya 10 juz ya. Oke, ini ada yang tanya masih Kak Cleopatra Dena untuk Kak Zizi. Katanya, Kak Zizi kalau banyak belajar matematika sering pusing gak kepalanya?
3: Ya di awal-awal waktu kan saya pertama ikut olimpiade itu waktu SMP kan, kelas 8. Di situ tuh kan belajarnya mandiri kan, belajar sendiri. Jadi waktu lihat soal-soal olimpiade tuh kaget. Ternyata olimpiade tuh enggak sama kayak di pelajaran di sekolah. Matematika di olimpiade sama di sekolah tuh beda.
2: Lebih susah ya?
3: Iya, lebih susah.
2: Oke. Okay.
3: Jadi di situ tuh agak kaget sampai panas kepala. Okay. Tapi di situ saya belajar kan, kayaknya yang bikin saya susah itu bukan karena materinya, tapi karena ngelihatnya udah pusing duluan. Jadi di situ saya belajar, jadi cara saya belajar MTK itu pertama lihat dulu ini materi apa, dan gitu dikerucutin gitu, materinya sini-sini aja gitu. Jadi kita ngerjain itu sesuai sama rumus yang kita tahu gitu.
2: Okay.
3: Jadi nanti alur nanti kebentuk sendiri di bawah gitu pas kita ngerjain. Jadi jangan ngelihat soal tuh langsung pusing duluan, tapi lihat dulu ini materi apa, kerjainnya gimana caranya, alurnya gimana, baru kita kerjain. Nanti lama ketemu sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Sering berjalan waktu tuh kan sering-sering latihan soal juga kan. Ternyata soal olimpiade tuh ada pola-polanya, Kak. Jadi lama-lama kelihatan, ini polanya kayak gini, ini pasti mirip sama soalnya sebelumnya itu, yang ini. Jadi pas mau ngerjain itu udah tahu alurnya kayak gimana. Jadi tipsnya itu ya sering-sering latihan soal biar tahu pola-polanya.
2: Oke, okay. Untuk dapetin soal-soal olimpiade kan harus ikut olimpiade berarti kan ya?
3: Iya. Makanya ikut olimpiade tuh latihan juga sih sebenarnya, Kak. Saya kan kelas 8 SMP tuh ikutnya yang muda-muda dulu, yang online dulu olimpiadanya, baru masuk ke kelas berikutnya ikut yang lebih susah lagi levelnya.
2: Oke, baik-baik. Kalau Kak Zizi selama mau ngikutin olimpiade ataupun kompetisi, biasanya apa yang paling disiapin dulu Kak Zizi? Apakah latihan, apa belajar, atau malah mentalnya yang lebih dibutuhin?
3: Kalau pertama ikut ya mental dulu juga ya kan, karena kita kan kompetisi tuh ngelawan orang dari sekolah luar, kita kan nggak tahu kemampuan mereka kayak gimana, jadi siapin diri dulu. Udah gitu, baru latihan soal. Pertama disusun dulu. Biasanya kan kalau olimpiade tuh tahun-tahun sebelumnya ada soal-soalnya kan disebarin. Nah itu buka-buka soal tahun lalu, kayak gimana formatnya, kayak gimana bentuknya. Karena tiap olimpiade tuh soalnya bisa beda bentukan, ada ciri khas masing-masing gitu tiap olimpiade. Jadi di sini udah ketemu ciri khasnya gimana, baru latihan soal. Kayak sehari itu, misalnya saya latihan.

0: soal tahun kemarin. Nah, okay. Saya kerjain 10 soal dulu. Mm-hmm. Nah gitu, besoknya 10 soal lagi. Kalau udah besoknya mungkin latihan soal di tahun-tahun sebelumnya juga. Okay. Baru tuh sumber belajar saya juga dari nggak cuma dari soal aja, tapi dari internet, dari YouTube, dari buku kumpulan rumus juga ada latihan.
1: Oke, okay. Kalau Kak Zizi dari orang tua memang suka matematika?
0: Emang ditekanin matematika sama orang tua.
1: Oh, berarti memang yang mengarahkan dari awal memang orang tua, dan setelah Kak Zizi menjalani juga ternyata enjoy ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, luar biasa. Kita ke Kak Natasha lagi. Kak Natasha mungkin nanti, kan sebentar lagi udah mau kuliah ya, kelas 12 sekarang. Apakah ada kepikiran untuk kuliah di luar negeri untuk improve skill bahasa Inggrisnya?
2: Kayaknya it's already my plan sih.
1: Udah ya?
2: Udah.
1: Oke. Okay.
2: Cuman aku nggak apa ya. Emang dari sekarang aku udah harus ngesiapin the requirements-nya gitu, kayak harusnya minimal berapa scholarship-nya, apa mintanya tuh butuhnya berapa sih sebenarnya?
1: Oke.
2: Okay. Jadi apa ya? Requirements in every countries juga beda-beda sih. Tapi aku sekarang fokusnya yang gampang dulu lah requirements-nya, yang penting dapat scholarship-nya dulu.
1: Ah iya, betul. Karena kalau sekolah di luar negeri nggak pakai beasiswa agak mahal ya.
2: Iya.
1: Iya, iya. Jadi nanti kan biasanya kalau dari lulus SMA sampai nanti bisa masuk kuliah itu kan pasti liburnya lumayan panjang tuh.
2: Iya, iya. Ya. Iya, lumayan.
1: Ada kepikiran Kak Natasha ke Pare lagi?
2: Enggak.
1: Atau mau improve English di tempat lain?
2: Kalau improve English mending I'd rather to have partner sih.
1: Ah, oke. Okay.
2: Atau enggak? Take private class itu sebenarnya. Tapi it depends on the situation and your kemauan sih sebenarnya. Yeah. Kalau mau banyak experience atau explore with other friends, it is totally okay. Tapi kalau apa ya bilangnya? Tapi kalau pengen belajar sendiri ya juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau mau banyak ketemu kawan-kawan yang senasib sama yang kita rasain sekarang, itu totally okay, it's fine, gak apa-apa.
1: Oke, okay, siap. Kak Natasha pernah gak sih kepikiran untuk jadi tour guide di Batam ini? Karena kan pasti banyak orang Malaysia ataupun orang
2: sebenarnya
1: Singapura.
2: Sebenarnya pengen, cuman pengen ya? Gak pengen di Batam. Aku maunya di other countries aja.
1: Oh, karena kan Kak Natasha mungkin soalnya, dari kecil ada di sini kan?
2: Iya, dari kecil kan aku suka ekspor sendiri tuh sampai hilang-hilang tuh, sampai dicariin mama.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau mending kerja tour guide di Batam, mending agak geser lah ke negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, nggak apa-apa. Aku pengennya di situ, nggak pengen di Batam.
1: Oke, jadi mungkin nanti kalau sambil mengisi waktu luang mungkin bisa tuh. Karena kan sekarang banyak ya wisatawan udah makin banyak,
2: iya, banyak
1: ke Batam main ini kan. Sabtu Minggu pasti kita pas bisa ngeliat turis tuh gampang banget kan. Mm-hmm. Bisa jadi peluang usaha juga kan nanti. Seandainya kita punya waktu luang, apalagi Kak Natasha kan bahasa Inggrisnya di atas rata-rata ya, bisa nanti kan lebih banyak mengeksplor bahasa Inggrisnya orang Singapura ataupun orang Malaysia. Oke, kita ke Kak Azra. Kak Azra, ini kan sudah hafizah dan adiknya lagi proses menuju jadi penghafal Quran juga. Kalau dari Kak Azra sendiri, cara untuk tetap bisa ingat 30 juz itu seperti apa?
3: Tentu kalau kita udah menghafal pasti wajib yang namanya murojaah kan. Jadi biasanya di rumah saya juga diwajibin murojaah setiap habis sholat maghrib. Itu wajib sama adik saya juga kayak gitu.
1: Oke, okay, dimurojaahin setiap habis maghrib biasanya satu hari?
3: Tergantung, kadang kalau saya sibuk banget itu kurang dari satu juz. Tapi kalau nggak sibuk bisa satu juz.
1: Dan itu rutin orang tua ya?
3: Iya,
1: dibantu ya? Oh, memang ada support system ya dari orang tua juga mau ikut turun langsung terjun ya, agar murojaahnya bisa tetap hafal terus. Oke, ada yang tanya lagi nih Kak Natasha, tolong ajak Kak Zizi sama Kak Azra practice English.
2: Apa ya, it's okay. Sometimes kalau ngobrol sama mereka atau yang lain, aku juga practice my English, tapi as long as they are understand, okay. Okay. Cuman kalau misalkan mereka kawanku ada yang nggak paham, ya sometimes I mix in Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
2: Itu ya nggak apa-apa sih, mau reach how higher your level, konsisten aja. Even talking about your day and then practicing in front of mirror, it is okay. Soalnya konsisten muncul from apa ya bilangnya?
1: Apa kebiasaan, bukan?
2: Apa ya bilangnya, ke konsisten tuh from the small details, small things juga nggak apa-apa.
1: Ya, hal-hal kecil.
2: Iya, ke hal kecil, tapi practice in everyday, it's improved.
1: Ya, nggak apa-apa kita berprogres sedikit, yang penting ada progresnya gitu ya.
2: Iya, yang penting misal nih ketemu apa, ketemu advanced words from tired. Atari kan bilangnya tired tuh in advanced biasanya exhausted or overwhelmed. Jadi kalau misalnya ketemu itu, aku sometimes harus practicing di apa, di keseharianku. Misal aku ketemu kata-kata itu, nah aku harus resapin waktu aku praktisin itu, ya aku bener-bener kondisinya harus sama. I was tired today, I was exhausted today. Nah ngomong, nah lama-lama aku kebiasa ngomong kayak gitu.
1: Oke, jadi tapi memang kalau dari Kak Natas sendiri dari kecil memang udah terbiasa English speaking kan?
2: Lebih ke, iya speaking sama listening. Kadang dengerin film barat atau malah lagu-lagu deh, lagu-lagu dulu kan trendingnya Taylor Swift sama Justin Bieber kan. Sometimes I sang all my day gitu. Cuma aku nggak tahu tuh artinya apa, yang penting aku ngomong.
1: Walaupun belum tahu artinya.
2: Iya, nggak tahu tapi yang penting ngomong.
1: Bener-bener. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kak Natasha. Terus praktis ngomong Arab dong, bisa nggak kalau di Nabila kan belajar bahasa Arab juga? Ada ya di Nabila belajar bahasa Arab juga ya?
3: Ada belajar, tapi kita nggak terlalu mendalami, cuma kayak dasar seperti sekolah biasa.
1: Conversation biasa berarti ya? Oke.
0: Kebanyakan sih masih belajar fiil-fiil ya.
1: Fiil, terus apalagi fiil kata kerja ya kalau nggak salah. kata sifat belum belajar juga di sana?
0: Ada nggak sih?
1: Ada aja. Ada juga ya berarti ya. Berarti memang basic bahasa Arab ya di SMA Islam Nabila. Oke, kita udah di penghujung acara. Kak Ziza mau nanya satu pertanyaan lagi untuk masing-masing kalian. Dari Kak Ziza sendiri, ke depannya ada olimpiade terdekat yang akan diikuti?
0: Ada.
1: Apa
0: saya
1: itu?
0: Saya mau join Eduversal Mathematics Competition Season ke-8 yang untuk level kelas 12 tahun ini. Itu rencananya bulan Oktober nanti mulainya. Kemungkinan ya masih sekarang lagi sambil belajar juga kan. Kan mau deket TKA nih. TKA juga saya ngambil kan matematika. Jadi sejalur lah lumayan. Jadi belajar bisa bareng.
1: Wow, luar biasa. Semoga bisa jadi juara ya nantinya. Kalaupun enggak juara, pengalamannya udah luar biasa itu kan ikut olimpiade. Jadi untuk Kak Zizi rencana lanjut kuliah atau gimana kuliah?
0: Iya.
1: Kuliah mau di mana rencananya?
0: Mau ambil teknik informatika, kalau nggak teknik sipil, yang biasa teknik situ sih, biar sejalur sama jurusan juga kan saya anak MIPA, jadi biar sejalan juga gitu.
1: Di PTN?
0: Ya rencana mau PTN, tapi sekarang lagi mau cari beasiswa juga sih buat kuliah.
1: Oke, baik, semoga bisa terwujud nanti ya, masuk ke teknik informatika ataupun teknik
0: sipil.
1: Berarti nggak tertarik ke FMIPA ya?
0: Kalau MIPA murni sih enggak.
1: Oke, baik.
0: Karena agak ribet juga kan nanti ya. Dia. Kebanyakan yang MIPA murni itu juga dia biasanya juga jadi guru atau jadi.
1: Iya, betul. Peneliti biasanya kan.
0: Peneliti. Mungkin harus ambil studi lanjut juga kan. Dia pengennya yang langsung bisa kerja lah.
1: Baik Kak Zizi. Semoga nanti dimudahkan bisa dapat PTN yang diinginkan ya. Di luar Batam ya rencananya ya.
0: Di Batam juga ada sih rencana.
1: Di Batam juga ada rencana. Oke, siap. Dari Kak Natasha, mungkin rencana ke depan mau kuliahnya seperti apa, jurusan apa? Biar kita bantu doa sama-sama di sini sama teman-teman yang mendengarkan kuliah, juga dan menonton.
2: Talking about college, I wanna apa ya? Based on my plan, I wanna exchange. Aku pengen ikut join exchange.
1: So I can see
2: how huge world it was. Pengen ngerasain culture and experience juga sih. Mending aku ngejar experience. Jadi banding aku ngestak, mending aku apalah tengok dunia aja lah. Terus kalau masalah program jurusan ya, lebih ke ekonomi, bisnis atau sosial gitu sih.
1: Fakultas ekonomi dan bisnis.
2: Tapi I don't wanna chase akuntan. Aku gak suka akuntansi.
1: Oke, siap.
2: Kalau apa bisnis aku mending kayak apa sih? Apa ya? Bisnis apa sih, program bisnis, tapi dia tuh kayak menengok apa peluang untuk bangun usahanya itu gimana sih di kota A, di kota B. Aku lebih suka itu meneliti sikap ekonomi gitu loh, sikap bisnis.
1: Ekonomi pembangunan tuh cocok berarti.
2: Atau enggak bisnis yang ini deh, yang experience aja juga enggak apa-apa. Yang penting aku menghindari akuntansi dan ekonomi. Menghitung tuh aku benci banget.
1: Oke, rencananya mau di perguruan tinggi negeri atau di luar negeri atau sedapatnya beasiswa?
2: Insya Allah ya, di PTLN.
1: PTLN ya, bismillah ya, bisa dapat ya.
2: Soalnya udah overwhelmed banget nih ngejarin requirements-nya.
1: Tapi kalau S1 memang harus pakai IELTS ya? Bisa nggak bisa pakai TOEFL aja?
2: Setahu aku TOEFL IBT bisa deh, soalnya TOEFL IBT sama IELTS itu sifatnya universal, cuman mostly kebanyakan tuh pakainya IELTS. Dan tingkat kesusahannya juga beda-beda. Cuman kebanyakan kalau kayak di UK atau setahu aku ya UK, Australia or US itu kebanyakan pakainya IELTS.
1: Jadi kemungkinan mau tes
2: tapi
1: IELTS.
2: Tapi TOEFL juga enggak bebas sih, enggak apa-apa sih, second choice-nya aja.
1: Semoga dilancarkan tesnya ya untuk mengejar beasiswa di luar negeri. Dari Kak Azra sendiri rencananya nanti akan lanjut kuliah?
3: Mau kuliah? Banget.
1: Di mana rencananya dan jurusan apa?
3: Saya mau ngambil psikologi di luar.
1: Di luar Batam? Masih negeri, di luar Batam atau di luar negeri nih?
3: Di luar Batam, bukan luar negeri.
1: PTN ya berarti ya. Jadi nanti ambil psikologi. Enggak tertarik untuk ke mana tuh yang biasanya Mesir ya, Kairo ya?
3: Kurang sih. Soalnya masih mau ngejar yang ini kan, soal banyak ketertinggalan tentang ilmu luar sebenarnya. Tetap sebenarnya masih ada minat untuk pergi ke Mesir atau dan sebagainya, tapi lagi ngejar yang di negeri dulu aja, nggak apa-apa.
1: Jadi semoga bisa terwujud ya, masuk ke PTN jurusan psikologi ya. Berarti nanti kemungkinan bisa lanjut S2 psikologi jadi psikolog ya.
3: Amin.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Kak Zizi, Kak Natasha dan juga Kak Azra kesempatannya di siang hari ini. Kita sharing sama-sama ya soal minat dan bakat mereka, kemudian prestasi-prestasi mereka luar biasa nih pendengar ya teman-teman ya. Semoga kita bisa dapat banyak hal positif dari cerita-cerita Kak Zizi, Kak Natasha dan juga Kak Azra. Semoga kalian bertiga sukses selalu.
2: Amin.
1: Semoga bisa dapat universitas yang diinginkan, diharap-harapkan. Amin. Cita-citanya terkabul. Amin. Iya, semoga tetap sayang dan hormat sama orang tua kalian juga ya. Titip salam buat orang tua di rumah ya. Oke, teman-teman, sekian dialog kita di siang hari ini. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: demikian, kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selanjutnya, kita ikuti

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus, meski meningkat di babak kedua.
2: Born from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir, kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola, dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir, kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game, and I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think everybody.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: No, just one point, but on the other side, yeah, performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV. Malam tadi, berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Pop, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama, timnya terlalu pasif.
4: Jika
3: kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama, kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0. Dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, Tusmo Udara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezechief pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezechief finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezechi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita menunggu, mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Jepang Division bersiap bisa mengantarkan kalian dalam pertanding agar kita butuhkan fokus, semangat dan mental kalian di pertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Benar posisinya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. It was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar Arenanet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Abri, dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk jaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
4: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Era Manon. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
1: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
2: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

sama tempat kerja kami, senyum nyanyi. Aku di Medan mirip Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah, hey, tuan. Sebab gajiku kecil, keluarganya

0: Kedua keluargaku semuanya dah suka. Malang nasibku, duitnya tak cukup pula.
1: Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

0: Pro Sotel dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan pendengar sembari menikmati waktu libur Anda ya di hari Minggu ini, di cuaca yang mendung-mendung manjalita di Pro 1 RRI Batam yang sangat cocok untuk kita berpantun bersama di siang hari ini. Silakan yang ingin berbagi pantun bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, seperti biasa sudah ada beberapa pantun yang sedang mengantri. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal nak berpantun. Burung kuayang, burung pelatuk, hinggap seekor di pohon jengkol. Kena saya sayang atuk, itulah atuk selalu saya senggol. Burung pipit mandi di sawah, tiba di sawah memakan padi. Matanya sipit, hidungnya mancung, tambah orangnya lucu sekali. Siapakah kiranya orangnya ini? Oke, Pak Zaini, terima kasih untuk pantun-pantunnya. Salam baik selalu Pak Zaini ya. Ada Tok Cik nak berpantun. Pagi-pagi mencari kayu, kayu disusun langsung diikat. Tok Cik berpantun di Rentak Melayu, ingin mencari ramai sahabat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Betul, kalau ada bicara yang salah, mohon maaf setulus hati. Terima kasih banyak Tok Cik untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Tok Cik ya. Ada dari Bang Abed Nego Budak Meranti nak berpantun. Pancing keli di senjakala, anak beruang makan mentimun. Kalau sesekali itu biasa, berulang kali namanya pikun. Dapat seekor ikan gelame, balik ke rumah lalu dimasak. Buatlah pantun dengan sempurna agar budaya tak jadi rusak. Anak beruang di pinggir bukit, orang Dayak menjerat ruse. Usah pandang uang dan ringgit, nama yang baik mesti kau jaga. Setuju. Orang Karimun menjala penyu, burung gagak mencari makan. Pantun itu seni budaya, mari bersama kita tegakkan. Oke, terima kasih banyak Bang Abednego untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Bang Abednego ya. Oke, baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Assalamualaikum Rentak Melayu, jangan hebohkan.
0: Jom hebohkan, dengan siapa dan di mana ini?
1: Oh, ini lagi Pak Zaini Teluk Buntal.
0: Oh, Pak Zaini rupanya nak berpantun lagi Pak Zaini.
1: Iya, kadang tak dapat masuk sampai seminggu pun tak dapat.
0: Ini dah dapat masuk berapa minggu nih tak dapat masuk?
1: Satu minggu dah tak dapat. Ini baru masuk.
0: Alhamdulillah kalau gitu rezeki Pak Zaini. Ada berapa pantun Pak Zaini siang ini?
1: Ada duanya, Diza.
0: Oke, siap Pak Zaini. Sila mainkan.
1: Burung terkukur di padang rata. Turun ke bumi memakan pat.
0: Iya.
1: Salah. Burung terkukur di padang rata.
0: Oke.
1: Turun ke bumi mencari makan. Sudah tidak kuduga, tidak kusangka. Karena aku mungkin kau tinggalkan.
0: Wah, galaunya pantun ini.
1: Ya, ada satu lagi.
0: Silu mainkan bahasa ini.
1: Di tengah malam hujan gerimis. Sampai pagi hujan tak berhenti. Siang dan malam saya menangis.
0: Kenapa tuh?
1: Mengenang nasib hidup sendiri.
0: Wah, pantun galau ini ya ceritanya ya.
1: Iya, itulah lagi pada tak dibuat. Ini kalau boleh lagunya. Ini malam ini kita berpisah.
0: Malam ini kita berpisah ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Zaini. Sehat dan bahagia selalu Pak Zaini ya.

0: silakan pendengar di 463351 ya. Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
1: Halo Rika.
0: Iya, Kapten Syam, how are you?
1: Yes, Kapten Syam sini. Oke, okay, boleh tadi boleh salamnya, waalaikumsalam. Oke. Okay. Kap nak berpantun ya, dua ke atau tiga je lah ya, Rika.
0: Oke, okay, silakan pantun ya.
1: Oke. Okay. Musibah bernama musibah banjir di Tibet menuju ke Nepal dan India. Itulah musibah yang amat memilukan, banjir lumpur yang amat dahsyat. Di India juga terjejas berpunca dari gunung pucuk Himalaya yang saljunya cair menuju menjadi puncak banjir dari gunung puncak Himalaya.
0: Okey.
1: Kap berpantun lagi satu, dua, tiga lah kap, lagi tinggal dua.
0: Boleh kap sila.
1: Kap berpantun untuk kamu, salam bernama, salam hormat, tanda lambang hormat pada wanita DJ yang sedang bertugas. Duhai dikau, Azizah yang penuh dengan suara keikhlasan. Kebaikan keikhlasan hati kamu memberkati hidup untuk kamu, suami dan anak-anak
0: amin,
1: kamu.
0: Amin, ya? Amin. Thank you, Kapten Syah.
1: Dan ketiga, boleh ya?
0: Boleh, Kap.
1: Perjalanan bernama perjalanan iman. Iman melaksanakan keimanan dan keislaman. Semoga sebagai insan manusia bergelar insan Islam. Walaupun diriku jejaka indah, diriku dari golongan pemuda India yang beragama Muslim.
0: Thank you Kapten Syah.
1: Okay. Kat nak minta lagu ini ya. Pasangan bahagia dari Sarifah yang ini dengannya.
0: Siap,
1: dan untuk Aisyah, insyaAllah salam doa untuk dari Kep pada kamu dan keluarga, insyaAllah.
0: Itu
1: saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Kapten Syam. Sehat dan baik selalu, Kapten Syam ya. Oke, silakan pendengar di 463351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Silakan, silakan. Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
2: Waalaikumsalam Rantak Melayu, jom menghiburkan.
0: Jom menghiburkan dengan baik, yang dipenyalai. Oke, Puan Lina berarti ya.
2: Iya betul lah.
0: Lama tak dengar suara Puan Lina, macam mana kabarnya Puan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke Puan, ada berapa pantun siang ini Puan?
2: Adalah pergi ke pasar membeli baju.
0: Yeah.
2: Baju dibawa untuk bertema. Mari kita dengarkan Rentak Melayu bersama Pak Azizah yang sangat lama.
0: Ewah. Ada hanya ya ewah.
2: Dari Melaka kota Kedah. Singgah ke kedai nak beli yaki.
0: Yeah.
2: Kalau berkata pada ya hari lalida, jika berjalan pelihari kaki.
0: Hewa.
2: Lagunya, lagu Bandar Tasik Melaya.
0: Apa?
2: Bandar Tasik Melaya di Salim.
0: Manda?
2: Bandar Tasik.
0: Oh, Bandar Tasik. Oke, siap. Sama-sama Puan Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk pantun-pantunnya Puan Lina. Sehat dan baiknya selalu Puan Lina ya. Oke, silakan mendengar di 463351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum Rantak Melayu.
3: Waalaikumsalam. Rantak Melayu, jom menghiburkan.
0: Jom menghiburkan. Dengan siapa di mana ini?
3: Siapa ini? Dengan Pak Alang, Rita.
0: Oh, dengan Pak Alang rupanya. Pak Alang, sehat, kabar sehat bersama istri?
3: Alhamdulillah, sehat semuanya nih di rumah.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Alang, siang ini ada berapa pantun yang ingin dimainkan?
3: Kalau tak dua, tiga, tak tiga, empat, nanti coba dulu.
0: Oke, cobalah dulu kita ya.
3: Buat pantun buat Captain Stone, eh. Terima kasih lah. Oke, Captain Stone, ini pantun ya.
0: Oke, sila.
3: Burung merpati terbang tinggi, hinggap di atas pohon cemara.
0: Yeah.
3: Indahnya hidup saling memberi, disayang Allah, dicintai sesama.
0: Ewa.
3: Yang kedua,
0: silakan.
3: Ke pasar membeli baju.
0: Yeah.
3: Jangan lupa beli sandal. Berbuat dosa sudah terlalu. Segera bertobat sebelum ajal.
0: Ewa.
3: Tambah lagi.
0: Sila, mainkan.
3: Anak ayam turun lima. Dikejar isik dari sesama.
0: Yeah.
3: Bekerja dan beribadah ajaran agama. Pahala dan rezeki datang tanpa diminta.
0: Ewa, setuju pahala.
3: Ini satu lagi Diza, sampai empat kan.
0: Oke, siap mainkan.
3: Ini Pak Usulimin, ini Pak Usulimin, maaf nih, pantun dia bercanda aja lah eh.
0: Oke.
3: Okay. Harus pantun harus ada, apa nih?
0: Ada guraunya ya.
3: Gurau-gurau dia lah, ini pantun cok. Ini Pak Usulimin, pantun dia eh.
0: Sila.
3: Pergi memancing ikan sendiri. Ikan dimasak campur daun salam.
0: Yeah.
3: Hidup sendiri memanglah sunyi. Apalagi waktu di tengah malam.
0: Ayo dijawab aja Pak Sulimin nih maksudnya.
3: Saya pun bisa menjawab lagi deh.
0: Iya.
3: Ini Mirza minta lagu eh.
0: Apa tuh lagunya Pak Alang?
3: Lagu dia ala Aladum Ayum Ayum dari DJ Remek Melayu.
0: Mak, lagu apa tuh?
3: Aladum Ayum Ayum.
0: Aladum Ayum Ayum ya.
3: Wah, ada.
0: Saya cari dulu ya lagunya ya.
3: DJ Remek Melayu.
0: Oke, nanti saya cari dulu lagunya.
3: Ada enggak tadi dah?
0: Siapa Alang?
3: Ada ya?
0: Nanti saya carikan ya. Oh, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alang untuk pantun-pantunnya. Sehat dan baiknya selalu bersama keluarga di sana ya. Oke, pendengar. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua ya. Kita hadirkan dulu lintas informasi tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya yang jatuh di pukul 12 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bunda Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 30 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, polisi menjemput paksa pria berinisial B di Batam yang diduga terlibat pencurian sekitar 49 ton besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Penjemputan dilakukan setelah B dua kali mangkir dari panggilan penyidik. B diamankan polisi pada Jumat di tanggal 28 yang lalu. Ia kemudian dibawa ke Mapolres Bintan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Bimo mengatakan penyidik sebelumnya telah melayangkan dua surat panggilan kepada B, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. Kasus dugaan pencurian besi scrap tersebut terungkap setelah sekuriti PT BAI menghentikan 5 truk yang membawa besi scrap saat hendak keluar dari kawasan perusahaan pada 11 Maret 2026. Polisi menduga pelaku menggunakan modus kontrak pembelian besi scrap untuk mengeluarkan material tersebut dari kawasan perusahaan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, warga Batam masih punya kesempatan memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program ini memberikan sejumlah keringanan pajak yang berlaku hingga 30 September 2026. Program pembebasan sanksi administrasi dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2026 ini telah berjalan sejak 10 Agustus 2026. Pemko Batam mengimbau masyarakat tidak menunggu hingga mendekati batas akhir untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan, sebab terdapat sejumlah keringanan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak. Kepala Diskominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan program tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Informasi terakhir dari luar negeri, pendengar, banjir bandang dahsyat yang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet Tiongkok menewaskan sedikitnya 626 orang. Sebanyak 2.478 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana yang terjadi pada Rabu di tanggal 26 yang lalu itu memicu operasi pencarian besar-besaran. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan korban yang masih hilang di tengah kondisi medan yang sulit dan ancaman banjir susulan. Dari total korban meninggal, sedikitnya 579 orang berada di wilayah Nepal, sementara otoritas Tiongkok melaporkan 7 korban meninggal di wilayah Tibet. Data korban masih dapat berubah seiring proses pencarian dan identifikasi berlangsung. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, mampu berakhlak yang mulia, maka itulah di antaranya tanda-tanda kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selama tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah, dan hidup pun untuk meraih keridhaannya, maka kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan diri, dan rasa kegelisahan tak akan menemani, dan hal itu akan dirasakan dan disaksikan sendiri. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman, dan juga berbuat kebajikan ataupun beramal solih, mereka itu mendapatkan kebahagiaan serta tempat kembali yang baik atau di surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang krik.
0: Krik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Krik adalah jurus andalan dari Bekum untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek krik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

Nuri 6:12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

Istana Damnah merupakan salah satu jejak peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang syarat sejarah. Sejarah mencatat Istana Damnah dibangun pada tahun 1860 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II. Pada tahun 1857 sampai 1883, fisik bangunannya kini memang sudah tidak berbentuk, hanya meninggalkan bekas pondasi. Tapi diyakini dulu istana ini berbentuk panggung dengan dua buah pintu masuk dan empat buah tiang penyangga yang terbuat dari beton. Di depannya ada Balerung Seri yang di masa silam oleh kerajaan difungsikan sebagai tempat musyawarah dan pertemuan-pertemuan.

0: Prosata dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, Anda masih bersama saya Ziza dan masih dalam program Rentak Melayu, Jom Hebohkan. Silakan mendengar di sesi kedua ini, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung berpantun bersama kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Prosato RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, ini saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ada pantun dari Mak Noi ini, Aziza. Oke, Mak Noi. Kalau pergi ke salat belia, jangan lupa balik ke rumah. Hari ini bersama DJ Aziza, orangnya baik dan ramah-tamah. Ewa, terima kasih Mak Noi. Pergi ke sungai melalui kampung untuk mendapat ikan belana. Bukan Mak Noi tak mau gabung, HP aja minjem HP anak. Ewa. Adik-adik bermain balon, asik bermain tak ingat waktu. Untuk Monik, Mak Noi ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan murah rezeki. Oke, terima kasih banyak Mak Noi untuk pantun-pantunnya. Sehat dan baiknya selalu Mak Noi ya. Ada dari Nek Kembar nak berpantun. Hinggap di dahan si burung beo, jatuh ke sungai tak pandai berenang. Hari-hariku dengar radio, suasana sepi menjadi tenang. Ewa. Hari Minggu pergi ke kebun hendak menyangkul, perginya pula di pagi hari. Grup kepo hari ini nak ngumpul, ngumpul bersama di rumah Bu Asri. Ewa, rame-rame ya. Yang heboh ya, Nek Kembar kumpulnya, gak boleh gak heboh ya. Rasa gelisah di dalam hati, hendak berjumpa seseorang belum terlihat. Buat Kapten Sama, Esa dan Bu Siti, Nenek Kembar doakan semoga dalam keadaan sehat. Ewa. Kita aminkan bersama ya, semoga semua pendengar juga sehat semua. Jamilah mengajak makan-makan, makan disiapkan soto babat. Marilah kita saling maaf-memaafkan, di mata Allah kita yang paling hebat. Ewa. Terima kasih Ziza, lagunya Patah Hati Kalau Bisa dari Siti Nurhaliza. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Nek Kembar. Terima kasih banyak Nek Kembar untuk pantun-pantunnya. Sehat dan baiknya selalu Nek Kembar ya. Jangan lupa nanti heboh-hebohnya. Ada dari Kasumarlina nak berpantun. Pergi ke toko membeli baju, baju indah elok rupanya. Sejak 2006 kita bersatu, cinta di hati hanya kamu seorang. Ewa. Oke, terima kasih banyak Kak Sumarlina, katanya mau request lagu Satu Nama Tetap di Hati. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Sumarlina ya. Terima kasih banyak Kak Sumarlina. Ada Nek Sakira dari Patam Lestari nak bergabung. Pergi ke hutan mencari rotan, rotan dipotong untuk jemuran. Panas terik bukan halangan, demi kamu ku tempuh walau kepanasan. Ewa. Ditempuhnya pas kepanasan aja ini Nek Sakira, pas kehujanan tak mau ditempuh. Anak nelayan menjala udang, jala terjerat kayu meranti. Asap mengepul kabut pun datang, bilakah cerah kembali nanti. Ewa. Cerah bisa kembali insya Allah ya. Semoga saja Nek, Nek Syakira. Request lagunya Harapan Kecewa dari Ahmad Jais. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Nek Syakira. Terima kasih Nek Syakira untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Oke, baik, silakan pendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, Ajija Pripun, Tawar Tersipun.
0: Alhamdulillah, saya mawon kulo. Gimana kabar Mas Prabu di sana?
1: Alhamdulillah, ini lagi di atas kapal.
0: Oh, kapal mau ke Mandosa?
1: Mau ke Bebas Dosa. Tahu gak Bebas Dosa?
0: Kemana tuh?
1: Ke masjid lah, di masjid kan bebas dosa.
0: Oh iya, betul.
1: Iya,
0: betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kita gak ada dosa, dosanya diampunin.
0: Amin, amin.
1: Apa nama nanti lagunya itu dulu, apa Dead Ajija featuring Mas Prabu.
0: Aduh, lagu apa itu? Kita belum pernah punya album loh.
1: Ada, album foto.
0: Album foto gak tuh?
1: Iya. Kasih itu aja lah Ajija, Gurawan apa? Acik Spin.
0: Oh, Gurawan Asik ya?
1: Iya, Gurawan apa?

0: gurauan na na na na
1: dari Spin ya.
0: Iya, asik featuring siapa tuh Adija?
1: Oke, Nana ya? Saya cari dulu lagunya.
0: Pantunnya ya Adija ya?
1: Siap, sih lu.
0: Apa ikan benggol enak dipepes. Kalau udah dipepes jangan lupa pakai nasi.
1: Sedap.
0: Kalau suka nyenggol-nyenggol kalau suka nyenggol-nyenggol tarik napas. Karena kalau tarik napas tak bisa nyenggol-nyenggol aja.
1: Oh, udah selesai pantunnya. Tarik napas terus makan nasi harusnya gitu Mas Prabu.
0: Iya, kira-kira sebungkus berapa aja?
1: Masih 5.000 di Batam nih.
0: Iya. Lagunya ada aja ya?
1: Ada. Nanti kami
0: pantunnya. Nah, ini pantunnya ya. Satu lagi nih buat Bang Tengki. Bang Tengki belum masuk ya?
1: Belum.
0: Belum masuk ya?
1: Masih mancing dia.
0: Oh, masih mancing. Kalau mancing jangan lupa hari Minggu. Kalau hari Senin udah masuk kerja.
1: Betul.
0: Apa aja lanjutin lah.
1: Orang berkasih memang begitu.
0: Bisa. Terus kalau nggak begitu nggak berkasih.
1: Bukan gitulah. Apa kan di belakangnya? Tak tahu saya.
0: Belakangnya itu kalau nggak salah S.
1: Oh, IN dong, Senin kan tadi kan.
0: Oh, Senin ya, ya kalau es dingin ya lupa.
1: Oke, Mas Bro, mau diperbaiki enggak pantunnya? Atau udah cukup.
0: Ya, diperbaiki sama Adija aja lah.
1: Tapi sama yang pantun Mas Prabu dong.
0: Enggak, tahun depan.
1: Oke, siap.
0: Oh, iya, buat Adija semoga sehat rezeki lancar Adija.
1: Amin, hati-hati Mas Prabu ya.
0: Pokoknya doa Mas Prabu dan lainnya menyertai Adija yang baik-baik ya.
1: Amin.
0: Iya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Prabu. Sehat dan bahagia selalu Mas Prabu ya. Oke, silakan pendengar masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Jomebokan dengan siapa dan di mana?
2: Yes.
1: Oh, Wak Kelong.
2: Apa kabar Liza?
1: Sehat Bang Haji. Macam mana kabar Bang Haji?
2: Bang Haji sehat. Hujan ini Liza dari PM tadi sana.
1: Hujan?
2: Karena hujan apa Dam?
1: Di sini hujan tapi tadi pagi aja. Ini udah tinggal mendung-mendungnya aja.
2: Iya, dari subuh tadi.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Pantun putih Liza belum ngarang-ngarang gitu ya pantunnya.
1: Tak boleh loh, harus serius.
2: Nah, ngarang lagu ini ya, lagu, minta lagu dulu ya.
1: Apa, Gadis Malaysia?
2: Ya, Rancak, pikir Rancak Bana, lagu okay. Tanjung Katung ya.
1: Tanjung Katung ya, Rancak Bana ya.
2: Rancak Bana.
1: Oke. Okay.
2: Pantun untuk minang-minang aja ya.
1: Oke, okay, siap. Nah,
2: hari ini kami nak minang orang hari ini.
1: Asik.
2: Dari Gresik ke Tanjung Pinang. Nak memilih si ikan tanda.
1: Iya. Yeah.
2: Awal merisi langsung meminang. Hari ini kami ngantar tanda.
1: Iya.
2: Hari lagi.
1: Sila.
2: Sudah simpan untuk tahun depan.
1: Oke, disimpan dulu. Ada dong. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Wak Kelong. Sehat dan bahagia selalu Wak Kelong ya. Oke, silakan mendengar di 463351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo ya.
1: Oke, Kak Sekarwangi bukan nih?
3: Ya benar ya.
1: Yo, putus-putus suaranya.
3: Ini ya.
1: Oke, Kak Sekarwangi ada berapa pantun siang ini Kak Sekarwangi?
3: Dunia tentang
1: agak terputus ini sinyalnya.
3: Benar ya.
1: Coba agak keluar sedikit Kak Sekarwangi biar ada sinyal.
3: Ya.
1: Oke, okay. Ada pantun lagi?
3: Satu lagi ya.
1: Sila, mainkan.
3: Korban bukan sembarang korban. Korban kita di Surabaya.
1: Jauhnya.
3: Korban bukan sembarang sampan. Korban memang korban.
1: Halo. Ya. Apa tadi yang terakhir?
3: Papan bukan sembarang papan. Papan dipilih ke Surabaya. Tampan bukan sembarang tampan. Memang tampan di Jawa, India.
1: Ewa.
3: Anu ya kan, aku dah.
1: Apa tuh?
3: Punya bunga nirwana.
1: Bunga nirwana siap.
3: Ya itu ya.
1: Oke, kasih karwangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi dari Tanjung Pinang. Sehat dan bahagia selalu Kak Sekarwangi ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
4: Halo, Rentak Melayu Jom. Hebohkan bersama Putra Rangsang.
1: Iya, Bang Putra Rangsang. Macam mana kabarnya hari ini, sehat?
4: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Oke, Bang Put.
4: Bisa.
1: Bisa, nak lagu apa?
4: Lagu ini saya tuju kan peminatnya Kak Tensam lah ya. Denyutan hati ya.
1: Oke, okay. Siap.
4: Mudah-mudahan Kak Tensam terhibur gitu ya. Saya selalu Kak Tensam, lepanjang umur murah jepi juga buat Monik ya. Bang abang saya juga, Cik Mustafa ya. Mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin. Oke, pantunnya.
4: Pantun lah ya, coba dulu ya.
1: Oke, sila.
4: Pantun yang pertama buat Kak Tensam. Sayang si raja pergi ke Batam, dibawa Pak Anjang mengali sumur sambil berdarah ibu kakinya. Saya ucapkan kepada Kak Tensam, semoga panjang umur dan murah rezekinya.
1: Ewa.
4: Satu lagi buat Monik ya.
1: Boleh, sila.
4: Sayang Cik Budi bersama Cik Nani pergi ke Daik, dibawa Cik Nilah ke Pulau Palas.
1: Okay.
4: Budi Monik terlalu baik, Azizah. Hanya Allah yang membalas.
1: Ewa.
4: Satu lagi buat abang saya, Bang Mustafa ya.
1: Okey, sila.
4: Budak kecil meminum kicap bercampur kelapa. Sayang Cik sehat, pergi ke pulau. Ya, budak kecil minum bercampur kelapa. Budak kecil minum kicap bercampur kelapa. Dibawa Cik sehat ke pulau Manalu.
1: Yeah.
4: Ucapkan kepada Cik Mustafa semoga sehat selalu.
1: Amin amin.
4: Ah itu jadi dah kita bawa belajar tak sama orang lain. Kita manusia biasa banyak kekurangan Azizah ya.
1: Iya siap Bang Putra.
4: Itu aja juga buat abang tadi abang apa nama Pak Adang cukup mantap pantunnya. Okey.
1: Okay. Assalamualaikum Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Putra. Sehat dan bahagia selalu Bang Putra ya. Oke, baik pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Rentak Melayu Jom Hebohkan edisi hari ini. Yang belum bisa bergabung bisa dicoba di lain kesempatannya karena Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Mas Prabu tadi ya, yang request lagunya Aceh Spin featuring Siti Nordiana dengan Gurawan Berkasih.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
1: Kita ada 6 saat ini yang mengaktifkan rapi di Provinsi Kepulauan Riau.
2: Dan kota ini diarahkan untuk memberikan kejelasan mengenai kriteria, tapi...
0: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepri berkomitmen tahun 2027 bisa berkontribusi lebih maksimal. Pemerintah Kota Batam tetap melanjutkan pembangunan Pasar Induk Jodoh. Warta berita sepekan siang selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Aziza.

0: Radio Antar Penduduk Indonesia atau Rapi Kepri berkomitmen tahun 2027 bisa berkontribusi di 7 kabupaten kota di Kepri. Berikut dilaporkan Meta Fajar Walinda.
1: Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI memiliki 227 anggota aktif di Kepri saat ini. Dari 7 kabupaten dan kota di Kepulauan Riau, baru 6 wilayah yang telah memiliki kepengurusan RAPI. Pengurus RAPI Kepri menargetkan organisasi tersebut dapat terbentuk di Lingga paling lambat 2027 nanti. Sekretaris Daerah 33 RAPI Kepri, Yandrini Safardi, mengatakan masih ada kendala yang dihadapi untuk membentuk kepengurusan RAPI di Kabupaten Lingga.
2: Jadi kita ada 6 saat ini yang mengaktifkan RAPI di Provinsi Kepulauan Riau. Tinggal satu nih di Kabupaten Lingga. Nah, di Lingga ini memang kita masih belum menjangkau. Ada beberapa kendala yang memang sedang kami upayakan untuk mengaktifkan RAPI yang ada di Kabupaten Lingga. Mudah-mudahan di akhir kepengurusan kami nanti di tahun 2027, Kabupaten Lingga bisa aktif, bisa terbentuk kepengurusannya.
1: Sementara itu, Kota Batam menjadi wilayah dengan jumlah anggota RAPI aktif terbanyak di Kepri, mencapai 132 anggota. RAPI Batam membagi wilayah komunikasi dalam 3 zona dan memanfaatkan radio pancar ulang untuk memperluas jangkauan komunikasi. Ketua RAPI Wilayah Kota Batam, Agus Samsul, mengatakan bahwa RAPI masih berkontribusi secara sosial di Kota Batam.
3: Memang sekarang teknologi itu nggak bisa kita bendung. Ada juga sekarang yang namanya teknologi itu seperti radio, tapi menggunakan jaringan seluler atau POC orang bilang, push to talk on cellular. Tapi itu tetap saja tidak bisa terpakai ketika jaringan itu down. Lagi-lagi balik lagi ke radio. Dan karena penggunanya frekuensi kan. Itu aja sih.
1: Keberadaan RAPI dinilai tetap penting, terutama saat jaringan komunikasi seluler mengalami gangguan. Selain komunikasi, anggota RAPI juga terlibat dalam kegiatan sosial dan penanganan bencana, termasuk melalui tim reaksi cepat dan jaringan komunikasi. Pengurus RAPI Kepri berharap pengalaman RAPI di Batam dapat menjadi contoh untuk mendorong keaktifan organisasi di daerah lain, sekaligus memperkuat peran radio komunikasi sebagai sarana pelayanan dan bantuan kepada masyarakat di wilayah kepulauan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Bapenda Kepri mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 kita luncurkan dimulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 30.
5: Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kepri Abdullah menghimbau kepada masyarakat Kepri untuk dapat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 yang sudah dimulai sejak tanggal 10 Agustus kemarin. Hal itu disampaikannya saat dialog di RRI Batam. Menurutnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sudah dimulai sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2026 mendatang. Hadirnya program ini menurutnya bentuk perhatian pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk kembali patuh karena diakuinya tingkat kepatuhan masyarakat Kepri untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah. Selain itu hadirnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau.
4: Mari kita sama-sama memanfaatkan program ini dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dan juga untuk sama-sama kami meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak ya. Dan bagaimana kita ketahui bahwa pajak ini kembali kepada masyarakat juga nanti dalam rangka perbaikan infrastruktur, sarana kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.
5: Lebih lanjut dikatakan Abdullah dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 ini berbagai keringanan diberikan agar masyarakat terdorong untuk segera menyelesaikan kewajiban pajaknya. Adapun bentuk keringanan yang diberikan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB sebesar 100% atau penghapusan seluruh denda keterlambatan, pengurangan pokok untuk tunggakan PKB sebesar 50% di luar pajak tahun berjalan, pembebasan bea balik nama kendaraan bekas atau second, kemudian penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ selain tahun berjalan. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara tim pembina Samsat yang terdiri dari Bapenda, Jasara Harja, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Musik menjadi salah satu cara kreatif yang dilakukan KNPI Kepri dan Musisi Timur Batam untuk menumbuhkan kepedulian dan menggalang bantuan bagi warga NTT yang terdampak musibah gempa. Berikut dilaporkan Nurul Mahfud.
6: Pray for Flores di Batam menjadi salah satu wadah solidaritas untuk membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak musibah gempa. Kegiatan itu dikemas melalui penampilan musik dan open donasi yang melibatkan musisi Timur serta masyarakat di Kota Batam. Musisi Pray for Flores, Lorenzo Franco da Cunha mengatakan, para musisi Timur di Batam sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan para musisi merupakan bentuk kepedulian terhadap warga NTT yang saat ini membutuhkan bantuan akibat dampak gempa.
7: Sebenarnya ini memang pure kami, memang betul-betul kami memang bakat dan kemampuan di dunia musik kami salurkan ya untuk Flores lah begitu kata. Kita sama-sama, kita satukan hati untuk Flores. Karena di sana mereka sangat kalah membutuhkan juga. Ya, saya sangat terima kasih buat warga Batam sudah antusias sekali datang semalam tuh luar biasa ramainya. Ya tanpa dipikirkan kakakku memang dari awal mungkin kami punya konsepnya seperti musisi jalanan lah, ngamen lah begitu istilahnya. Tapi yang datang puji Tuhan banyak sekali.
6: Lorenzo mengungkapkan musibah gempa di NTT tersebut juga memiliki kedekatan emosional bagi para musisi Timur yang berada di Batam. Sebab terdapat keluarga dari sejumlah musisi yang wilayah tempat tinggalnya di NTT turut terdampak gempa. Karena itu kegiatan Pray for Flores tidak hanya menjadi ruang bagi para musisi untuk berkarya, tetapi juga menjadi sarana menggalang solidaritas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Pemerintah Kota Batam tetap melanjutkan pembangunan Pasar Induk Jodoh meskipun persoalan hukum yang tengah menjerat individu perusahaan. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
8: Pemerintah Kota Batam tetap melanjutkan kerjasama pemanfaatan atau KSP Pasar Induk Jodoh dengan PT Usaha Jaya Karya Makmur atau UJKM, meskipun persoalan hukum tengah menjerat individu yang terkait dengan perusahaan tersebut. Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad mengatakan keberlanjutan kerjasama ditentukan oleh status dan hukum PT UJKM, isi perjanjian, serta pemenuhan kewajiban perusahaan. Persoalan hukum yang melibatkan individu, menurutnya tidak otomatis membatalkan perjanjian antara Pemko dan perusahaan sebab telah disepakati kontrak bersama.
9: Kami berbicara dengan asetnya. Nanti bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah semua yang dikerjakan itu masih sesuai dengan komitmen yang disepakati di kontrak. Dan mengapa dia terpilih? Lelang pertama, pesertanya sebatang kara. Lalu lelang kedua, pesertanya sebatang kara. Nah, karena itu ketentuannya kalau sudah dua kali lelang masih satu peserta sudah dapat dipinalkan. Kalau sebelumnya harus sampai tiga kali.
8: Amsakar melanjutkan, KSP Pasar Induk Jodoh menggunakan skema pengelolaan barang milik daerah atau BMD. Pemko menyediakan aset tanah sementara pembangunan dan pengoperasian pasar menjadi tanggung jawab mitra. Dengan skema tersebut, pembangunan Pasar Induk Jodoh tidak menggunakan anggaran Pemko Batam. Sejumlah perhitungan dan kerjasama juga telah melalui kajian pihak independen, termasuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, serta Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN Kementerian Keuangan. Pasar Induk Jodoh diharapkan tidak hanya menjadi pusat perdagangan, namun juga mendukung distribusi komoditas dan aktivitas ekonomi pedagang kecil serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang penataan kampung tua kini masuk tahap pembahasan panitia khusus DPRD Batam. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
10: Pemerintah Kota Batam menyatakan sependapat dengan catatan fraksi DPRD mengenai kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dalam penataan kampung tua. Pemerintah menilai penataan kawasan tersebut perlu mencakup kejelasan kriteria, status batas, dan penetapan kawasan. Pendataan masyarakat serta mekanisme penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam tanggapannya, Wali Kota Batam Kesehatan Amsakar Ahmad juga menyoroti pentingnya kejelasan batasan dan peta kampung tua untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik pertanahan.
11: Penataan kampung tua harus memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan kepada masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan kampung tua. Peran peta ini diarahkan untuk memberikan kejelasan mengenai kriteria, status, batas dan penetapan kawasan, pendataan masyarakat, serta mekanisme penataan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10: Setelah penyampaian tanggapan tersebut, DPRD Kota Batam melanjutkan proses pembentukan pansus Ranperda Kampung Tua. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan antara pansus DPRD dan tim pemerintah Kota Batam untuk menyempurnakan substansi Ranperda sebelum memasuki tahapan berikutnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, perusahaan energi Aster resmi merambah pasar bahan bakar penerbangan setelah mengakuisisi saham Changi Airport Fuel Hydrant Installation di Bandara Changi Singapura pada Minggu 30 Agustus 2026 ini. Langkah ini memperluas investasi unit bisnis milik konglomerat Prajogo Pangestu di sektor penerbangan internasional. Aksi korporasi tersebut membawa Aster bergabung dengan deretan penyedia aftur global untuk melayani maskapai internasional di salah satu pusat penerbangan tersibuk dunia. Nilai transaksi kesepakatan bisnis ini tidak diungkapkan ke publik dan masih menunggu persetujuan regulator. Ekspansi ini memperkuat integrasi fasilitas penyulingan dan penyimpanan energi yang telah dimiliki perusahaan di Singapura. Ia menambahkan bahwa integrasi tersebut mendukung penyediaan energi berkelanjutan bagi industri penerbangan regional. Aster merupakan bagian dari grup usaha yang dikendalikan oleh Chandra Astri Group dan Glencore melalui pembentukan perusahaan patungan CAPGC PTA LTD. Entitas tersebut sebelumnya telah mengambil alih aset Shell Energy and Chemical Parks di Singapura melalui akuisisi Aster Chemical and Energy PTE LTD. Struktur kepemilikan PT Chandra Astri Pacific TBK mencatat PT Barito Pacific TBK memegang 34,63% saham. Sementara itu, Prajogo Pangestu menguasai 71,37% saham Barito Pacific dengan total kekayaan mencapai 17,2 miliar US dollar berdasarkan data Forbes. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
12: Olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Jadi pole sitter Marco Bezzecchi gagal bersaing dengan Marc Marquez. Bezzecchi tidak yakin hasilnya lebih baik jika memilih ban yang sama dengan Marquez. Pada sprint race MotoGP Aragon 2026, Bezzecchi start di depan Alex Marquez dan Marc Marquez. Rider Aprilia itu memilih memakai ban belakang lunak, sedangkan Marquez bersaudara dan sebagian besar pebalap yang start di 3 baris terdepan memilih memakai ban medium. Hasilnya Bezzecchi langsung disalip Marc Marquez di tikungan 1 setelah start. Bezzecchi bahkan melorot ke peringkat 3 setelah disusul Alex Marquez. Situasi ini bertahan sampai lomba berakhir. Bezzecchi melintasi garis finish dengan selisih 2 detik dari Marc Marquez. Marco Bezzecchi menilai dirinya belum tentu bisa menyaingi Marc Marquez seandainya memilih ban belakang lunak. Olahraga bulu tangkis pendengar, Jonathan Christie menduduki posisi pertama pada ranking tunggal putra Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Setelah 26 tahun akhirnya ada lagi tunggal putra Indonesia di ranking 1 dunia. Jonathan Christie berada di posisi pertama ranking tunggal putra dunia dalam daftar peringkat yang baru diperbarui BWF pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Ia di urutan teratas dengan raihan 87,631 poin. Jonathan jadi tunggal putra Indonesia pertama yang berada di urutan teratas ranking BWF dalam 26 tahun terakhir. Tunggal putra Indonesia sebelum Jonathan yang pernah menempati ranking 1 BWF adalah Taufik Hidayat pada tahun 2000. Jonathan naik 2 peringkat dari daftar ranking sebelumnya. Tunggal putra 28 tahun ini mendapatkan peringkat meski hanya mampu melangkah hingga 16 besar pada kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Hal ini tidak lepas dari torehan para pesaing Jonathan yang juga tidak optimal di ajang tersebut. Jonathan unggul 629 poin dari Christo Popov. Pebulu tangkis Perancis tersebut kini meraih 87,002 poin. Posisi ketiga ditempati oleh tunggal Thailand Kun Lapit Vittitsar dengan raihan 86,915 poin. Lima besar dilengkapi oleh Chow Tin Chen Taiwan dan Anders Antonsen Denmark di urutan keempat dan kelima. Si Yuki yang sebelumnya menduduki peringkat 1 dunia merosot tajam ke urutan ke-6. Ia turun 5 peringkat akibat langsung tersingkir di babak pertama kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Dua finalis kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 Alex Lainer dan Kodai Naraoka di urutan ke-7 dan ke-8. Lainer yang jadi juara di ajang tersebut naik 3 peringkat, begitu pula Naraoka yang kalah dari Lainer di laga puncak. Olahraga lapangan hijau pendengar, Persija Jakarta menang telak saat melawan Brisbane Roar dalam laga persahabatan. Macan Kemayoran menekuk wakil Australia 4 gol tanpa balas. Bermain di Jakarta International Stadium pada Sabtu 29 Agustus kemarin, Persija melawan Brisbane Roar digelar usai acara peluncuran jersey dan launching tim. Tuan rumah tampil mendominasi. Pasukan Shin Tae-yong yang langsung unggul sejak menit ke-15, penalti dicetak Alexander Jeremejeff usai dilanggar di kotak terlarang. Persija unggul 1-0, Persija bisa memegang kendali permainan setelahnya. Namun tidak ada lagi gol bisa ditambah tuan rumah hingga laga jeda. Babak kedua digelar, Persija langsung menambah keunggulannya. Kerry Memija menjebol gawang Brisbane pada menit ke-48. Persija makin percaya diri setelahnya. Gol ketiga kemudian dicetak pada menit ke-57. Kembali lewat Jeremejeff, skor menjadi 3-0. Brisbane makin tidak berdaya usai dibobol terus. Setelah bisa bertahan beberapa saat, Brisbane kejebolan lagi, kali ini gara-gara blunder kiper Dean Bouzanis yang gagal mengontrol back pass rekannya. Skor 4-0 menutup jalannya pertandingan. Demikian berita olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepri berkomitmen tahun 2027 bisa berkontribusi lebih maksimal. Pemerintah Kota Batam tetap melanjutkan pembangunan Pasar Induk Jodoh. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Aulia Putri selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kita hadir dalam program Digoda dengan adat mantul, mantap betul ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berdangdut bersama kami di Pro 1 RRI Batam, yang ingin kirim-kirim salam, yang ingin request lagu dangdut kesukaan Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Oke, pendengar, sebelum saya angkat teleponnya, seperti biasa sudah banyak yang mengantri di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Saya bacakan dulu ya terlebih dahulu. Ada dari Ci Asna di Melcem, mau request lagu Sebuah Nama. Sudah saya putarkan lagunya ya. Ci Asna mau kirim salam untuk Monik dan Bang Teni, mau

Asna, saran baiknya selalu di Malcem. Ada dari Kak Sumarlina, tolong putarkan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Sudah saya putarkan lagunya barusan ya. Salamnya kata yang spesial buat Bang Budi, semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan untuk semua penggemar RRI Pro 1, semoga sehat selalu, kompak selalu. Dan juga untuk kru-kru Pro 1, semoga sukses dan terus maju. Amin, amin. Salam yang lain buat Bang Abednego, buat keluarga Rangsang Pesisir, semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Sumarlina. Sehat dan baik selalu Kak Sumarlina ya. Ada dari Mama Sil di Tanjung Balai Karimun, kalau ada waktu tolong putarkan lagu Mimpi Manis dari Dewi Persik. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Mama Sil. Mama Sil mau kirim-kirim salam buat Bang Abednego, Kanur Bilkis, Mas Prabu, Mak Sunaryati, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Mama Sil, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sekarwangi mau kirim-kirim salam buat Nesa Kira, Bu Sri, Monik,

Pura, Desi, Bang Saiman, Bang Arjuna, Bu Siti, Melati, Bang Iman, Mas Lidar, Karaha, Putri Cantik, Bang Udin, Ma Fajar, Bang Roni, Bang Emirah, Bang Abednego, Rama, Bang Mus, Ma Dewi, Bang Andi, Bang Alek, Bang Aji, Kak Aji, Pak Tohat, Bu Halimah, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Yasmin, Bang Roy, Ma Azin, Nek Aswa, Bang Awang, Ma Itam, Mbak Dinda, dan spesial buat Aziza. Terima kasih banyak Kak Sekarwang Yoi, saya dan bahagia selalu di Tanjung Pinang ya. Ada Kak Normala dari Penyalai, mau kirim salam buat Bang Anton, Bu Sri, Kak Monik, Bang Prabu, Kak Rina, Pak Tohat, Pak Usulimin, Pak Fauzi, Bang Dadang, Kak Farida, dan semuanya tanpa terkecuali. Request lagunya Buih Jadi Permadani. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya, Bu Normala ya. Terima kasih banyak Bu Normala, saya dan bahagia selalu. Ada Kak Norma hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Bang Tengkyu, Nek Peggy, Ika, Nek Nazwa, Pak Tohat, Pak Fauzi, Ma Iman, Roni, Bang Udin, Mas Prabu, Pak Mor, Kak Mila, Kak Ani.

Osu Amri, Pak Kumis, Bang Idris Majihan, Kak Jamilah, Siti Jamilah, Mak Limah, Pak Ita Manuar, Kak Puspo, Kak Puspa. Oke, terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan bahagia selalu Cikgu ya. Ada Kak Nur Bilqis hadir. Mau kirim-kirim salam untuk Pak Mor, Huni Desi, Bang Udin, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Aswa, Cik Mus, Kak Monik, Kak Mila, Mama Dewi, Bang Roni, Iman, Mas Prabu, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Nur Bilqis, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Ada Om Bacok yang minta lagu Binyamin S, judulnya Perawan atau Janda. Salamnya untuk semua aja. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya Om. Sehat dan bahagia selalu Om. Ada Mbak Lukas Wulan dari Kobel Sawang hadir. Mau kirim salam buat Mamia, Kak Jamila, Kak Monik, Cik Asnah, Roy Saputra, Mak Rempong, Bunda Zaimah, Edi Sutikna, dan salam satu untuk semua. Matur suwun Mbak Lukas Wulan. Sehat dan bahagia selalu ya.

0: Halo, assalamualaikum, digodah. Halo, assalamualaikum, digodah.
1: Halo.
0: Yo.
1: Halo, assalamualaikum, digodah.
0: Geng Dangdut mantul mantap betul, dengan siapa dan di mana?
1: Fatmawati.
0: Kak Fat rupanya.
1: Iya, ini lagi ngumpul sama Ibu Asri.
0: Oh, jadi kumpul-kumpul
1: sama Ibu Asri.
0: Oke, selamat ulang tahun Mbak Asri.
1: Amin, amin.
0: Oke, lagi makan apa nih?
1: Ini makan banyak lagi, makannya apa enggak nak ngomong.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nga. Macam mana?
2: Siapa?
0: Sehat.
2: Ben Pak Nga nih.
0: Siapa?
2: Hah?
0: Orang Jawa itu yang tak bisa bahasa Jawa.
2: Iya, Mas Bejo. Iya, Mas Bejo Melayu.
0: Oke, tak bisa bahasa Jawa ya.
2: Bukan Mas Bejo Jawa. Wagelong mana Wagelong?
0: Wagelong masih makan nampaknya, tak tahu sama siapa nih makannya.
2: Bukan makan, lagi nyondong lah. Dia lagi nyondong gelong.
0: Oh, nyondong gelong.
2: Nyondong ikan pari masuk gelong kan banyak kan. Lagu apa?
0: Lagu apa nih yang rame-rame heboh?
2: Ini kompak rame-rame, lagu Mata Hati katanya.
0: Oke.
2: Hah? Apa? Oh, Mata Hati.
0: Mata Hati, siap. Nah, heboh kali lo di sana ya.
2: Ya, yeah, Mata Hati ya.
0: Siap.
2: Nah, salam satu untuk semua aja.
0: Oke, siap.
2: Nah, buat belum asli sama ulang tahun ya.
0: Oke, siap.
2: Nah, lagi rumah dia kumpul. Nah, buat Elisa sama Udugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi kumpul rupanya ya. Selamat ulang tahun ya untuk Bu Asri. Semoga sehat dan bahagia selalu, ceria selalu. Semoga kumpul-kumpulnya makin heboh ya sampai sore nanti.

0: Halo, assalamualaikum Digoda.
1: Digoda, mantul betul.
0: Masuk ini lah kelongnya ini, Panga.
1: Banyak ikan masuk ini.
0: Apa aja?
1: Ikan debang, ikan ringkes, tumik. Masuk semua. Mantap. Ikan pari.
0: Apa tuh umpannya, Wak Gelong?
1: Wak Gelong kan ngangkeng aja kelongnya. Semua.
0: Kirain dikasih lagu dangdut dulu tadi.
1: Nggak diumpan nih, dibuka aja tuh. Langsung masuk di ikan semua. Itu namanya Wak Gelong.
0: Oh, gitu.
1: Ziza ada mitranya, Ziza ada mitranya.
0: Apa tuh?
1: Nggak boleh cakap lah sini dengan orang niru pula. Nggak ada umpan dimasuk dengan apa pakai apa tuh pakaian aja, tapi cakalah nanti tahu orang nanti.
0: Oke, rahasia ya.
1: Lagu, minta lagu.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagu tadi Mas Bejo kan suka ano Gadis Malaysia. Untuk Mas Bejo aja lagu ya Gadis Malaysia ya.
0: Oke, Gadis Malaysia, tapi dapatnya Gadis Jawa.
1: Eja pulang tahun.
0: Tadi Bu Asri.
1: Tahun putar lagu lagi lah, Radio Cinta aja lah untuk Wong Asri.
0: Oh, Radio Cinta aja ya ganti ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Terus
1: tolong sering udah banyak ngomong dan rezeki.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah bahagia dengan anak-anak dan keluarga dan teman-teman.
0: Amin.
1: Untuk Mas Rita, tak lama kita dapat undangan tanggal 8.
0: Oke, siap.
1: Berangkat juga nanti.
0: Oke, tergantung nanti ya siapa yang jaga studio, siapa yang pergi nanti ya.
1: Panga tuh bawa panga itu dua nodor Radio FM Batam datang juga tuh.
0: Oh, mantap.
1: Besar-besaran tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita rangikan ya. Salam untuk Iman, untuk Galang, untuk Wahab, untuk Zabaria, Kapa, Kakam, untuk Amri, Palu, untuk Mas Bejo tadi, Dinda Dia, orang tadi sambutkan tahun, Mak Dinda, sudah Mak Dinda lagi dari Mak Kun ya.
0: Okay.
1: Mas Zia juga nih, tadi sama lah, Mas Ridan. Mama Boy, Putri, Bang Ri ya.
0: Oke. Okay.
1: Pak Toha ada tuh. Roni SCB ya. Roni SCB, maaf Roni, Bang Haji berbuka no WhatsApp-nya ya. Salam kenal Roni.
0: Oke. Okay.
1: Semone untuk Siti Alpia, untuk Sekar Wange, Dewi, ya Esa juga, Fajar. Busaka, dua orang lagi ya.
0: Okay, untuk, boleh.
1: Untuk Mama Iman dengan Pak Bozi masa lalu, Tengke. Untuk Pak Toha juga, nih pergi. Mama Lina, Mama Lini. Satu untuk semua lah ya.
0: Okay, siap.
1: Jangan lupa semua nih dengan kekuayam Pak Bumi semua.
0: Okay.
1: Kita ulang tahun ya.
0: Okay.
1: Kita ulang tahun bersama, kita pergi Singapura ya. Nanti Bang Haji terspir nanti kita pergi ya.
0: Mantap.
1: Kita ekor rombongan tak petang pula atau sama ulang tahun. Terima kasih.
0: Sama-sama, Wak Gelong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Wak Gelong. Sehat dan ceria selalu Wak Gelong ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Dikoda.
2: Mantap betul.
0: Masih berkokok siang-siang ini Cik Mustafa, masih sehat tandanya ya.
2: Alhamdulillah. Minta nada suara lagu.
0: Oke, apa tuh?
2: Martabak India, Jajaka India.
0: Oke, siap.
2: Ada martabaknya tuh ya.
0: Lain lagi nanti ceritanya.
2: Oke.
0: Oke, Cik Mustafa, salam-salam yang boleh.
2: Salam-salam pertama buat itu Katem Sam Kumar lagu ini. Mobilan Cik selalu merezekinya, tak kurang itu apapun. Dan Kak Siti pun sama. Cik selalu merezeki, jauhkan segala penyakit. Amin.
0: Amin.
2: Merezekinya. Moni, Cik keluarga, tak lupa. Cik selalu merezekinya. Dan adikku Putra Rantang, tak lupa. Cik selalu merezekinya. Okay. Mudah-mudahan Cik selalu ya, dek. Tak lupa buat tadi kelong tadi ya. Kelong, bagikan ya, bagi-bagi ya. Apa sih, tempat ke sini, ke karung. Karungnya aja tadi. Mas Bejo, Mas Bejo, siye, kabar. Tak lupa buat buat akhir apa? Yoi.
0: Okey.
2: Buat Siti Asana. Tak lupa tadi ini Uni Desi, Siti Hari, Udin Buton. Buatnya nenek kembar yang cantik, nenek Karim yang rancak benar. Buatnya Ana Ani sungguh terlalu. Nama Lina Leni, Juliana 123. Buatnya Siti Jamilah. Tak lupa buat itu Nubekis. Oh Nubekis. Buatnya Cik Mastura, Mastura Mas Lidar.
0: Okey.
2: Buat tadi long, tahu long apa yang long tahu long Asri ya?
0: Buat Asri ya.
2: Panjang umur sehat umur sekinya. Amin. Oh, betul betul aja menjago. Buatnya tak lupa buatnya itu Bang Tohat. Okey. Dua Ais. Tak lupa buatnya itu Arjuna, Bang Arjuna, Bang Saiman, Bang Saini. Tak lupa buatnya anak saudara di Pekanbaru Rahma.
0: Okey.
2: Ika piye kabar Ika di Jambi sana. Unik teh unik dan Teratu Ayu Ruan Ambon dan Farida dia. Sapu jaga semua Bang Kumis sama Satu Ci
0: Okey.
2: Sama Mama Putera Lingga satu sapu jaga semualah ya. Aja.
0: Siap.
2: Sukin siang. Terima kasih angkat teleponnya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Cik Mustafa. Sehat dan baik selalu Cik Mustafa ya, tetap berkokok selalu ya. Oke, silakan pendengar di 463351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Silakan ya. Siapa yang menyusul? Halo, assalamualaikum digoda.
3: Halo, waalaikumsalam digoda, digoyang dangdut mantul, mantap betul. Mana ni kan? Aku cuma bosan, nama saya nak ketahui Riza.
0: Kenapa?
3: Saya kena tak bintara, kena ketahui Mada Riza, kena tak bintara nyambung.
0: Tiba-tiba masuk ketawa. Alhamdulillah sehat. Mada Dewi macam mana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Hujan tak di Batam juga tadi malam, tadi subuh?
0: Subuh hujan.
3: Sama lah di sini alhamdulillah. Hujan dalam kata hujan kan? Dari pada pokok-pokok semua.
0: Iya. Okey Mada Dewi, lagu apa siang ini kita?
3: Lagunya lagu Cinta Luar Biasa boleh?
0: Cinta Luar Biasa?
3: Lagu Cinta Luar Biasa.
0: Iya, Cinta Luar Biasa ya. Siap.
3: Yang koplo ya.
0: Oh, yang koplo. Oke.
3: Yang koplo.
0: Siap.
3: Oke, salam-salamnya buat Monique, buat Mak Fajar, buat Mak Lina, Mak Leni, Mbak Nia, Mbak Mas Lidar, Mbak Dinda, buat Kak Juliana, Kak Jamila, Nerbilki, buat Nek Sakira, Kak Mila, buat Iman, buat Roni, buat Iwan, buat Pak Lang, buat Pak Haji tadi ya. Buat Ayam Pokok tadi. Buat Bang Amira. Buat Dayat. Buat Bang Andi Lau. Buat Pak Toha. Buat Putri Cantik di Sekitar Wangi. Buat Kak Sarina, buat Kak Mas. Buat Mariati yang tanya belian. Buat siapa lagi dalam tak masuk juga lupa ya bang. Buat ni buat pokoknya buat satu buat semuanya lah. Mereka minta mama je lah. Kalau tak tersebut lupa. Buat Kak Mas juga ya.
0: Okey siap.
3: Buat Riza, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mama Dewi dari Pulau Ngal. Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta di sana ya. Oke baik pendengar, nanti kita buka lagi di sesi kedua ya. Di Goda Rianadu mantul mantap betul. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Silakan yang ingin bergabung bisa lewat telepon ataupun lewat WhatsApp ya. Nanti karena kami akan hadirkan dulu cek fakta untuk Anda tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu lagu yang barusan di request sama Mama Dewi karena lagu koplo nih ya. Kita dengarkan dulu Cinta Luar Biasa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 30 Agustus 2020. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari Kompas.com setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemani mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada 2025. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda mendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda dan masih dalam program Digoda di Jain Andut Mantul. Mantap betul ya. Silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Seperti biasa saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk. Ada dari Pak Usu Amri di Tanjung Batu Kecil, katanya

Malina, Malini, Nek Kembar, dan satu untuk semua. Matur suwun, geng, sami-sami. Terima kasih banyak Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari siapa nih? Dari Nek Sakira, katanya mau kirim-kirim salam untuk Bang Iman, Abed Nego, Amira, Roni, Pak Kumis, Bang Saiman, Roy Saputra, Prabu Bangkit, Derais, Pak Usulimin, Bang Jais, Pak Mur, Kak Fat, Kak Mila, Jamilah, Siti Jamilah, Unidesi, Madewi Melati, Sekarwangi, Betty Lafia, Sarina Kyukyu, Bu Sri, Mafajar, Putri Cantik, Karaha, Kak Ana, Andi, Mak Kun, Nek Karin, Nek Pengki, Nek Aswa. Salam spesialnya buat Kak Nimar dan untuk semua pendengar di Parit Mawar Penyalai. Request lagunya Mimpi Terindah dari Umi Elvi. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Ada ucapan selamat ulang tahun buat Bu Asri, semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Terima kasih banyak untuk Nek Sakira, sehat dan bahagia selalu Nek Sakira ya. Ada dari Nek Aswah, mau kirim-kirim salam buat Kak Mila, Siti Jamila, Moni, Kak Tin, Kapten Sam, Cikgu Norma, Malina, Malini, Mak Kun, Madimi, Mak Fajar, Mak Ansi, Mak Itam, Nur Bilkis, Nirmala, Uni, Desi, Sarina Kikyu, Pak Tohat, Mas Prabu, Bang Haji Gemoy, Pak Sulimin, Bang Roni, Bang Roy Saputra, Jais, Tul Rais, Bang Adi Lau, dan untuk semua. Oke. Terima kasih banyak Nek Aswa ya, sehat dan bahagia selalu Nek Aswa. Ada dari Pak Kumis di Pancurlingga, jauhnya mau berkirim salam katanya. Yang pertama untuk Azizah, terima kasih. Kemudian untuk Kasarina Kyukyu, Unidesi, Nek Sakira, Nek Yasmin, Pak Kelong, Cik Mustafa, Pak Alang, Bang Galah, Bang Gafar, Bang Iman, Nek Karin, Nek Pengki, Pak Sulimin, Bang Udin Buton, buat Nek Kembar, Putra Rangsang, Moni, Nek Asba, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Pak Kumis dari Pancurlingga. Sehat dan bahagia selalu Pak Kumis ya.

0: Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda. Oke, terpeleset nampaknya ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Waalaikumsalam, digoda, digoyang dandut. Mantul, mantap betul bersama Aziza ya.
0: Iya, dengan Cikgu Norma di sana. Sehat, Cikgu?
1: Iya. Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana okay. Aziza hari ini sehat?
0: Alhamdulillah sehat, seperti biasa agak lapar-lapar aja sedikit.
1: Macam nak makan dua kali lah. Jom kita makan sama dua kali yuk.
0: Oke, okay, siap balik saya meluncur ya.
1: Bisa lagu lagi?
0: Bisa Cikgu, nak lagu apa?
1: Waktu tak banyak, lagu di pria idaman.
0: Waduh, Bang Toy pria idaman ya.
1: Yalah, lagi di samping.
0: Asik.
1: Orang lagi bahagia kok. Lagi bahagia lah, saking bahagia dia kan sampai pria idaman.
0: Alhamdulillah, sweet.
1: Jadi lagu ada kan pria idaman?
0: Ada dong, susah tapi nyarinya. Susah dicari pria idaman kan?
1: Memang susah karena dia selalu ada.
0: Asik.
1: Salam dia udah dibaca di WhatsApp, makasih banyak-banyak. Waktu pun dah tak banyak ya Ziza.
0: Oke.
1: Dan yang terlupa tadi ada Kak Mas ya, salam sehat ya.
0: Oke, siap.
1: Itu aja. Makasih ya Ziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cikgu Norma, sehat dan ceria selalu ya bersama pria idamannya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda. Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Bang Gafar macam mana sehat? Halo.
2: Halo, ini yang satu nih, Aziza ya.
0: Iyalah, dengan siapa lagi?
2: Gitu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Suaranya macam hilang nih Bang Gafar ya. Halo.
2: Agaknya hilang.
0: Suara Bang Gafar hilang.
2: Aziza naikkan lagu satu.
0: Apa tuh?

0: ini, jangan salah menilai dari Nela Karisma.
1: Oke, siap. Nanti kami putarkan yuk.
0: Hujan tak sampai di Batam nanti, Kak.
1: Tadi pagi aja hujannya.
0: Hujannya, kalau hujan itu gak sampai apa. Kenapa, Ziza?
1: Kenapa?
0: Perbedaan hujan dengan Ziza itu apa gitu.
1: Ada lagi lah nanti. Eh? Nanti Wak Kelong marah loh ini. Apa yang bedanya, Bang Gafar?
0: Kalau hujan itu membasahi bumi.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Ziza itu membasahi hatiku.
1: Oke, okay. Macam hujan saya berarti ya. Oke. Bang Gafar agak kirim-kirim salam, tak?
0: Salamnya untuk Ziza, saya selalu bagi, selalu di mereka rezekinya, gerancangan perusahaannya.
1: Amin, terima kasih Pak Gafar.
0: Ada Mika, ada Budipa, ya. Ada Bene, gue ada Saiman tadi ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada Reza Putra, ada Madina, ya. Ada Patah Hadunya. Ada Karina Kiu-Kiu, salam satu untuk semua lah Ziza.
1: Oke, okay, siap Pak Gafar.
0: Ingat, kalau orang nanya nanti perbedaan hujan sama Ziza gimana, jawabannya kayak gitu ya.
1: Oke, okay, nanti saya bilang ke suami ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Gafar. Semoga Bang Gafar sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Waalaikumsalam, Degoda, Degoyang Dangdut, mantap betul.
1: Iya, dengan Pak Alang lagi nih ya.
2: Betul, alhamdulillah, masuk lagi.
1: Oke, masuk lagi dua kali nih, mantap Pak Alang ya.
2: Rezeki nih, rezeki rumah.
1: Oke Pak Alang, sang ini dari kes lagu nabit apa Pak Alang?
2: Bisa lagu kan?
1: Masih, nak lagu apa?
2: Lagu dia, ke sahabat dari Roma.
1: Sahabat ya?
2: Ya udah, dapat yang remik kan Riza?
1: Yang remik, aduh, yang remik ya.
2: Sahabat.
1: Coba nanti saya cari dulu.
2: Oke.
1: Oke.
2: Salam ya.
1: Boleh silakan Pak Alang.
2: Salam dia spesial untuk Mak Alang yang ter-ter nih.
1: Ter-ter ya, terbaik ya kan?
2: Ter-ter.
1: Ter apa lagi nih? Tercerewet juga bisa ter itu.
2: Aku ter-ter di jam ter-ter lah. Dia senyum juga.
1: Sehat-sehat Bu Alang.
2: Oh, alhamdulillah lebih pada sehat nih.
1: Mantap. Jangan lupa diajak jalan-jalan Pak Alang ya.
2: Itu. Ya, salam dia ya.
1: Oke, sila.
2: Salam dia khusus buat grup nano-nano semua yang lagi kena ngumpul katanya hari ini ya.
1: Oke.
2: Semoga sehat selalu dan selamat. Apa nih berkumpul sama-sama restoran mie ya.
1: Amin.
2: Semoga panjang umur rezeki semuanya lah. Habis itu buat Kapten Sam ya, terima kasih lah ya.
1: Okay.
2: Buat selalu juga ya kan. Habis itu buat seluruh fan pendengar Proses Kebatam yang lagi dengar apa di Goyang Dangdut nih ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang sudah menyinggung Pak Alang, terima kasih semuanya lah ya kan.
1: Oke.
2: Okay. Dan ucapan selamat istirahat hari minggu lah. Gua sama setia-setia selalu bersama keluarga yang tersayang.
1: Amin, amin, amin.
2: Oke, saya pergi dulu ya.
1: Oke, Pak Alang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Pak Alang. Sehat dan bahagia selalu bersama istri tercinta, Bu Alang ya. Oke, pendengar. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini. Yang masih belum bisa bergabung, silakan bisa bergabung di lain kesempatan ya. Karena Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, mohon maaf bila ada kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan di hati pendengar. Semoga kita bisa berkumpul bersama lagi di udara nantinya di sesi berikutnya. Tentu saja masih bersama saya, Aziza ya. Tetap sehat pendengar, tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia meski lagi banyak menanggung masalah hidup mungkin. Yang penting tetap semangat dan tetap ceria ya, karena dua kunci hidup tuh

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RPTM tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 30 Agustus 2026. Informasi yang pertama dilansir dari RRI.co.id di mana BMKG mencatat sebanyak 9.762 gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT. Data tersebut diimpun BMKG berdasarkan hasil pemantauan hingga Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi kedua ke Batam, warga Batam masih punya kesempatan memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program yang memberikan sejumlah keringanan pajak tersebut berlaku hingga 30 September 2026. Informasi yang terakhir, Kementerian Perhubungan kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat berdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur sebanyak 768 dus bantuan dengan berat sekitar 7,9 ton diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KM Tidar. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang. Cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalian nol semua. Sebelah sama kamu.

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

Kembali di Kurosawa 1 RRI Batam Rosa dengan aku baik saja, mengantarkan kita ke 41 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Ambulat Tama 2 Batam Center Indonesia. Satu kabar terbaru dari RRI.co.id di mana tim penyelamat kembali melanjutkan pencarian korban banjir di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Dan operasi sempat dihentikan karena kekhawatiran munculnya banjir glasial susulan. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Nepal melaporkan 673 jenazah telah ditemukan hingga Sabtu 29 Agustus kemarin, dan sementara itu jumlah yang masih hilang di wilayah Nepal mencapai 2.496 orang, dilansir dari data Al Jazeera. Dari jumlah tersebut sebanyak 517 orang merupakan warga negara asing. Mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Di sisi Tibet atau otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia, sebanyak 554 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Pemerintah Nepal telah meminta bantuan tenaga khusus dari India dan juga Tiongkok untuk memperkuat operasi pencarian. Dan tim tersebut mencakup personal dengan kemampuan penyelamatan di area terowongan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal menyebutkan bantuan tersebut dibutuhkan karena situasi sangat mendesak. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keselamatan warga yang masih berada di wilayah terdampak. Bencana bermula pada Rabu 26 Agustus 2006 ketika bagian Gletser ataupun Gletser runtuh di kawasan Himalaya. Material es batu dan juga puing-puing kemudian jatuh menuju Sungai Lende dan memicu aliran deras. Banjir tersebut bergerak ke sejumlah distrik Nepal termasuk Rasuwa, kemudian Nuwakot dan juga Dading, ketinggian sungai Trishuli bahkan meningkat sekitar 9 meter dalam waktu 30 menit. Survei geologi Amerika Serikat sebelumnya menduga gempa menjadi pemicu runtuh gletser, namun hasil kajian terbaru menyebutkan sinyal seismik berasal dari longsoran material. Sebuah danau baru terbentuk di lokasi runtuhnya gletser setelah bencana terjadi, dan kondisi tersebut sempat memberikan atau membuat operasi pencarian dihentikan karena dikhawatirkan memicu banjir glasial susulan. Operasi pencarian kini kembali dilanjutkan setelah risiko danau dinilai masih dapat dikendalikan, namun ilmuwan memperingatkan tanggul alami yang menahan danau tersebut sangat tidak stabil. Bantuan internasional telah berdatangan untuk mendukung penanganan bencana tersebut, dan bantuan antara lain berasal dari India, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian Federasi Merah Putih, Federasi Palang Merah, kemudian juga Australia, Korea Selatan, dan Amerika. Pemerintah memperkirakan jumlah korban meninggal masih dapat bertambah, dan tim penyelamat terus berupaya menjangkau wilayah yang terisolasi akibat lumpur dan kerusakan di jalan. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda, perkembangan terkini upaya penyelamatan dan bantuan di Pelabuhan Girong di perbatasan Tiongkok dan Nepal, di mana sebanyak 673 jenazah telah ditemukan dalam bencana banjir di wilayah Nepal Tibet. Hampir 3.000 masih hilang, termasuk 517 warga negara asing di wilayah Nepal. Operasi pencarian kembali dilanjutkan setelah risiko banjir glasial susulan dinilai bisa dikendalikan.

0: burung kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwi 15 Padang Prabu.
1: Kami itu tidak berdasarkan kabupaten karena Basarnas ini hanya berdasarkan wilayah.
2: Mempersiapkan sebaik mungkin sampai datang ke hari pertandingan berlatih. Hari latihan pagi dan sore serta juga menambah latihan pada siang hari.
0: Sari berita, Kodam 20 TIB akan bangun puluhan jembatan Garuda dan titik air bersih di Sumatera Barat. Warga Serasan dan Sudi, Kabupaten Natuna terdampak asap karhutla kiriman Kalimantan. Dan inilah berita Korwi 15 Padang Prabu selengkapnya hari ini Ahad 30 Agustus 2026 bersama saya Dianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini pendengar, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital masyarakat di Sumatera Barat terus menunjukkan progres yang positif. Menjelang bulan September, Kodam 20 TIB menargetkan penyelesaian pembangunan 22 unit jembatan Garuda dan 97 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah terdampak agar segera beroperasi optimal. Berikut Sri Dani menurunkan laporannya.
3: Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital masyarakat di Sumatera Barat terus menunjukkan progres yang positif. Menjelang bulan September, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menargetkan penyelesaian pembangunan 20 unit jembatan Garuda dan 97 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah terdampak agar segera beroperasi optimal. Langkah strategis berskala besar ini dieksekusi untuk memulihkan kembali urat nadi perekonomian desa yang sempat lumpuh sekaligus menjawab krisis air layak konsumsi yang mendera ribuan kepala keluarga pasca bencana. Pangdam 20 TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada kepada RRI siang tadi mengatakan pembangunan fisik yang diinisiasi oleh prajuritnya harus dibarengi dengan rasa memiliki yang kuat dari masyarakat di daerah.
4: Dan rencana bulan September ini juga akan dilaksanakan pembangunan jembatan Garuda dengan titik-titik yang baru sebanyak 22 jembatan, kan juga dibangun sumur bor air bersih sebanyak 97 untuk di wilayah Sumatera Barat.
3: Dikatakan kehadiran 22 jembatan Garuda dan 97 titik air bersih di Sumatera Barat ini adalah bentuk bakti TNI guna memulihkan kehidupan warga. Namun kelestariannya kini berada di tangan warga setempat. Fasilitas air bersih menjadi pahlawan senyap yang mengakhiri penderitaan warga yang sebelumnya terpaksa bertahan dengan air sumur galian keruh dan tidak layak konsumsi. Sementara itu, jembatan Garuda yang berdiri kokoh akan kembali membuka akses pendidikan, kesehatan, dan perdagangan antar negari. Sinergi dan kepedulian warga dalam menjaga infrastruktur kini menjadi kunci utama agar denyut kehidupan di Sumatera Barat kembali berdetak normal. Sri Dani melaporkan.
0: Kabut asap kiriman dari Kalimantan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Dinas Kesehatan dan Polres Natuna menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker. Dari RRI Rantai, Analia Widi melaporkan.
5: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna mengalami peningkatan seiring munculnya kabut asap kiriman dari Kalimantan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah mengatakan, berdasarkan laporan Puskesmas Serasan Timur, hingga hari ini tercatat sekitar 34 kasus ISPA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berkisar 6 hingga 7 kasus.
6: Jadi berdasarkan laporan dari teman Puskesmas Serasan Timur, ya, itu untuk kasus di Serasan Timur terjadi peningkatan kasus ISPA, ya. Laporan terakhir mereka itu ada sekitar 34 kasus lah. Yang bulan-bulan sebelumnya itu atau minggu-minggu sebelum itu hanya sekitar 6-7 kasus. Nah sekarang untuk dengan adanya kabut asap itu ada sekitar 34 kasus. Nah untuk kondisi udara di sana pun dari terhitung mulai menengah, ya. Menengah artinya sudah menengah sampai dengan jelek lah gitu ya. Artinya sudah tidak sehat.
5: Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, jajaran kepolisian turut melakukan imbauan kepada masyarakat Serasan dan Subi agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Pihaknya juga mendorong pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi resiko paparan asap.
7: Melakukan himbauan agar sedikit mungkin untuk tidak melakukan kegiatan di luar lapangan, dan kita sudah berinisiatif untuk mendorong pembagian masker kepada masyarakat Serasan ataupun Subi.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak Polres Natuna menghimbau masyarakat Serasan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan. Warga yang harus keluar rumah diminta menggunakan masker, terutama kelompok yang memiliki resiko terhadap paparan asap seperti penderita asma dan gangguan pernapasan lainnya. Kabut asap kiriman dari Kalimantan ini telah terjadi selama satu minggu terakhir. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Sepekan terakhir, kabut asap kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Natuna. Warga Kecamatan Bunguran Timur diimbau untuk mencegah dampak kesehatan. Berikut laporan Afrizal.
8: Mewaspadai dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyelimuti Natuna sepekan terakhir, diimbau kepada warga khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Natuna pada umumnya untuk dapat menjaga kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri. Menurutnya kondisi asap saat ini berada di level sedang, dan dipinta kewaspadaan warga, terutama kepada masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit rentan seperti asma dan lansia, untuk dapat menjaga kesehatannya.
9: Kalau kita lihat kondisi asap hari ini, kondisi Natuna secara umum, kondisi Bunguran Timur secara umum kondisi level sedang. Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, lansia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum dan sebagainya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah. Dan itu yang lebih penting untuk kondisi yang level sedang ini.
8: Nazri menambahkan, pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga telah melakukan pemeriksaan kualitas udara di 5 titik lokasi, yakni di kawasan Batu Hitam, lapangan sepak bola Tunas Harapan Baru, kantor Bupati Natuna Bukit Arai, lapangan sepak bola Sisrindir Ranai Kelurahan Ranai, dan Ranai Darat.
9: Hasil pemeriksaan itu ditemui kondisi suhu 38,39, artinya lebih tinggi dari baku mutu. Baku mutu di bawah antara 20 sampai 30, kondisi suhu kita tinggi. Kelembapannya 60,27%, sementara baku mutu 40 sampai 70, berarti masih kondisi normal. Dan partikel meternya yang 2,5 itu 30,9, sementara di bawah 55 kalau baku mutunya, artinya masih level sedang, artinya masih kondisi aman. Sementara per meter 10-nya itu sudah di atas 92, sementara baku mutu 75, artinya melebihi baku mutu.
8: Selain itu, pihaknya juga telah melakukan langkah pertama dengan membagikan masker kepada warga di sejumlah titik kota Ranai, bekerja sama dengan sejumlah organisasi. Dan sampai hari ini, sudah dibagikan sekitar 700 lebih masker kepada warga. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi dan penyuluhan rutin melalui media sosial. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Ya, pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau memastikan titik kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Polda Riau turut disiagakan mencegah kebakaran meluas ke objek vital nasional. Dan dari RRI Bengkalis, Muhammad Fiza menurunkan laporannya.
10: Bupati Siak Afni Zulkifli memastikan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Kondisi sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dan kawasan Taman Nasional Zamrud juga dinyatakan aman. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan saat ini tim masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sumber api dan bara yang masih tersisa benar-benar padam.
11: Awalnya kami itu memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan malam. Cuma sekitar jam 9, api makin mendekat, Jenderal. Sudah sampai di depan sini. Kita punya dua titik utama. Satu titik di sini, satunya titiknya di situ. Ini kita berdiri di sini, di posisi yang terbakar. Nah, posisinya ini gambut. Kalau dari helikopter kan dikirimin gambar, kami harus bikin temugelang di sini. Persoalannya, alatnya kan cuma ada tiga. Nah, sementara Taman Nasional di sini. Karena kalau nggak cepat temugelang, bahan bakar kan banyak. Ini bahan bakar semua, gitu. Kalian di sini udah selesai nih, bahan bakarnya udah. Artinya udah terputus lah gitu, Jenderal.
10: Sementara itu, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, yang memantau langsung perkembangan di lapangan, memastikan setiap langkah yang dilakukan petugas di lapangan agar bekerja maksimal di dekat wilayah alat vital nasional tersebut.
12: Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangan terutama untuk mencegah menyebarnya api COVID internasional. Nanti kita lihat tidak ada kesehatan sehingga tidak bisa api merap ataupun dekat ke sumur di ini. Kemudian sekarang sedang diupayakan untuk membuat sekat untuk mengelilingi titik api.
10: Sementara itu Bupati Afni menambahkan meski titik api telah berhasil dipadamkan, kondisi di wilayah Siak masih dalam siaga selama 24 jam. Pemantauan tetap dilakukan karena potensi munculnya titik api baru dapat terjadi kapan saja dan dari berbagai lokasi. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Menghadapi situasi kabut asap yang melanda kawasan Kota Duri, Kabupaten Mandau, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis disiagakan mencegah potensi kecelakaan lalu lintas. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
13: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis, Riau, mulai berkurang setelah hujan mengguyur hampir merata dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak positif terhadap jarak pandang dan aktivitas lalu lintas, khususnya di wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasatlantas Polres Bengkalis, AKP Sandra Amelia, mengatakan, hingga saat ini situasi lalu lintas di wilayah Mandau dan Pinggir masih aman dan terkendali. Menurutnya, kondisi jarak pandang saat ini sudah mulai membaik. Selain itu, selama kabut asap terjadi, pihaknya belum menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi kabut. Sandra menyebutkan hujan di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis dalam beberapa hari terakhir cukup membantu mengurangi titik api dan juga konsentrasi api. Meskipun kondisi mulai membaik, Sandra mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan berkendara karena kabut asap belum sepenuhnya hilang.
14: Lintas di wilayah Duri, Pinggir akibat kabut asap karhutla itu sampai dengan saat ini situasi lalu lintas masih aman. Memang ada beberapa hari yang lalu terdapat kabut, namun jarak pandang itu masih lebih dari 1 km untuk yang di tol, sedangkan untuk dalam kota itu jarak masih aman. Kemudian untuk laka lantas sejauh ini tidak ada. Belum tercatat satupun kejadian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jarak pandang akibat asap karhutla.
13: Menurut Sandra, menyalakan lampu kendaraan pada siang hari dapat membantu meningkatkan visibilitas kendaraan sehingga lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Sementara itu, kondisi kabut asap juga menjadi perhatian dalam aktivitas pelayaran di wilayah perairan Bengkalis. Koordinator Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bengkalis, Haryanto, mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada pemilik kapal dan nakoda terkait kondisi cuaca serta kabut asap

0: laut insya Allah aman katanya, Pak. Yeah. Untuk ombak semua aman, Pak.
1: Namun demikian, Ari memastikan kondisi jarak pandang di perairan Bengkalis hingga saat ini masih dalam keadaan batas aman untuk beraktivitas pelayaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kembali ke Padang, pemerintah kota Padang terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi perlindungan sosial atau perlinsos melalui program jemput bola di Car Free Day tadi pagi. Jelang ditutupnya aktivasi program pada 31 Agustus 2026, Dinas Sosial masih mengejar target capaian nasional di angka 40%. Hans Primananda menurunkan laporannya.
4: Kota Padang sampai tanggal 30 Agustus ini sudah ada di 38,56%.
5: Jelang berakhirnya aktivasi perlindungan sosial atau perlinsos pada 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Padang telah mengaktivasi akun perlinsos bagi 116.800 kepala keluarga dengan capaian aktivasi 38,56%. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya kepada RRI tadi pagi mengatakan, capaian tersebut terus dikebut karena Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting perlinsos. Eri menjelaskan, seluruh keluarga di Kota Padang menjadi sasaran aktivasi perlinsos tanpa melihat tingkat ekonomi maupun posisi desil. Menurutnya, perlinsos bukan semata-mata pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, namun data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengetahui masyarakat yang berpotensi layak mendapatkan bantuan.
4: Intervensi dari manusia itu sangat tidak ada, karena ini murni penentuannya berdasarkan sistem. Nah, sampai hari ini yang sudah mendaftar ya, itu 116.800 kepala keluarga. Dan di antara 116.000 yang sudah mendaftar ini, sekitar 80% itu berpotensi layak. Gitu. Hanya sedikit yang dianggap berdasarkan sistem itu tidak berpotensi layak.
5: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menambahkan, pada akhir Agustus 2026 mendatang, capaian daerah piloting termasuk Kota Padang diwajibkan telah berada di kisaran 40% hingga 60%. Sementara itu, warga Kota Padang Elvis mengatakan, ia baru mengaktivasi akun perlinsosnya di Stand Car Free Day Dinsos Kota Padang. Ia berharap dengan hadirnya perlinsos dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarganya yang saat ini bergantung pada hasil usahanya sebagai ojek online.
6: Apa harapannya, Pak, dengan adanya perlinsos? Ini kan udah hamil satu nih, Pak.
7: Nah, ya kalau tapi itu dapat bantuan gitu kan. Misalnya anak ada kuliah duo, kerajo ini kan berhenti kerajo gitu kan. Kalau anak ada kuliah duo, cuma konya cuba daftar, pada kalian dapat gitu kan.
6: Kalau pekerjaan sekarang nih, Pak?
7: Kini sih, apa, defer online katanya.
6: Apa pendaftaran bagaimana, Pak? Mudah atau mungkin ada yang belum kurang datanya atau seperti apa tadi, Pak?
7: Oh, mudah langsung aja. Cuma pakai KTP. Besok suruh lapor ke lurah katanya.
5: Dinas Sosial Kota Padang juga terus melakukan sosialisasi aktivasi akun perlindungan sosial atau perlinsos secara langsung, termasuk dengan pola door-to-door oleh agen dan pendamping program keluarga harapan ke tingkat RT dan RW. Hal dimaksud agar seluruh warga Kota Padang mengetahui pentingnya aktivasi perlinsos dan dapat segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hans Primananda melaporkan.
3: Mendorong pendapatan asli daerah PAD dan pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau targetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota. Seperti dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota. Langkah ini diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak lagi berpusat di wilayah tertentu, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Halis Pratamura menyatakan, pemerataan ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga iklim investasi tetap kondusif. Nyanyang menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki fokus pengembangan investasi sesuai karakteristiknya.
9: Ya, harapan investasi secara menyeluruh di 7 kabupaten ini berjalan merata. Kabupaten daerah lain kan karakternya berbeda juga. Nanti investasi seperti anak-anak mas dan hingga sekarang kita sedang konsentrasi dihilirisasi dengan PSN daripada pertanian juga.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target investasi ambisius sebesar 86 triliun untuk tahun 2026. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan, kenaikan target ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas keberhasilan Kepri mencatatkan realisasi investasi sebesar 78 triliun pada tahun lalu. Capaian tersebut setara dengan 112% dari target nasional atau melampaui 137% dari target RPJMD daerah.
10: Capaian 67 triliun ya, dari 57 triliun target nasional, 112% kita tembus. Target RPJMD-nya tahun lalu itu 47 triliun, maka kita melampaui lebih kurang 137%. Hanya target ke depan kita diberikan lebih tinggi, 86 triliun, maka kita semua mesti bekerja keras, kita tertinggi di Sumatera.
8: Sektor kelautan menjadi mesin pertumbuhan baru melalui pengembangan budidaya rumput laut skala besar di Singkep dan Anambas yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Proyek ini diproyeksikan mencapai luas 5.000 hektar lahan dengan dukungan penuh dari kementerian terkait guna memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dorong implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar. Program ini dapat meningkatkan literasi dan keuangan yang inklusi sejak dini. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
11: Gubernur Sumatera Barat Mahyelian Sarulah menegaskan pentingnya membangun kebiasaan menabung sejak usia dini. Hal ini diungkapkan Gubernur Mahyeldi saat peringatan Hari Indonesia Menabung tingkat Provinsi Sumatera Barat, bahwa budaya menabung dapat menjadi bagian dari upaya membentuk generasi yang cerdas dan mandiri secara finansial. Menurutnya, kebiasaan menyisihkan sebagian uang secara rutin juga dinilai memberi kontribusi positif terhadap perekonomian. Karena itu, Gubernur Mahyeldi memastikan pihak Pemprov Sumatera Barat akan terus mendukung pelaku usaha jasa keuangan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, termasuk mendorong berbagai inovasi produk dan layanan keuangan agar semakin terjangkau, cepat dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
12: Satu rekening, satu pelajar. Dibandingkan menabung dulu dalam celengan, dalam apa, dalam gentongan itu barangkali mungkin mudah hilangnya. Tapi kalau di bank itu barangkali mungkin lebih aman. Kenapa? Karena memang ya untuk mengambilnya adalah yang bersangkutan.
11: Sebagaimana diketahui, program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR menjadi salah satu upaya mendorong pelajar memiliki rekening tabungan sejak usia dini. Dengan memiliki rekening, pelajar diharapkan terbiasa menyisihkan uang dan mulai belajar mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Hingga Juli, OJK Provinsi Sumatera Barat mencatat program KEJAR di Sumatera Barat telah mencapai 1,48 juta jumlah rekening simpanan pelajar, dengan total simpanan mencapai 262,48 miliar rupiah. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Ya, mendengar inovasi pembelajaran melalui program ilmu bahasa dan budaya atau IBB mulai berdampak di Madrasah Tsanawiyah MTsN 1 Batam. Program ini juga menjadi bukti nyata pelaksanaan kurikulum merdeka. Bedi Prabu dari RRI Batam menurunkan laporannya.
13: Program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB di MTs Negeri 1 Batam menjadi bukti nyata pelaksanaan kurikulum merdeka yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat. Program ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi, minat, dan bakat masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala MTs Negeri 1 Batam, Hairina, kepada RRI terkait makna kemerdekaan dalam dunia pendidikan. Hairina mengatakan konsep merdeka belajar tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dalam belajar, tetapi juga sebagai kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan, berkarya, dan menghasilkan berbagai inovasi. Madrasah memiliki peran penting dalam memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Menurutnya, setiap peserta didik memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing sehingga pendidikan perlu memberikan kesempatan yang luas agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal.
14: Merdeka berinovasi di sini lebih keleluasaan dan fleksibilitas dari satuan pendidikan untuk mengakomodir peserta didiknya sesuai minat, bakat, dan potensi tadi, tapi tetap dengan mengacu kepada kurikulum yang ada. Itulah wujud dari kurikulum merdeka inovasi dengan adanya program kelas cendikia, ada KD kelas digital, ada kelas IDB.
13: Sementara itu, koordinator program Bakat Minat MTs Negeri 1 Batam, Dewi Zulfika, menjelaskan perjalanan awal lahirnya program IBB yang menjadi salah satu wadah pengembangan potensi peserta didik di MTs Negeri 1 Batam ini berawal dari proses mengamati, meniru, dan memodifikasi program serupa yang diterapkan di salah satu sekolah di Pulau Jawa pada awal tahun 2023 lalu.
14: Kita memiliki 4 program bakat dan minat. Kita mulai pada tahun 2023 pada awal
15: awalnya kita cuma ada 3 program, yakni ada kelas cendekia. Kelas cendekia ini diperuntukkan bagi murid-murid kami yang memiliki potensi dalam bidang olimpiade, baik matematika, IPA, IPS, bahkan robotik. Kemudian ada kelas khusus olahraga. Kelas ini diperuntukkan bagi murid-murid kami yang memiliki bakat dan minat dalam bidang olahraga, baik itu futsal, voli, bahkan takraw. Kemudian ada ilmu bahasa dan budaya. Dalam program ini anak-anak kami diajarkan ilmu dasar public speaking, jurnalistik, podcasting, bahkan diajarkan cara berpantun karena kita hidup di tanah Melayu. Kemudian di tahun 2024 kami kembangkan lagi inovasi kami, lahirlah program keterampilan digital. Dalam program keterampilan digital, anak-anak kami diajarkan ilmu-ilmu dasar coding, mendesain website ataupun aplikasi, bahkan mereka bisa menciptakan game secara digital.
13: Keberadaan program minat dan bakat ini menjadi salah satu bentuk nyata penerapan Merdeka Belajar di MTs Negeri 1 Batam. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba berbagai hal, berlatih, tampil di depan umum, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditindakan. Maksud kami tidak ditiadakan. Nah, berikut laporan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
16: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala atau KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditiadakan. Pastian tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dari pendengar Halo RRI yang menyebut layanan KGB telah dihentikan dan sudah diterbitkan surat edaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang, Gus Susanto, mengatakan informasi mengenai penghentian pelayanan KGB bagi ASN Pemkot Tanjung Pinang tidak benar. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah.
17: Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa pelayanan KGB bagi ASN di Tanjung Pinang itu informasinya tidak benar dan menyesatkan.
16: Teguh menjelaskan, KGB merupakan hak yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja dan pencapaian kinerja. Pemberian KGB dilakukan secara berkala setiap 2 tahun kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemkot Tanjung Pinang mengapresiasi RRI yang turut menjadi sarana penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam meluruskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan terkait pelayanan pemerintahan. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Menuju Pekanbaru, pendengar, cegah dampak lingkungan dan perlindungan satwa yang dilindungi di sekitar kawasan pembangkit listrik tenaga air PLTA Koto Panjang Kampar. Pihak perusahaan menerapkan program Biodiversity Safeguard untuk menjaga ekosistem hutan dan habitat satwa liar. Berikut laporan Alwis Suryat Maja.
18: Upaya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar terus diperkuat melalui penerapan program Biodiversity Safeguard. Program tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga hutan, satwa liar dan ekosistem perairan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Kepala Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar, Sofian, mengatakan bahwa kawasan hutan di sekitar Batang Ulak memiliki kekayaan alam yang sangat penting untuk dijaga. Pemerintah Desa Pulau Gadang telah mulai melakukan penanaman aren di sejumlah lokasi. Kedepannya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendapat dukungan melalui kolaborasi dengan Riau Satwa Foundation, WWF Indonesia, PLN, berbagai pihak lainnya.
19: Jadi ada hutan yang sedikit agak lembut atau yang tidak lebat sekali, kita coba sari dengan aren. Jadi kalau kita tengok hasil aren itu, kalau kita betul-betul merawatnya, ini kan sangat biasa juga, paling mani dengan sapi. Ya, aren ini adalah tanaman hutanan ya, yang sangat produktif. Nah, ini kami sudah memulainya menanam di pinggir-pinggir kanal. Dan awalnya semua kawan-kawan dari RFS dan juga WWF akan berkontribusi dalam melakukan penanaman penghijauan di pinggir dalam Kota Panjang dengan menanam jenis Arin.
18: Sementara itu, tim leader sipil bendungan dan lingkungan PLN PLTA Koto Panjang, Yauma Audina, mengatakan terdapat beberapa lokasi lain yang kondisinya lebih kritis karena vegetasinya telah mengalami kerusakan cukup berat. Namun sebagian lokasi tersebut berada di wilayah yang lebih jauh dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, untuk tahap awal, kegiatan difokuskan pada kawasan yang berada lebih dekat dengan area bendungan.
20: Kita coba menanam aren di sini, jadi itulah kajian yang sudah kami lakukan. Memang ada beberapa grid yang lebih kritis ya, karena memang vegetasi yang ada sudah sangat kritis ya, dan juga itu mempengaruhi biodiversitas yang lain. Namun memang grid yang lain memang agak posisinya memang jauh ya, dan sulit terjangkau. Jadi untuk program jarak jangka pendek jangka dekatnya, kita coba di grid terdekat di area bendungan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi di titik awal yang bisa kita lakukan ke depannya bersama dengan stakeholder yang lain yang juga mungkin bisa bekerja sama dengan kami seperti itu.
18: Di sisi lain, Project Leader Biodiversity Safeguard RSF, Gid Fernando, mengatakan aren menjadi salah satu komoditas yang sesuai karena memiliki berbagai manfaat. Dari sisi lingkungan, tanaman tersebut dapat membantu menjaga kondisi tanah dan mengurangi laju sedimentasi.
21: Tapi kalau aren ini bisa berguna untuk, terestrialnya berguna untuk menahan lajunya sedimentasi yang cukup tinggi juga. Terus untuk air yang disampaikan sama Bema itu untuk perlindungan naungan ikan. Dan aren itu komoditi yang sangat bagus juga sekarang nih. Dan Kementerian Kehutanan di awal-awal dia menjabat, aren ini jadi komoditi yang akan kita tingkatkan.
18: Melalui program tersebut, kawasan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar diharapkan tidak hanya menjadi kawasan penting dalam penyediaan energi, tetapi juga tetap mampu menjaga hutan, satwa, sumber daya, dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
3: Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang menggerakkan program Lapak Baca sebagai upaya menumbuhkan minat baca siswa sejak dini. Siswa diajak lebih dekat dengan buku melalui gerakan ke sekolah secara rutin. Informasi selengkapnya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
22: Membiasakan anak membaca tidak harus dilakukan di ruang perpustakaan. Dengan membawa buku lebih dekat ke lingkungan sekolah, aktivitas membaca dapat menjadi pengalaman menyenangkan, sekaligus memberikan kesempatan bagi siswa menemukan bacaan sesuai minat. Upaya tersebut dilakukan Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang melalui kegiatan Lapak Baca dengan menghadirkan mobil perpustakaan keliling di SD 08 Padang Panjang Timur dan SD IT Ma'arif baru-baru ini. Beragam koleksi buku dibawa langsung ke lingkungan sekolah sehingga siswa dapat memilih dan membaca sesuai kesukaan. Koleksi yang tersedia mulai dari cerita anak, pengetahuan umum, hingga buku edukatif lainnya. Kehadiran mobil perpustakaan keliling mendapat sambutan antusias. Siswa terlihat memanfaatkan waktu untuk membaca dan mengeksplorasi koleksi yang tersedia. Suasana membaca menjadi lebih santai karena dilakukan di lingkungan sekolah dengan konsep lapak baca yang dekat dengan keseharian mereka. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yeni Hernida Fatmawati menyampaikan, Lapak Baca merupakan program literasi yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Kegiatan itu menjadi salah satu cara perpusda mendekatkan bahan bacaan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia sekolah. Dirinya menilai literasi merupakan fondasi penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan wawasan generasi muda. Menurutnya, akses terhadap bahan bacaan yang beragam perlu terus diperluas. Karena itu, mobil perpustakaan keliling menjadi sarana untuk menjangkau siswa secara langsung, terutama mereka yang tidak selalu memiliki kesempatan mengunjungi perpustakaan. Selain meningkatkan minat baca, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong anak menggunakan buku sebagai sumber pengetahuan, sekaligus ruang mengembangkan imajinasi dan kreativitas.
23: Sambil memberi kesempatan kepada anak-anak membaca aktivitas dalam rangka sekaligus memperkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana pentingnya membaca untuk penambahan pengetahuan dan juga sekaligus sebagai area refreshing bagi mereka. Harapan kita ke depan tingkat kegemaran membaca dari anak-anak kita itu benar-benar meningkat untuk masa yang akan datang.
22: Yeni Herinda Fatmawati menambahkan, Perpusda berkomitmen melanjutkan kegiatan serupa secara berkelanjutan dengan menyasar sekolah dan lingkungan masyarakat lainnya. Nofri melaporkan.
3: Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di sejumlah sekolah di Kepulauan Riau. Berikut laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital atau PID untuk mendukung proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Provinsi Riau. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan pemberian PID akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah, terutama dari sisi ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik.
1: Tahun ini kan setidak-tidaknya untuk sekolah-sekolah besar itu ada 3 yang diberikan. Nah ini kan tergantung pemberiannya, tergantung apa? Tergantung kemampuan sekolah. Kalau diberikan 3 sementara listriknya nggak cukup, kan percuma, nganggur PID-nya. Jadi kalau sekolah-sekolah besar itu kan dia sudah punya ruang banyak, kemudian siswanya banyak, dan itu bisa membantu pembelajaran lebih efektif, lebih cepat, gitu, lebih maksimal.
0: Sementara itu, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ini

0: pembelajaran berbasis teknologi. Kehadiran perangkat tersebut diharapkan dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Selanjutnya kita dengarkan news feature dari RRI Bukit Tinggi. Mengenali lebih dekat sosok Bapak Proklamator Bangsa bisa dilakukan dengan mengunjungi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi. Ya, bangunan ini tidak hanya menawarkan wisata sejarah, namun juga menghadirkan replika kehidupan masa lalu Sang Orkestra Kemerdekaan yang disampaikan Aldila Safitri.
2: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya Ibu Desi Wati.
3: Datang ke sini ya, ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu sehingga beliau sukses. Disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
2: Diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
3: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
2: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kodam 20 TIB akan bangun puluhan jembatan Garuda dan titik air bersih di Sumatera Barat. Warga Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna terdampak asap karhutla kiriman Kalimantan. Ya, dengan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Obat herbal itu pasti aman, namanya juga alami.
1: Bener tuh, dan kata orang kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah, cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya. Ya, kata BPOM, informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM. Pesan ini BPOM. Kata orang, obat herbal itu pasti aman, namanya juga alami.
1: Bener tuh, dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

Radio Rasa 1 RRI Batam luar biasa bersama dengan Sukamti dan Kemal Falevi di Pro 1 RRI Batam mengantarkan kita ke 37 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru untuk Anda di kesempatan sore hari ini dilansir dari RRI.co.id di mana gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim di wilayah selatan dan juga kepulauan. Suhu di sejumlah wilayah mencapai sekitar 44 derajat Celcius dilansir dari Euronews pada hari Sabtu kemarin, dan sementara ini sebagian wilayah utara negara tersebut justru dilanda hujan deras dan juga badai petir. Di wilayah tengah selatan dan juga di kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi semakin terasa ekstrim karena tingkat kelembapan tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu sebenarnya, dan sejumlah wilayah juga mengalami malam tropis dengan suhu mendekati 30 derajat Celcius. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September, meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi di beberapa hari mendatang. 9 kota sebelumnya berada dalam status peringatan merah akibat gelombang panas. Kota-kota tersebut meliputi Bari, Cagliari dan juga Tucumbiasso, kemudian Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio, Calabria dan juga Roma. Kementerian Kesehatan Italia memperkirakan kondisi sedikit membaik selama akhir pekan, namun 6 kota masih berada dalam status peringatan merah sebelum jumlahnya turun menjadi 4 kota pada minggu 23 Agustus 2026. Organisasi lingkungan WWF juga memperingatkan dampak yang semakin luas dari kondisi cuaca ekstrim tersebut, di mana WWF juga menyebut Juni dan Juli 2026 sebagai periode terpanas yang pernah terjadi di Eropa Barat terutama, yaitu di Italia. Lebih dari 90 ribu hektar hutan dilaporkan telah terbakar, kemudian meningkat 92% dibandingkan rata-rata 20 tahun terakhir. Panas ekstrim, kekeringan, kelangkaan air dan juga kebakaran hutan ini akan memberikan tekanan berat terhadap satwa liar. WWF juga menyerukan kepada pemerintah daerah untuk menangguhkan kegiatan perburuan pada September sebagai langkah perlindungan terhadap satwa. Itu benar informasi petang hari ini, di mana gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu di sejumlah wilayah mencapai sekitar 44 derajat Celcius, terutama ini di wilayah selatan dan juga kepulauan. Kemudian wilayah tengah selatan di kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata normal. Sebaliknya bagian utara Italia justru dilanda hujan deras dan badai petir sebagai fenomena cuaca yang berlawanan. Itu beberapa informasi tentang kondisi alam, kondisi cuaca kita. Kalau tadi saya informasikan juga tentang korban yang meninggal banjir Nepal dan juga Tibet mencapai 673 orang, di mana poin-poinnya adalah sebanyak 673 jenazah telah ditemukan dalam bencana banjir di wilayah Nepal Tibet. Hampir 3.000 orang masih hilang, termasuk 517 warga negara asing di wilayah Nepal. Operasi pencarian kembali dilakukan setelah risiko banjir glasia susulan dinilai masih terkendali. Itu dilansir dari RRI.co.id, di mana tim penyelamat kembali melakukan atau melanjutkan pencarian korban di wilayah perbatasan Nepal Tibet. Operasi sempat dihentikan karena kekhawatiran muncul banjir glasia susulan, di mana otoritas manajemen bencana nasional Nepal melaporkan 673 jenazah telah ditemukan. Kemudian juga sementara lain jumlah orang yang masih hilang di wilayah Nepal mencapai 2.496 orang yang dilansir oleh data dari media Al Jazeera. Dan jumlah tersebut sebanyak 517 orang merupakan warga negara asing. Mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Dan di sisi Tibet, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia dan sebanyak 554 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Dan pemerintah Nepal telah meminta bantuan khusus tenaga dari India, Tiongkok dan juga untuk memperkuat operasi pencarian. Tim tersebut mencakup personel dengan kemampuan penyelamatan di area terowongan. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di Pro 1 RRI Batam.

era digital yang terus berkembang, bahasa dan istilah baru bermunculan dengan cepat. Mengenal kata-kata yang sedang tren dapat membantu kita tetap update dan berkomunikasi lebih efektif, terutama di media sosial. Berikut ini adalah daftar lengkap kata-kata dan istilah populer yang sedang tren saat ini. Ghosting, menghilang tiba-tiba tanpa kabar. Flexing, pamer kekayaan ataupun pencapaian. Tea, gosip ataupun drama. Slay, melakukan sesuatu dengan sangat baik. Light, seru ataupun keren. Mood, suasana hati. Glow up, perubahan penampilan menjadi lebih baik. Salty, kesal atau cemburu. Loke, diam-diam atau tidak mencolok. Sepis, kejam atau tidak berperasaan.

105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RW Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 30 Agustus 2026. Diawali dari Batam, di mana Indonesia tidak ingin selamanya menjadi pasar bagi teknologi yang dikembangkan negara lain. Sebuah organisasi dan juga komunitas Nirbala bersama Spatial Indonesia dideklarasikan untuk membangun ekosistem nasional yang mempertemukan talenta akademis, peneliti, industri, perusahaan teknologi, startup, dan juga pemerintah hingga infrastruktur. Evaluasi yang kedua, selama pasien dengan gangguan pembuluh darah otak di Batam kerap harus menempuh perjalanan ke luar daerah, termasuk Pekanbaru, Medan hingga Jakarta, menjadi tujuan rujukan ketika rumah sakit di Batam belum mampu melakukan tindakan bedah yang dibutuhkan. Informasi yang terakhir, Direktur Utama BPJS Kesehatan RI Majen TNI Purnawirawan Dr. Prihati Pujo Waskito mengunjungi Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam pada Jumat kemarin, dan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional di fasilitasi kesehatan berjalan sesuai dengan standar, mudah diakses, berkualitas, sekaligus memberikan proteksi finansial kepada masyarakat. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi untuk Anda, waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2026, akan dikumandangkan pada pukul 18.15, pukul 18.15.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: hadis hari ini.
1: Katakanlah yang benar, walau pahit sekalipun. Hadis Abu Daud. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Pendengar, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan sholat selama 60 tahun, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang lelaki menunaikan sholat selama 60 tahun, tetapi satu pun sholatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya, tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau menyempurnakan rukunya, tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap ruku di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang ruku dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Pendengar, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Itulah pendengar, kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang disampaikan lewat sahabatnya yang mulia Abu Hurairah, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan kematian. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian Al-Albani berkata tentang hadis tersebut adalah hadis sahih. Disunahkannya setiap muslim yang sehat maupun yang sedang sakit untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya serta memperbanyak mengingatnya sehingga seakan-akan kematian di depan matanya. Karena dengannya akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat serta dapat mendorong untuk beramal ketaatan. Mengingat mati dikala dalam kesempitan akan melapangkan hati seseorang hamba. Sebaliknya ketika dalam kesenangan hidup, ia tidak akan lupa diri dan mabuk kepayang. Dengan begitu, ia selalu dalam keadaan bersiap untuk pergi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Sebelum bicara semua ke Bang Satu RRI Batam, Rita Effendi dengan Selamat Jalan Kekasih mengantarkan kita ke 48 menit lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Batam, masih bersama Arya Lingga Tuntas. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, satu informasi dari dunia kesehatan. Antibiotik merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri, dan penggunaan antibiotik juga tidak tepat dapat memicu resistensi ataupun kebal terhadap antibiotik. Melalui dari Kementerian Kesehatan, resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri tidak lagi merespon antibiotik secara efektif, dan kondisi tersebut membuat infeksi tertentu menjadi lebih sulit ditangani dengan obat yang belum atau sebelumnya efektif. Pengguna antibiotik tanpa resep juga dapat meningkatkan risiko resistensi karena obat belum tentu sesuai dengan penyebab infeksi, dan menghentikan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan dokter dapat meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh. Bakteri ini kemudian dapat berkembang dan menjadi lebih sulit ditangani dengan antibiotik tertentu. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik. Melansir dari Prima Hospital, di mana resistensi juga dapat terjadi ketika antibiotik digunakan untuk kondisi yang tidak memerlukannya. Contohnya, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Penggunaan antibiotik secara tidak teratur juga dapat meningkatkan risiko bakteri mengembangkan resistensi terhadap obat, dan juga konsumsi antibiotik yang tidak diperlukan dapat menimbulkan efek samping seperti diare, mual, dan juga ruam. Ya. Pemilihan antibiotik perlu dipertimbangkan kondisi pasien, jenis infeksi, kemudian juga dosis, durasi, serta cara pemberiannya. Durasi penggunaan antibiotik juga dapat ditentukan oleh dokter, sehingga masyarakat tidak dianjurkan menentukan durasi konsumsi sendiri. Kementerian Kesehatan menganjurkan antibiotik digunakan sesuai dengan resep, tidak dihentikan sebelum waktunya, serta tidak dibagikan kepada orang lain. Jika kondisi belum membaik setelah antibiotik habis, pasien perlu kembali berkonsultasi agar penyebab infeksi dapat dievaluasi. Pemeriksaan lanjutan dapat membantu dokter menentukan apakah diperlukan perubahan ataupun penyesuaian pada pengobatan berikutnya. Itu mendengar satu informasi berkaitan dengan antibiotik, di mana adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Penggunaan yang tidak tepat dapat memicu resistensi akibat dari antibiotik terjadi ketika bakteri tidak lagi merespon dan secara efektif, ini akan membantu ataupun membuat infeksi lebih sulit ditangani. Kondisi ini, resistensi antibiotik merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan memerlukan penggunaan antibiotik yang bijak. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmahnya, dan tetap semangat, tetap sehat untuk Anda dimanapun Anda berada. Pilih yang terbaik dan atas segala persoalan, termasuk untuk konsumsi obat, lebih baik berkonsultasi dengan dokter-dokter terdekat Anda. Masih di Pro 1 RRI Batam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Fatria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Perusahaan Udara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding Menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rolly sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Rolly agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
5: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya kembali. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting. Ya. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu semua. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai alat yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf turut menyampaikan, Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center ke Kepulauan Riau, Indonesia. Selanjutnya kita ikuti mimbar agama Kristen. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Nama Tuhan, shalom saudara pendengar yang diberkati. Kembali terjumpa dalam program mimbar agama Kristen bersama dengan saya, Pendeta Setia Budi, di Prosatu RRI Batam. Saya berdoa hari ini setiap kita semua diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Berkat-Mu bagi kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran ini, biarlah kami menjadi saksi Kristus yang terus memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan Yesus, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah kuasa dari sebuah kesaksian. Haleluya. Saudara, percayakan bahwa kuasa kesaksian itu mengubah kehidupan. Saya percaya hari ini pun kita telah mendengar begitu banyak kesaksian yang memuliakan Tuhan, yang sungguh menginspirasi orang-orang yang dipulihkan, yang disembuhkan, yang ditolong Tuhan. Dan berjalannya waktu, kita juga mengalami hal yang serupa. Tuhan mau kita menjadi pembawa kabar baik melalui kesaksian hidup kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10, dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita yang dulu bukan umat-Nya, kita yang dulu tidak beroleh belas kasihan, tetapi kita ditolong, kita dipulihkan, kita ada hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap orang percaya pasti punya paling enggak satu cerita bersama dengan Tuhan dalam kehidupannya, yang mungkin pernah ditolong Tuhan, yang pernah mungkin diselamatkan. Ada banyak hal-hal yang ajaib terjadi. Tuhan mau kita menjadi pembawa kabar baik. Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Saudara pendengar, iblis dikalahkan oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian kita. Saksikanlah, ceritakanlah apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Saudara, waktu kita berjumpa dengan orang, waktu kita hanya sebatas bercerita seputar hal-hal yang umum, bahkan sekalipun dengan kata-kata yang indah, maka itu tidak akan pernah membuat orang tersentuh. Tetapi hati seseorang akan tersentuh ketika mendengar ada seseorang yang lain berkata, aku pernah jatuh, tetapi Tuhan menolongku. Aku pernah mengalami ketakutan, tapi Dia menguatkanku. Aku pernah kehilangan harapan, tetapi Dia memberikan aku kesegaran. Saudara, itu yang kita dengarkan, maka saya percaya kita akan melihat ada kuasa yang dialirkan dalam kehidupannya yang kita dengar, yang kita terima. Saudara pendengar, ingatlah, kesaksian hidup kita akan memuliakan Tuhan. Mazmur 107 ayat 2 berkata, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, tidak seharusnya dia diam. Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupnya, maka respon kita adalah menceritakan segala kebaikannya. Jangan malah kita menjadi orang yang senang hanya cerita masalah daripada cerita tentang kebaikan Tuhan. Kita gampang berkata, susah loh hidupku, masalahku banyak.

aku ini kaya, aku ini hebat, aku ini punya banyak harta. Itu tidak. Tetapi kita berkata, lihat betapa Tuhan sungguh baik dalam hidupku. Saudara, Tuhan mau mengajar kita hari-hari ini melalui kesaksian kita. Ada orang-orang yang mendengar dan akhirnya beroleh jalan keluar dalam Kristus Yesus. Ingatnya kita akan sebuah kisah tentang seorang perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan, dia dipulihkan. Dia pergi ke kota dan dia berkata kepada orang-orang. Yohanes sempat mencatat, dikatakan, "Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala yang telah kuperbuat." Mungkinkah dia Kristus itu? Haleluya. Perempuan ini adalah orang biasa. Dia bukan tokoh agama, dia bukan ahli Taurat. Dia enggak punya sesuatu yang mungkin dibanggakan, bahkan hidupnya tidak baik. Tetapi apa yang dia miliki hari itu? Dia punya pengalaman pribadinya dengan Tuhan Yesus. Hidupnya diubahkan. Dan lihat, melalui kesaksiannya, ada banyak orang datang kepada Yesus. Ada banyak orang percaya kepada Yesus. Mungkin hari ini kita berkata apa, "Tuhan, aku ini gak pandai ngomong, aku gak bisa khotbah, aku gak punya hafalan banyak ayat-ayat firman Tuhan." Tapi lihat saudara, melalui kesaksian kita dalam hidup bersama dengan Tuhan, itu membuat orang yang mendengarnya beroleh jalan keluar. Sama seperti kesaksian kita, itu merupakan pintu bagi seseorang untuk boleh mengenal Kristus Yesus. Selanjutnya saudara, kesaksian kita, perkataan iman kita, sudah pasti akan menguatkan iman daripada orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sering menyuruh orang-orang yang telah dipulihkan untuk pulang dan menceritakan apa yang Tuhan lakukan. Kesaksian kita akan membangkitkan iman. Kesaksian kita sanggup memuliakan Tuhan dan orang yang mendengarnya beroleh anugerah. Ada harapan yang ditransfer kepada orang-orang yang sedang putus asa. Ada kekuatan yang sedang dilakukan, dikerjakan pada waktu orang-orang itu mengalami kelemahan. Saudara, itulah sebabnya kesaksian hidup kita menceritakan betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ingat, iblis dikalahkan oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian kita. Kita sudah beroleh penebusan oleh darah Kristus. Itulah sebabnya Tuhan mau kita memuliakan Dia dengan menceritakan kasih-Nya, anugerah-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya berdoa hari ini hidup kita menjadi kesaksian, suratan Kristus yang terbuka, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hidup kami biarlah menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Berkat-Mu bagi kami semua Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan siaran ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang benar-benar mengalami kelegaan dari Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, dipulihkan dari semua problema yang ada. Kota Batam diberkati, RRI Batam diberkati, dalam nama Yesus. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah yang mengalir dari Allah Bapa, melalui anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara pendengar, renungan firman Tuhan.

Puji nama Tuhan, Shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi, tetap di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa agar kita semua hari ini mengalami damai sejahtera, sukacita, dan diberkati Tuhan Yesus senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu yang sungguh nyata dalam sepanjang hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan tuntunlah kami sesuai hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah berdoa, percaya, dan tidak bimbang. Haleluya. Saya akan mulai dari Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang sedang kita pergumulkan. Ada banyak hal mungkin yang sudah juga kita naikkan di dalam doa kita kepada Tuhan Yesus. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa, kita harus percaya. Karena itu adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah mengerjakan apa yang timbul di dalam iman kita, pengharapan kita yang tidak pernah putus, yang ditujukan kepada Kristus. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini dengan jelas mengingatkan kita, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya barang siapa datang kepada Tuhan, memalingkan wajah kepada Tuhan, dikatakan ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini biar kita menjadi pribadi orang-orang kudusnya Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Dia. Keinginan terbesar Tuhan adalah Ia ingin dipercayai oleh kita umat-Nya. Jadi, jangan harap Tuhan akan jawab doa kita kalau kita kurang percaya atau bahkan kita malah tidak percaya. Karena kita hidup dari iman. Iman itu adalah satu hal yang belum terjadi, dasar dari sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Ingat saudara, pada waktu peristiwa Petrus di dalam penjara, jemaat berdoa untuk keselamatannya, yaitu diluputkan dari kematian. Dan mukjizat pun terjadi, Petrus pun diselamatkan. Petrus pun berhasil keluar dari penjara, dari ancaman maut. Tetapi pada waktu ia datang menjumpai orang-orang jemaat Tuhan yang sedang menanti, yang sedang terus menaikkan doa untuk keselamatan Petrus, apa yang terjadi di sana? Sesuatu hal yang sungguh di luar dugaan, saudara. Saya akan bacakan ini. Di ayat Kisah Rasul 12, ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ini peristiwa setelah Petrus berhasil keluar, ditolong oleh malaikat dari dalam penjara. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu, dan segera masuk ke dalam dan memberitahukan bahwa Petrus ada di pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Bayangin saudara, waktu si Rode ini menyampaikan kepada teman-temannya, mereka semua sepakat berkata sama si Rode, kamu ngigo. Artinya apa? Dia gak percaya, padahal ia sudah berdoa untuk keselamatan Petrus, dan Tuhan sudah jawab doanya. Dan kita lihat lagi, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Mungkin orang-orang di dalam, orang-orang yang teman si Rode ini berpikir bahwa
Mungkin Petrus juga sudah meninggal. Ya, atau mungkin itu bukan Petrus, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus mengetuk-ngetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Nah, saudara pendengar, kita berdoa itu sangat penting sekali. Tetapi berdoa tidaklah cukup tanpa kita percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita berdoa tanpa perjuangan, maka kita akan bisa menjadi orang yang ragu-ragu. Waktu kita ada dalam masalah, kita harus bergumul di dalam doa kita. Tapi ingat, doa itu bukan sekedar hanya mungkin kejar setoran saja, hanya selewatnya aja, hanya rutinitas saja yang biasa kita lakukan. Kalau nggak berdoa, nampaknya kita bukan orang percaya. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa kuasa doa itu ada di dalam doa orang-orang yang berdoa dan percaya. Dan doa tanpa keyakinan tidak akan ada kuasanya. Mari kita mengubah cara kita berdoa. Nah, Injil Matius 21 ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Haleluya. Saudara pendengar, lihat, ini Tuhan Yesus sedang mengajar tentang iman yang teguh, tentang keyakinan yang penuh kepada Dia. Dalam Yakobus 1 ayat 6 dikatakan demikian, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang-orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Ayat 7, "Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Setelah kita berdoa, setelah kita percaya, ingat, tambah lagi, jangan bimbang, tetap teguh. Karena Alkitab bilang, orang yang bimbang itu sama sekali sama seperti dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mari, waktu kita berdoa, waktu kita percaya, waktu kita mungkin hati ini mulai bimbang, ucapkan firman Tuhan yang menjadi rema sampai terdengar dalam roh kita. Bukan kebimbangan, tetapi firman Tuhan yang muncul. Teriakan firman Tuhan yang menjadi bagian Tuhan, yang mampu untuk menjawab doa kita. Ayat-ayat firman yang diingatkan oleh Roh Kudus. Percayalah, Tuhan tidak pernah gagal untuk memberikan apa yang kita harapkan, melainkan kadang-kadang kita yang gagal untuk mempertahankan pengharapan itu. Dalam Ibrani 6 ayat 18 dikatakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Lihat, Allah tidak mungkin berdusta. Tetapi siapakah sang pendusta itu? Yaitu si iblis, si jahat. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Iblis itu adalah sang pendusta. Dia akan terus menipu, membuat kita ragu, membuat kita bimbang, akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan dan keluar daripada kasih karunia Tuhan. Ayat yang ke-19 dikatakan demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara pendengar, gantungkan pengharapan kita itu kepada Yesus saja. Dia batu karang yang teguh. Pengharapan itu sau yang kuat. Sau itu adalah jangkar. Hanya dialah sumber kekuatan kita. Jangan pernah menyerah. Harapan itu ialah mengharapkan sesuatu yang belum terjadi menjadi kenyataan. Dan iman itu adalah percaya bahwa apa yang kita harapkan itu pasti terjadi. Sama dengan Abraham yang tetap percaya dan berharap akan janji Tuhan. Ibrani 6 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menerima janji Tuhan.
tentang keturunan yang sangat banyak berlimpah, tetapi tidak kunjung tiba. Tetapi respon Abraham luar biasa. Roma mencatat pasal 4 ayat 18-22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara pendengar, apakah janji Tuhan yang sudah kita terima? Jangan bimbang, tetap berdoa, tetap percaya. Perkatakan firman Tuhan bahwa janjinya ya dan amin. Jangan membuat pengharapan kita kendor untuk terus datang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, mintalah kamu akan mendapatkan, carilah kamu akan menemukannya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saya berdoa agar kita hari ini menjadi orang-orang percaya yang tangguh, yang kokoh, yang kuat. Tetap percaya, tidak bimbang untuk memperoleh janji Tuhan. Dan hidup kita mempermuliakan namanya. Haleluya. Amin. Saudara pendengar, saya berdoa agar hari ini kita semua kembali dibangkitkan oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih firman-Mu mengajar kami hari ini tetap berdoa, percaya, dan tidak bimbang. Biar itu menjadi bagian kami, kami menerima pengenapan janji-Mu dalam sepanjang hidup ini. Haleluya. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dipulihkan, diberkati bangsa kami tercinta. Kota Batam juga damai, sejahtera, penuh dengan kebaikan Tuhan. RRI Batam semakin jaya di udara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk renungan hari ini. Biarlah berkat-Mu kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik saudara pendengar, itulah renungan firman Tuhan. Mimbar Agama Kesan hari ini bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Kita akan berjumpa kembali selanjutnya di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 berjalan cukup baik dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penetapan penerimaan peserta didik. Lintas Informasi selanjutnya, kepastian hukum dan keamanan di Batam diperkuat melalui kerjasama Badan Pengusahaan BP Batam dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendukung keberlanjutan investasi serta aktivitas ekonomi di wilayah kerja BP Batam. Lintas Informasi yang terakhir, genangan yang sebelumnya kerap terjadi saat hujan di kawasan Simpang KB ataupun Simpang Kipri Mall kini tidak lagi dirasakan masyarakat setelah BP Batam meningkatkan saluran drainase melalui proyek multi-years 2026-2027. Update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id, dan selanjutnya kita ikuti yaitu lagu-lagu dari Sumatera Utara di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel? Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: Ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

0: tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman. Di dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa, yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, itu terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan DKI khususnya
2: ya. Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Nah pendengar, selamat malam juga yang baru mendengarkan kami di malam hari di Prosatu Riri Batam, berbicara tentang Sumatera Utara. Pasti yang sudah tidak asing dengan kain ulos, adalah kain tenun tradisi khas suku Batak dari Sumatera Utara yang melambangkan kehangatan, restu, dan ikatan kasih sayang. Nah di mana pendengar, untuk karakteristik dan makna daripada kain ulos didominasi warna merah ataupun biasa disebut keberanian, hitam kekuatan, dan putih kesucian, yang sering dihiasi benang emas ataupun perak. Nah, di mana pembuatan menggunakan alat tenun bukan mesin secara manual, dengan nilai seni yang cukup tinggi, di mana juga digunakan sebagai fungsi adat, yaitu berbagai upacara penting seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian sebagai simbol perlindungan serta penghormatan, dan tentunya menjadi salah satu daya tarik tersendiri terkait tentang ulos yang sudah menjadi tradisi dimanapun, baik juga yang ada di perantauan terusus di Kota Batam tercinta. Kain ulos menjadi salah satu kain yang tentunya menjadi simbol daripada khas suku Sumatera Utara yang melambangkan yaitu kehangatan, restu, dan juga ikatan kasih sayang. Di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Yeah.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, selanjutnya dihadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas Informasi yang pertama, mendengar Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsyakar Ahmad mengajak masyarakat menjaga kekompakan dan menggunakan energi kebersamaan untuk mendorong kemajuan Kota Batam. Lintas Informasi selanjutnya, persoalan sampah di Batam mulai menarik perhatian investor lokal dan asing. Sejumlah perusahaan menawarkan teknologi pengolahan sampah kepada pemerintah, tetapi kini belum ada teknologi maupun investor yang dipilih. Lintas Informasi yang terakhir, pendengar, pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR Tanjung Pinang di kawasan Madong, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ditargetkan rampung pada Juni 2027. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.go.id, dan selanjutnya kita ikuti yaitu Ruang Rindu, lagu-lagu oldies 2026. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali malam hari ini. Senang rasanya walaupun cukup lama tidak on air pada malam hari dan siang hari ya. Malam ini kembali Bang Bintara menemani Anda di lagu-lagu tempo dulu, lagu-lagu nostalgia yang mengingat mungkin kenangan yang tidak pernah terlupakan saat bersama seseorang yang selalu mendampingi Anda baik suka dan duka. Oke, 463351 ataupun melalui kami di 0817781051. Semoga dengan hadirnya Ruang Rindu bisa memberikan kebahagiaan di tempat Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Mecat, Bang Ben?
0: Kabar luar biasa. Amin. Bang Jai sehat ya?
1: Sehat.
0: Gimana cuaca di sana, Meranti?
1: Saya sekarang nih di Penyalai, Bang Ben.
0: Oh, di Penyalai, berpindah-pindah ya.
1: Nah, ini mulai nanam padi nih.
0: Oh, mulai nanam padi, berarti ada hujannya di sana, di Penyalai ya?
1: Semalam lebat, Bang Ben.
0: Alhamdulillah, samalah di sini, sudah cukup
1: mulai
0: lama.
1: Semalam dan kira banjir lah.
0: Alhamdulillah lah, padi mulai tanam mau subur ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Bang Jais.
1: Requestnya lagunya dari Betaria Sonata, Hati yang Luka aja lah.
0: Hati yang Luka. Oke, nanti kita dirikan. Itu salam buat siapa tuh?
1: Saya kira ada Pak Tohat kita, ada Pak Normi kita, Pak Bor kita, Kak Jemilah kita, Kak Sarina kita, jangan lupa Nenek Yasmin. Oke lah, nanti di fotokopi yang belakang aja semuanya.
0: Oke lah, kalau begitu ditunggu lagunya ya.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jais lagi di Penyalai katanya. Oke, thank you, nanti kita hadirkan lagunya ya dari Betaria Sonata, Hati yang Luka. Oke, lanjut pada 3351 di belakang Bang Jais. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu banget ya.
0: Apa kabar di sana?
2: Haredang
0: Betty ya.
2: Iya.
0: Kemana tadi hari Minggu?
2: Tak ada, di rumah aja.
0: Di rumah saja menikmati.
2: Acaranya udah habis, ada acara lagi.
0: Oh, enggak ada acara 17-an lagi ya.
2: Habis.
0: Udah habis.
2: Musim apa sana Bang?
0: Musim sekarang masak banyak duku di Batam, tapi duku orang jualan.
2: Kalau kami musim panas Bang ya.
0: Oh, musim panas, ini musim buah duku, panas sama berarti.
2: Satu. Lagunya lagu Nike.
0: Nike, Nike Ardila apa tuh, apa
2: Mama,
0: saja?
2: Aku ingin pulang.
0: Aku ingin pulang, oke. Okay. Ya. Salam,
2: salam
0: untuk siapa?
2: Salam
0: ke
2: Karaha, Nenek Peggy, Karangsa, Nenek Karin, Pak Normi, Pak Tohan, Abang Roni, Abang Amira, Kak Serina, Kiu-Kiu, Moni, Kak Tensam. Satu untuk semuanya Abang Ana.
0: Baik, makasih Kak Betty, ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini Bintara juga ingin mengucapkan spesial ulang tahun buat Monique yang kemarin berulang tahun ya. Semoga berbahagia selalu bersama keluarga dan pasti diberikan umur yang panjang, amin. Selamat malam juga buat Ibu Siti di Bedok Singapura, apa kabar? Salam untuk keluarga semua, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Lanjut, pada 3351, silakan, ada siapa lagi? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Apa kabar, Bintara?
0: Kabarnya luar baik. Dengan siapa, nih?
3: Dengan Toci, Bintara.
0: Toci, Toci apa kabar? Sehat?
3: Buat makin sehat, tak tahu lagi, Tok.
0: Sehat selalu lah, berdoa, Toci. Jangan tak sehat, Bu Mimpi, ya.
3: Bintara, amalkan lagu, boleh, Bintara?
0: Apa tuh lagunya?
3: Panti Asuhan dari Kiki Pesendang.
0: Apa judulnya Panti Asuhan? Sedih lagunya nampaknya ya.
3: Nampak gitu lah, sedih kan?
0: Iyalah, kita coba cari Panti Asuhan ya. Salam buat siapa tuh? Ada aja Mbak Mirda di sini, mau sama aja.
3: Sama aja.
0: Oke, Toci mau titip salam buat siapa nih, Toci?
3: Pertama untuk Bintara, selamat tugas, kalau balik hati-hati.
0: Terima kasih, Toci. Amin. Amin, terima kasih.
3: Kita hadir dari A sampai Z. Salam ya.
0: Betul. Semua kena senggol ya.
3: Terima kasih Bintara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Toci. dekat nak dengan lagu Panti Asuhan. Ada siapa lagi di belakang Toci? Silakan 463351 yang ingin bergabung di kolom komentar WA kami. Jangan lupa sebutkan namanya, kemudian alamatnya. KKS kirim ke salam selalu ucapan. Biar Bintar gampang membacakannya ya. Halo Rorindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Kamila.
0: Kamila sehat Kamila.
4: Alhamdulillah,
0: sehat. Luar biasa Kamila. Bintar alhamdulillah sehat berkat doa semuanya. Gimana 17-annya udah selesai di sana?
4: Udah siap.
0: Udah siap. Tidak ada lagi acara ya?
4: Tidak ada acara.
0: Nah, acara ya? Siap-siap lah kalau begitu. Oke, silakan Kamila, titip salam buat siapa nih Kamila?
4: Salam pertama buat Bintara, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Pulangnya hati-hati, Ben.
0: Terima kasih.
4: Buat Wak Norni, Pak Zaini, Indah di Teluk Buntal,
0: Buat
4: Kembar, Nur Baikis, Putri Cantik, Buk Lepa, Fajar, Norma, Su Enki, Nek Sakira, Uni Desi, Mak Luyana, Nek Azwa, Jamilah Buntung, Monik, Amit Nego, Prabu Bangkit, Gapar, Udin Buton, Mel Udang Gala, Melati,
0: okay.
4: Tanjung Perlian, Putri Langsang, Bana di Tanjung Batu, Roni, Emira, Muslimin, Sumarni Ina, Langsang Pesisir, Mama Lina, Tengku Hargiansyah, Mek Peggy, Jaih, dan salam satu untuk semua, Ben.
0: Yeah.
4: Lagunya Dian Pesesa.
0: Okay.
4: Satukan hati kami.
0: Satukan hati kami, oke.
4: Okay. Ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Kak Mila ya. Lanjut di belakang Kak Mila, 463351, halo.
5: Halo, Ruang Rindu bertemu
0: bersama Monik. Luar biasa, kita stay ya Monik.
5: Saya
0: selalu berbahagia bersama keluarga tercinta dengan ketawa yang begitu renyah sekali. Oke, ya.
5: Lagi ya.
0: Yes.
5: Lupa ketemu Monik ya.
0: Masih perayaan ya, katanya 7 hari 7 malam.
5: Banyak lagu di atas ini, buku banyak, rambutan banyak.
0: Ampun.
5: Sabar ya,
0: ini
5: saya sebut nama.
0: Oke, siap-siap.
5: Kalau kita minta lagu, lagu tahun berapa nih,
0: Bim? Lagu apa? Sebut saja, Bim Salabim ke Arba-Arba ya.
5: Minta lagu Cinta Satu Kota Via.
0: Oke, boleh. Salam buat siapa tuh?
5: Sama buatnya Ayat Bintara, semoga selalu sehat di murah rezekinya.
0: Amin, terima kasih.
5: Oke, lagu ini sebetulnya buat abang suka tentang pemuda ini ya, Bu Siti kita ya.
0: Sehat
5: selalu ya, Ma.
0: Amin.
5: Barusan tadi ada Tok Ci, sehat selalu. Assalamualaikum, Hajah Nirmala tadi, Tati Mami. Terus Mama Ima, ada Kak Beti, Mama Leni. Kak Masida, Pak Nama Bunda ya, Nenek Kembar, Mak Dia. Tentu Ayah, Putra Bangkong. Terus Umi Desi, Rahma, Ikan Jambi ya. Itu jangan dilupain tuh. Nah, kayaknya lepas itu ada Betty tadi, Dar, lagi ya, terus ada Kak Raha,
0: okay.
5: Ini Betty jangan lupakan ya,
0: kalau
5: kembar Mak Dia, Mbak Dinda ya, jangan lupakan, Ibu Asri kita, Allah kita Tokci. Oke, kalau gitu Bintara, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali Monik ya. Oke Monik, sehat berbahagia doanya ya. Padam 3351, apa kabar juga nih Kapten Sam di Singapura? Lagi libur mungkin ya. Padam 3351 kembali minta terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo Ruang Rindu, Bapak Rindu Memori lewat aku.
0: Semangat sekali ini Bang Tengku Ardiansa. Halo.
6: Halo.
0: Kok putus-putus suaranya? Bimesek apa suaranya putus-putus? Halo?
6: Mister Parahati dari Bimesek.
0: Judulnya apa? Gak jelas putus-putus.
6: Suara hati.
0: Suara hati.
6: Halo?
0: bisikan suara hati, suaranya putus-putus nih Bang Teguh Ardiansa, kurang sinyalnya kurang bagus kayaknya. Oke silakanlah kalau begitu salam buat siapa, takut terputus nanti.
6: Ah, bunyikan suara hati dari Abi Mesa.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
6: Salam dari Adi Ibu.
0: Nah, memang sinyalnya kurang bersahabat. Oke, terima kasih Bang Teguh Ardiansa. Sinyalnya kurang bersahabat, nanti kita hadirkan lagunya saja ya. Abi Mesa bunyikan suara hati. Pada 3351 kembali. Halo Ruarindu, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruarindu.
0: Ruarindu, ruang berbagi lewat lagu. Dengan siapa tuh?
7: Dengan Pau Sulimin.
0: Pau Sulimin. Pau Sulimin sehat?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nah, kemana tadi Pau Sulimin hari Minggu? Di rumah aja?
7: Rumah aja, Bang.
0: Oh, enggak kemana-mana ya?
7: Ke kebun tadi.
0: Oh, ke kebun. Iya, enak di kebun makan kelapa, santai.
7: Balik kebun pergi undangan.
0: Oke. Silakan Pak Usu.
7: Aku ikut Abang Jais saja tadi.
0: Oke, siap-siap. Salam buat siapa?
7: Salam buat Abang Bin, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Norma, Kak Janila, Bang Kyu, Bang Prabu, Nego. Salam satu buat semua lah Bang.
0: Oke.
7: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulimin Tanjung Jarak Penyala ya. Di belakang Pak Sulimin lanjut lagi minta terima banyak-banyak biar bisa bergabung malam hari ini ya. Halo Luar Rindu.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Nah ini pas sekali dengan siapa tuh?
8: Dengan Andi, Ben.
0: Andi, apa kabar Andi? Agak kareba.
8: Baik, Ben.
0: Baik-baik saja ya. Manda lagi musim apa nih?
8: Tak ada Ben nampaknya nih di sini. Kalau rambutan udah tak ada buah lagi. Kalau sebentar udah tak ada buah lagi, udah kosong semua.
0: Oh, udah kosong. Musim ya, kelapa tetap
8: kan
0: ya.
8: Kebun, Ben. Ya kelapa itulah lagi kan. Baru betul. Pulang juga tadi Ben kerja.
0: Ya paling penting saya selalu Bang Andi ya.
8: Gabungan kan di goyang tak ada gabungan di tentang Melayu pun tak ada kan.
0: Malam hari ini bisa gabung alhamdulillah.
8: Ya, malam ini lah Ben baru istirahat.
0: Oke okay, Bang Andi.
8: Kalau dapat syukur, kalau tak dapat ya tak apa-apa kan itu.
0: Harapnya bisa gabung juga ya.
8: Iya.
0: Oke okay. Bang Andi mau dengar lagu siapa Bang Andi atau mau tutup salam saja?
8: Bintang kehidupan aja lah.
0: Bintang kehidupan. Oke okay, siap kalau begitu salam buat siapa?
8: Salamnya buat Mas Ben dulu. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
8: Buat Tasya, buat semua-semua lah yang di penyiar kan, semoga sehat selalu semua kan.
0: Amin.
8: Nah terus buat Cikgu Norma, sudah masuk Cikgu Norma?
0: Belum, lagi keriting dia kayaknya.
8: Aku ngajak dia ke Roke Ben. Umurnya kan dia ada masuk-masuk ke Roke Ben.
0: Nanti minggu depan sama Abang Mintara biar seru ya.
8: Iya.
0: Oke.
8: Iya, kita ngajak dia sama Cikgu Norma kan.
0: Siap-siapkan lagunya minggu depan ya.
8: Sama Bang Gampang kan, dia kan ganding dia Ben. Iya, anak lima dia.
0: Siap, terus siapa lagi?
8: Terus buat Bang Iman juga, buat Bang Haji, terus buat Unting Bustun juga, buat Sarinah Kiu-Kiu, buat Sariwangi juga, buat Nenek Kembar, selamat malam, buat Wak Noneng, buat Samad, siapa tuh, buat semua-semua yang dengar lah gitu kan, terus buat apa lagi, Cikgu, apa tuh, Mak Long Yana, selamat malam juga. Terus buat Bu Asri juga, terus buat Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Najwa, terus buat semua aja Ben, lanjutkan yang di belakang aja.
0: Terima kasih.
8: Juga, kan.
0: Oke.
8: Okay. Okay, itu aja Ben.
0: Terima kasih Bang Andi.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi dari Mandah, terima kasih. Lanjut di belakang Bang Andi ada siapa lagi? Silakan di 463351 Bintara tunggu ya malam hari ini. Halo, Ruarindu, selamat malam.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang berbagi lewat lagu.
9: Duduk di hadapanku seorang cikgu.
0: Ada cikgu.
9: Kasih lagu itu Bang Bin.
0: Apa tuh judulnya?
9: Perjalanan.
0: Perjalanan.
9: Pranky Engine apa apa gitu.
0: Nanti perjalanan. Kita cari ya, perjalanan.
9: Iya.
0: Selamat bahasa apa tuh?
9: Ini itu spesial lagunya Bang Roni, Bang Roni miss call nih dia.
0: Oke. Okay.
9: STB Sungai Tohor Baru. Buat Bang Emira udah lama tak dengar suaranya.
0: Iya, siap.
9: Iya, terus salam juga yang pastinya Bang Bintara ya, sama tugas sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar Bang Bin.
0: Amin, terima kasih.
9: Iya, duku memang banyak Bang Bin ini, luar biasa ya.
0: Iya, katanya duku dari Malaysia.
9: Iya, keren ya. Okay. Jauh ya, jadi impor ya.
0: Siap.
9: Iya, terus salam buat Cikgu Nurma. Masuk Cikgu Nurma.
0: Bentar lagi.
9: Iya, enggak usah galau-galau, enggak usah gabut-gabut kayak Bang Bintara nih, semangat terus dia.
0: Siap.
9: Iya, terus salam. Tadi Bang Thank You ya? Request apa Bang Thank You Bang Bin?
0: Lagu apa tadi lupa?
9: Lupa. Punya Prabu Perjalanan judulnya Bang Bin. Okay. Dari kalau nggak salah Frank Engine itu.
0: Bang Bin tadi lebih mesak bunyikan suara.
9: Keren ya. Terus salam juga buat apa? Bang Roy Saputra, buat Bang Iman. Oh, Bang Iman di sebelah udah masuk ya.
0: Oke.
9: Okay. Terus salam juga buat Nessa Kira. Oh ya tadi Kamila ya, istrinya Pak Mor ya. Terus salam buat Normi, buat Kak Juliana, 123 Kak Jamila, Siti Jamila. Udah lama tak dengar suaranya.
0: Oke.
9: Okay. Biasanya biasanya penumpang pertama dia. Terus salam juga buat Kak Sarina, Bang Bin nih, bulan depan ulang tahun Bang Bin.
0: Yeah, thank you mengingatkan. Yeah. Thank you, terima kasih Prabu. Jangan lupa hadiahnya ya.
9: Yo iya lah, tuh Cikgu Nurma apa Bang Bintara, tadi dia berderetan dia Bang Bin.
0: Ayo aja ya.
9: Iya, yang pastinya sih kayaknya Prabu dulu deh.
0: Asik, oke okay, Prabu.
9: Iya, terus buat Kak Sarina ya, dia mau ulang tahun juga bulan depan.
0: Okay.
9: Salam buat semuanya lah Bang Bin ya.
0: Siap.
9: Ya, buat tadi Andi Lala juga ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prabu. Ngasih bocoran ya. Arigato gozaimasu. Oke, satu penelpon lagi, Bintara terima 463351 habis kita hiburan ya. Terputus. Baik, kalau begitu Bintara coba baca dulu di WA, sabar untuk lain teleponnya ya. Jangan lupa tadi formatnya ketik namanya, alamat, kemudian kirim-kirim salam lalu ucapan biar Bintara gampang membacakannya ya. Ada namanya, siapa yang ngirim juga. Oke, ada siapa? Kita baca dulu. Oh, ada tadi Mama Bornas mau dengar Marduang Holo tadi, lagu tadi ya. Oke, melihat ya. Terus kita baca lagi, selamat malam Bang Bin, dari Kakak Sumarlina. Nah ini gampang bacanya ya, Bang Bin tolong puterin lagu Madonna Racun dari Wibowo spesial buat Bang Budi, semoga sehat selalu, dan untuk penggemar Pro 1 semoga sehat dimanapun berada, buat kru Pro 1 juga semoga rezekinya lancar, sukses selalu, amin. Terus Abednego semoga sehat juga, Bang Bin semoga rezekinya lancar ya, makasih doanya luar biasa Kakak Sumarlina, doa sebaliknya juga dari Bintara ya. Ada Monik juga tadi, terima kasih, salam balik buat Roni, Imira, Nurbilkis ya, makasih. Kemudian juga assalamualaikum luar Indo, selamat malam Bin, malam juga ada Kak. Assalam dari siapa ini? Oke, kita baca dulu salamnya buat Kak Raha, Biti Lepia, Putra Rangsang, Nenek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansa, Abednego, Cik Nurma, Imira, Pak Tohat, Pak Mur, Mila, Bang Jais, Malina, Maleni, Made, Mazi, Nekembar, ada Kak Rin, Wak Nurmi, Madia, Kak Monika, Jamilah, Pak Kak Ana, Pak Sulimin, Syakira, Nezwa, Ika, Nurbilkis, pokoknya semua yang disenggol tanpa terkecuali. Oke, salam untuk semuanya ya Bang Bin. Makasih, ini dia namanya gak ada ya, jadi silakan kalau mau buat WA namanya dulu di depan baru alamatnya, baru kirim-kirim salam, jadi biar Bintara gampang. Jadi gak tahu ini dari 0853 pokoknya ya. Oke, kalau begitu kita hibur dulu. Ini dia lagu-lagu yang Anda request di malam hari di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Mama aku ingin pulang, tapi kita dengarkan dulu Bateria Sonata.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ya baik, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Selamat malam yang bergabung juga malam hari ini, yang menonton juga melalui TikToknya Bang Bintara. Jangan lupa tap-tap layar di share-share ya. Oke, lanjut Madam 3351 di sisi kedua kita ada siapa gerangan? Halo Rarindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum deh.
2: Waalaikumsalam.
3: Lama betul
2: tak dengar, tak rapat dulu. Nih, lama tak Bintara siapa? Satu
3: tahun dah dinua rakyat.
2: Masya Allah, rindu ya Pak ya.
3: Lagunya Ben titik rindu buat ayah, tapi Ben nyanyi ya.
2: Iya, nanti nyanyi buat Pak Narmi ya.
3: Dengan
2: gue,
3: tapi dengan doa.
2: Alhamdulillah, dengan doa Bintara juga senang
3: mudah-mudahan
2: sekali.
3: Mudah-mudahan Bintara keluarga kayak selalu banyak umur murah.
2: Amin. Amin ya Allah, Pak Narmi juga. Salam buat siapa tuh?
3: Adik wa Pak Mor, Mila. Ibu, apa tuh Ibu Si, Pak Lungyana. Jadi, Amira, Roni, Pak Tohat, Pak Zaini, Pak Sulimin, Kamalina, Juliana, Pak Barcik, Pak Enki, Pak Baldi, Mama Iman, Mama Aziz, Prabu Bangkit, Bu Laipa, Andi, Manda, Udit Buson, Pak Aziz. Atas untuk semua labin ya.
2: Amin
3: juga ya. Mudah-mudahan mendengar radio Batam ini saya selalu banyak umur.
2: Amin. Terima kasih.
3: Ada berita duka Bin.
2: Siapa tuh?
3: Ingat Bin Rustam di pelabuhan Tanjung Sama. Mak dia jadi meninggal di Tanjung Balai, bawa ke Tanjung Sama.
2: Turut berduka.
3: Yang bergambar dengan cita semua itu.
2: Amin.
3: Terima kasih Bin
2: ya. Kita doakan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Normi ya. Makasih Wa Norma, Wa Normi ya. Walaupun jauh di mata dekat di hati, saling mendoakan saja. Mungkin Mitra jarang siaran siang ataupun malam hari. Insya Allah akan memberikan doa terbaik untuk semua pendengar ya. Sudah Bintara anggap seperti keluarga sendiri. Lanjut lagi, selamat malam juga di Singapura nih. Apa kabar Kapten Sam? Ada fans clubnya juga di Singapura, Mami Siti. Kemudian juga Mbak Epa, apa kabar? Lama tidak dengar suaranya ya. Mami Karto juga, semoga sehat.
4: Halo, Rarindu, selamat malam.
2: Amin. Dengan siapa tuh?
3: Dah lupa, Bin. Dah lupa, 2 bulan dah tak masuk, Bin.
2: Amboi. Nah, dengan siapa?
3: Ini Ibu Ti.
2: Oh, Ibu Ti. Lain suaranya Ibu Ti hari ini.
3: Itulah tak sehat, kan?
2: Biasa suaranya ada khas gitu ya, jadi lupa Bintara. Sehat, Ibu Ti ya. Sehat selalu ya. Semoga cepat sehat lah Bintara, doakan habis musim, bergabung.
3: Musim panas nih.
2: Memang betul musim panas, jadi harus jaga kesehatan, banyak minum ya.
3: Hujan,
2: di sini ada hujan.

0: Parah sekali tapi alhamdulillah lebat hujannya. Oke, silakan.
1: Lagu ikut buat Normi aja kan?
0: Oh, oke, nanti bintara spesialnya kan ya.
1: Ya, foto-foto Wak Wangi semuanya.
0: Siap.
1: Bagi as lagu, selalu banyak umur budak resti semuanya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buti di Meranti ya, selamat siang. Di belakang Buti lagi, silakan 463351 di WA, jangan lupa formatnya nama, alamatnya, kemudian Kak Guys kirim salam lalu ucapannya ya, biar Bintara gampang bacakannya. Jadi yang kirim tahu. Oke, lanjut 463351. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, waalaikumsalam jauhnya orang Tanjung Pinang. Apa kabar Kak Sekar?
2: Banget.
0: Kangen banget gitu ya. Jadi kalau liburan kemana Kak Sekar, di rumah aja memang ada yang rewang-rewang atau ke pantai gimana gitu?
2: Ada ke pantai juga, ke pantai Trikora, ke pantai Sakira.
0: Pantai Sakira mana bagus sama pantai Trikora?
2: Sama aja Bang Bin.
0: Oh, sama aja 11-12 ya udara dia ya.
2: Ya.
0: Kak Sekar menitip salam buat siapa?
2: Lagunya Bang Bin dapat.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagunya judulnya Kereta Senja.
0: Kereta Senja. Tujuan mana? Yogyakarta.
2: Oh, ke Jakarta juga.
0: Oke. Kereta Senja. Salam buat siapa?
2: Sama-sama Bang Bin, selamat tugas.
0: Makasih.
2: Selamat selalu. Buat adikku Monik yang siang selalu. Udah masuk dong Bin.
0: Udah masuk dia dah.
2: Tempat saya juga. Semoga siang selalu di Singapura ya. Buatnya Vicky Lafia, buatnya Shakira, buatnya Kak Masura, buat Desi, buat Mama Boy, Mak Sofi, buatnya Bang Abid Nego, buatnya Bang Saiman, buatnya Bang Iman juga, buatnya Bang Arjuna, buatnya Bang Andi, Bang Udin Buton, buatnya Putri Cantik. Foto-foto video masuk sama lu Bang Bin.
0: Oke, terima kasih Kak Sekar Wangi. Ada, ditunggu saja ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sekarwangi dari Tanjung Pinang. Di belakang Kak Sekarwangi ada siapa lagi? 463351 Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Ada Mama Lina, Bin.
0: Mama Lina, Mama Lini sebentar lagi baru gabung ya. Penyala gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Hujan kemarin juga ya Penyala ya?
3: Hujan ada sekali.
0: Makanya kan lagi musim tanam padi ya.
3: Ah, betul.
0: Betul. Malina, salam buat siapa tuh?
3: Salam Mbak Maleni. Mbak Kaida, kolej naik kembar juga sayang. Mbak Titi, Mbak Dia, Eleng Sri.
0: Oke.
3: Okay. Juga Putra Petisi. Atuki. Juga Moni, Sekar Wangi. Buat Captain Slam juga. Dan buat semuanya lah.
0: Oke.
3: Lagu Sekar Wangi aja ya saya.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi Param 3351 di belakang Mak Lina dari Penyalain tadi. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Terputus. Silakan dicoba kembali di 463351. Kita baca kembali di WA ya. Assalamualaikum, Rosatu dari Batam, ada Kak Mas Lidar di Tanjung Balai Karimun. Nitip salam buat Nek Kembar, Nek Peggy, Moni, Kak Pah, Bang Udin, Norma, Rama, Mama Azi, Mama Iman, Ika. Di Jambi ada Madinda juga, Ibu Asri. Salam semuanya saja, lagunya katakan sejarahnya ya. Makasih, salam juga untuk Sekar ya. Makasih Kak Mas Lidar di Tanjung Balai Karimun. Salam sehat, salam bersama keluarga tercinta. Halo, hari ini selamat malam.
4: Malam,
0: dikecilkan volume radionya boleh?
4: Boleh.
0: Story ya. Oke, okay, dengan siapa tuh?
4: Dengan Putra Karimun, Ben.
0: Putra Karimun, apa kabar Pak Putra?
4: Baik, Ben, sehat.
0: Luar biasa, Bintara, alhamdulillah sehat.
4: Bisa entar lagu, Ben.
0: Apa tuh?
4: Lagu Desember Kelabu bisa, Ben.
0: Desember, belum lagi Desember, masih lama.
4: Satu bulan lagi, Ben.
0: Oh iya. Yeah.
4: Untuk ibu aja. Salam Ben ya.
0: Salam buat siapa tuh?
4: Salam buat nenek kembar. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki ya.
0: Amin.
4: Beri kesehatan. Buat Uni Desi, buat Moni, salam kenal. Buat Ketim Sam, salam kenal. Satu untuk semuanya Ben.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Di belakang lagi 463351. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar di sana?
5: Kabar baik.
0: Kabar baik tuh ya. Tadi ada Belanda-Belandanya, sekarang ada Jawanya. Pak Haji, sehat Bang Haji ya.
5: Alhamdulillah Bin.
0: Apa tuh?
5: Awak datangnya Mamalina pakai kacamata kemarin kacamata dikasih awak pakai tak kemarin.
0: Oh, tanya itu lupa tadi ya. Mamalina pakai tak kacamata.
5: Bin datang nanti di tanggal 8 Bin.
0: Insyaallah.
5: Ya datang Bin ya.
0: Insyaallah nanti kasih tahu Bang Ari lain-lain teman-teman juga ya.
5: Saya pergi juga mau jumpa semua tuh.
0: Oh, mau jumpa semuanya, jangan lupa bawa kue masing-masing ya.
5: Lagu bisa Bin.
0: Lagu apa tuh Bang Haji?
5: Gereja Tua.
0: Mak. Lagu favorit kayaknya nih Bang Haji nih sama Pak Haji, Mak Haji dulu ya.
5: Gereja Tua. Lagu salam yang maksud semua tadi Bin ya.
0: Oke. Okay.
5: Khususnya untuk ini Nasua,
0: Tua ya. Oke. Okay.
5: Ini untuk Karawangi tanya ke Bang Haji ya.
0: Lupa dia agak-agak.
5: Lupa. Ini semua lah ya.
0: Oke. Okay.
5: Di rumah. Kamor ya
0: tadi. Pak Kamor tadi.
5: Kamor tadi Moti ya. Moti salam kenal semua lah ya.
0: Oke.
5: Okay. Roni juga salam kenal semua. Mau teman ini ya. Nunggu pulang Ambang.
0: Siap.
5: Tapi ada pasang Bin.
0: Oh, iya, siap-siap. Air pasang. Air pasang banyak ikan tuh ya.
5: Iya. Di sendiri Bin di sini.
0: Oke.
5: Sendiri tinggal Bin
0: ya. Biasa Banggalah, rajin ke sana ya.
5: Ya Bin ya.
0: Makasih Bang Haji, salam sehat ya. Terima
5: kasih sama tugas.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beliau Bang Haji ya. Makasih Bang Haji, jangan lupa tanggal 8 ya. Biar ketemu semuanya, insyaallah ada rezeki, bisa jalan, bisa ketemu di Tanjung Balai Karimun di acara spesialnya Kak Mas Anak Tercinta. Panem 3351. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
6: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Merdunya suaranya.
6: Apa kabar Bang Bin?
0: Kabar luar biasa.
6: Sudah lama nggak dengar suaramu, kangen rindu.
0: Ambil, macam sebulan tak ketemu ya.
6: Iya, bukan sebulan lagi lah sayangku.
0: Ambil, baru aja ke Batam kemarin ya sebulan.
6: Iya, udah lebih sebulan.
0: Udah lebih ya.
6: Salah.
0: Habis Agustus
6: lah. Kemana tak siaran?
0: Nah, Bintara siaran pagi kadang.
6: Oh,
0: pagi gitu. Kebanyakannya.
6: Iyalah.
0: Gimana tadi? Gimana senam atau ke Pantai Ketam hari ini?
6: Hari ini Mbak Dina tadi kerja dari hari Sabtu sampai hari Minggu nih tadi. Terus tadi sempat juga lah acara mendoa di rumah Ibu Asri. Dia tanggal 27 semalam kan ulang tahun.
0: Ulang tahun kena juga ya. Selamat ulang tahun lah kalau begitu barengan sama Monik ya, beda sikit.
6: Oh iya, beda sikit. Karena hari itu hari kerja, jadi dibuat hari ini mendoa selamat di rumah dia tadi.
0: Okay.
6: Ada Ida, ada Jacket, ada Pak Ngabunda.
0: Mantap, komplit ya.
6: Alhamdulillah lah. Jangan lupa tanggal 8 kita kumpul ya.
0: Insyaallah, ayo catat. Jangan lupa tadi bawa kue masing-masing dari rumah ya.
6: Boleh, mandi tak ada masalah. Masalah kue kau makan masih terbanyak.
0: Oh, dia siapkan kue banyak ya.
6: Dah, okay. Ada banyak, siapkan, tenang aja lah ya. Semoga aja kamu kru kita semua dapat jumpa lagi di sana ya.
0: Amin.
6: Minta lagu boleh tak?
0: Apa tuh lagunya?
6: Gelas-gelas kaca.
0: Oh, gelas-gelas kaca belum. Nanti kita naikkan ya. Salam buat siapa tuh?
6: Salam pertama sekali buat Mbak Minta.
0: Makasih.
6: Tak selalu bahagia selalu.
0: Amin. Kita
6: keluarga tersayang. Pulang hati-hati. Salam buat Bunda ya. Terus lagi buat Pak Haji kemoy tadi ya, Pak Haji, Mak Haji, Pak Ngabunda, Mami Papi, Mama Iman, Pak Fauzi, grup Nano-Nano tidak dilupakan, saya selalu kompak, selalu bahagia selalu. Terus buat Titita, Nenek.

0: Lagi palang maalang bagala, apa khabar bagala, dah lama tak dengar
1: suara dia tu. Betul.
0: Terus lagi buat Kak Mas Lidar. Jaga kesihatan, hati-hati kerja. Jangan sampai apa-apa nanti hari dah nak hari H dengan apa-apa pula ya. Jangan lasak-lasak. Terus lagi buat siapa mak dia. Buat patut tu semuanya lah ya Bang Dine.
1: Siap, makasih.
0: Saya selalu baca, selalu selamat istirahat semuanya.
1: Okey,
0: Bang Dine pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dinda dari Tanjung Balai Karimun. Semangatnya luar biasa walaupun aktivitas malam hari ini. Kembali kita hadirkan Ruang Rindu, bisa memberikan kebahagiaan lah di tempat Anda, Harapan Bintara ya. Penam 3351 kembali, Ruang Rindu selamat malam. Halo. Baik, terputus, silahkan dicoba kembali di 463351. Ruang Rindu selamat malam.
2: Selamat malam kembali.
1: Selamat malam kembali.
2: Iya.
1: Dengan siapa tuh?
2: Sama Pak Eka.
1: Pak Eka di mana Pak Eka?
2: Di seputaran Pekan Tua Inhil.
1: Oh, di Inhil. Mendengar lewat apa nih Pak Eka? Mendengarkan lewat digital ya?
2: Enggak, manual.
1: Manual 107 ya, 107,2. Terima kasih Pak Eka, jangan lupa di-share-share, kasih tahu informasi teman-teman dan keluarganya ya.
2: Insyaallah.
1: Bersih suaranya di sana, Pekan Tua?
2: Malam ini kurang bersih.
1: Kurang bersih, ya? Bersih. Oke, okay. Mungkin kepanasan, lama nggak hujan.
2: Iya.
1: Lagi musim apa nanas Pekan Tua?
2: Iya, boleh lah kalau Pekan Tua.
1: Okay. Nanas memang di sana banyak ya, nanas bubur.
2: Iya. Tahu?
1: Tahu. Banyak di Batam dikirim dari sana.
2: Oh gitu.
1: Pak Eka mau dengar lagu siapa nih Pak Eka?
2: Lagunya Tembang Kenangan ya.
1: Tembang Kenangan, betul.
2: Dari Ari Wibowo, Madu dan Racun.
1: Madu dan Racun. Oke. Salam buat siapa?
2: Buatnya Andi Galau kan ada kan?
1: Ada.
2: Buatnya Nenek Kembar, Nenek Sepira juga. Buatnya Pak Haji, buatnya Monik juga, buatnya Kapten Sa, buatnya Pak Alang, buat semua aja lah. Salam kenal aja dari Pak Eka gitu.
1: Makasih Pak Eka, salam untuk keluarga semuanya ya.
2: Ini sama Bang Jafar,
1: Bang Bintara malam hari ini.
2: Buat Bang Bintara, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu
1: setujurnya.
2: Buatnya cek gue aja ucapan selamat malam, selamat serat. Semoga saya selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Eka malam hari ini ya. Luar biasa untuk orang-orang yang ada di Indragiri Hilir. Lanjut, Panam 3351 di belakangnya lagi Pak Eka, ada siapa gerangan. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bang Rindu. Bang berbagi rindu lewatnya. Lewat lagu.
1: Betul, apa kabar Indonesia kira?
3: Kenal pula, Bin.
1: Kenal lah, orang Batam Lestari. Habis makan, minum apa? Teh tarik, ingat jadinya ya. Sehat Indonesia kira?
3: Alhamdulillah sehat. Bin sehat.
1: Luar biasa Bintara, alhamdulillah berkat doa semuanya. Minggu depan kesini lagi ya. Minggu depan nanti Bin Karoti. Bin, siarannya pagi.
3: Oh, siaran pagi.
1: Banyak siaran pagi sekarang. Siang pun jarang.
3: Insyaallah nanti kalau Rere mau pergi.
1: Okay. Sama
3: Rere lah.
1: Siap. Mau titip salam buat
3: saya
1: kira.
3: Salamnya untuk Bin, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin ya Allah.
3: Untuk semuanya lah Bin, dan malam untuk Pak Eka tadi ya. Salam kenal
1: Pak Eka. Betul, Pak Eka.
3: Di mana tuh Bin?
1: Di daerah Indragiri Hilir, Tembilahan.
3: Oh, Tembilahan. Untuk Bang Jaiz tadi.
1: Oke.
3: Untuk Wak Normi, Mak Aziz. Untuk semua yang lain dah malam ni.
1: Okay.
3: Rindang lagu itu ya, Rindang Tak Berbuah.
1: Rindang Tak Berbuah kira. Okey.
3: Ya, betul. Ya, cuma aja. Terima kasih Bin. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nenek Syakira ya di Batam Lestari. Oke, lanjut kita seling-seling ya. Ruang Rindu selamat malam. Mau dengar lagunya siapa ini? Salam spesial buat warga Tiban dan sekitarnya. Ayo kita ramaikan. Dari siapa ini? Oh, udah terlambat kemarin ya. Oh, ini siapa nih namanya belum ada ya. Ruwani, selamat malam. Mama Bornas. Oke, melihati Mama Bornas kirim salam untuk semuanya pendengar lagunya Tenda Biru ya, Bang Bin. Salam untuk semuanya, salam sehat. Makasih ada Mama Bornas malam hari ini ternyata yang ikut bergabung ya. Padam 3351 kembali. Halo Ruwani, selamat malam.
3: Malam, Bang.
1: Malam, Bang Iman.
3: Lagu apa juga?
1: Apa tuh, Bang Iman?
3: Patah jadi dua, ya.
1: Patah jadi dua ada ya.
3: Bekecai,
1: bekecai lah jadinya kalau patah jadi dua.
3: Biasa kan.
1: Oke, siap. Sehat ya Bang Iman ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Bintara, luar biasa Bintara, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Masalah buat siapa tuh?
3: Salam dari pertama Mbak Ben yang juga ya.
1: Terima kasih.
3: Jadi ini segera gitu, Mama. Mas Babu Bangke, Bang Udin.
1: Oke.
3: Okay. Papa gitu, Melisi. Enak kita juga. Ada sekarang nih Meja Semen juga Pak Kumis Maikan gitu. Ada Ikar Jambi sama Bang Syawan, Ayu di Maluku kan, sama Pak Ute Umi Bang Gapar gitu juga. Mas gitu ada Batan Norma juga, Kana juga. Kemudian ini Kembar nih Karim Kamar Tidar gitu. Anak sama Bunda nama kiri kan masuk emak dia.
1: Okay.
3: Kan ni aku tu, mama boy gitu, kita kiri kan tu. Hari pagi kita kiri dia masuk.
1: Sudah masuk tadi Pak Haji.
3: Tanggal 8 kan?
1: Tanggal 8.
3: Tanggal 8 kawal.
1: Insyaallah.
3: Nah, terus kita juga tu ada ada nama baki.
1: Okay.
3: Ada kali juga. Ada Unesco kan?
1: Okay, siap.
3: Biar Unesco lah tapi. Apa aja ada ikan cerawe ni, mamal ini di apa di Tawang, mamal ini ada penyalur juga ada Nia, ada yang di Pelengah, ada Waro gitu, ada Andi gitu, Andi Bapak Turunin,
1: okay.
3: Ada Nian, Teroni, ada Kak gitu, Rama, ada Lian, ada Mbak Abed Nego.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan spesial buat Mama Siti di Singapura ya, dan juga untuk Wak Normi yang suka ini lagulah semuanya. Spesial untuk Anda yang rindu dengan ayah, titip rindu untuk ayah di malam hari ini. Spesial untuk Ibu Siti.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Ya baik pendengar, manis sekali itu dia Dian Pesesa, satukanlah hati kami mengantarkan kita 21 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi di sesi terakhir kita di sesi ketiga di 463351. Yang belum tidur silakan bergabung ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Warindu berbagi indu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa tuh? Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Mama Dewi, Pak Bin.
0: Mama Dewi, Mama Dewi sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Bin, apa kabar keluarga sehat?
0: Luar biasa, Mama Dewi, Bintara luar biasa sehat. Alhamdulillah.
1: Lagunya ikutan aja Kak Bin ya.
0: Siap, titip salam buat siapa tuh?
1: Salamnya buat Iman tadi, buat Nisa Kira tadi, buat Mbak Dinda, buat Pak Eka tadi juga salam kenal, buat Sarwani, buat Monik, buat Mak Fajar, buat Pak Haji, buat Pak Alang, buat Roni, buat Iman, buat Kak Mila, buat Kak Juliana, buat Mbak Mas Lider, Mbak Ania, buat Bang Amira, buat Bang Gapar, buat Tanga, buat Bunda, buat Mariati yang ada tanya belian, buat Nia juga. Salam satu buat semuanya, buat Kak Bin sama petugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Dewi ya. Oke, lanjut di belakang Mak Dewi 463351. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, apa kabar, Bin?
0: Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah sehat, Kapten, sehat ya.
2: Ya, alhamdulillah sama-sama kita sehat walafiat.
0: Amin. Lagi tak kerja hari ini rehat.
2: Oh, ini baru balik lah. Tadi balik. Ada ini ada meeting lah.
0: Okey, selalu ya Kapten.
2: Cuaca agak panas. Saya balik saya mandi lagi.
0: Memang panas luar biasa, panas berapa hari ini ya.
2: Itu pasal nak kena mandi dua lah, nak kena mandi cukup dan kalau boleh banyak. Jin percaya tak kalau kita dah mandi tapi dekat sini kita ada AC lah, aircon kan. Kalau lepas mandi, kalau kita buka kipas, kita boleh berpeluk balik tau kan. Boleh keringat balik tu.
0: Saking panasnya ya.
2: Panasnya tu.
0: Okay, yang penting saya selalu katakan ya.
2: Saya lagu dah tak bisa lah bila dah buat lagu.
0: Okay. Kalau ada masa, apa tu?
2: Tak apa.
0: Okay.
2: Terutama untuk Bina.
0: Terima kasih Kapten.
2: Semoga murah rezeki dalam perjuangan seni kamu eh.
0: Amin, terima kasih.
2: Dan salam spesial untuk Monik eh, yang saya keluar baca keluarga itu sendiri.
0: Amin.
2: Dan tak, siapa yang suka single cap ini di antaranya Tok Cik eh, Tok Cik dan Pak Alang. Mereka berdua ni orang yang berakhlak baik dalam perbualan lah.
0: Amin.
2: Dan paling penting special untuk Mak Lina, Nur Bilkis dan Sekar Wangi ya. Sebab cap suka dia suka nyanyi lagu India tu. Ah, lagi satu Betty Labia.
0: Betty Labia.
2: Betty Labia dan kita kita cantum gabungkan semua salah sesenggol ya.
0: Okey.
2: Dan untuk Bin insyaallah semoga rezeki tetap mendatang Bin.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Kapten.
2: Okey Bin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Sam from Singapura. Memang cuaca lagi panas luar biasa ya. Semoga Kapten sehat selalu lah. Walaupun di orang kata jauh di mata, dekat di hati ya. Suka-suka lagu Bin juga suka lagu India ya. Apalagi lagu yang ini nih, boleh sikit. Ini lagu yang paling disuka sekali ya. Aceh-Aceh, kecil-kecil tahir. Kak Tirsam suka lagu ini? Dilwale Syarukan.

0: Oke, sedikit saja ya. Nanti dapatkan single dan lagunya. 463351. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdu sekali suaranya malam hari ini, Nek Peggy.
1: Kenal aja diri mu.
0: Kenal. Nek Peggy lama kemana menghilang?
1: Menghilang?
0: Nah, lama tak dengar suara Nek Peggy. Mintara mungkin yang jarang siaran malam ya, Nek Peggy.
1: Ini baru dengar.
0: Baru masuk hari ini. Datang. Oh, dia datang dipanggil. Hari ini rewang kah, ada apa?
1: Tak rewang deh, cuma rewang kecil-kecilan.
0: Oh, rewang kecil-kecilan di rumah lah tuh ya.
1: Iyalah.
0: Luar biasa. Nek Peggy juga sehat ya. Dan
1: makan, dan kopi.
0: Dan ngopi tak lagi, makan tak lagi, dan malam dan tidur.
1: Tak ada lagi siang ini, bau jempet.
0: Sahur. Ketawa langsung Nek Peggy ya.
1: Lagu masih dapat?
0: Lagu agak-agak mepet lah waktunya Nek Peggy. Nanti spesial di Bintara aja ya.
1: Om penak nih manggilnya. Rinto Harahap bisa?
0: Apa Rinto Harahap? Dari tetangga sebelah tadi kasih makanan katanya. Titip apa ke rumah Nek Peggy? Kantor B ya?
1: Tahu ikan teri antara ya kita tahu aja ikan teri kan lau orangnya yang kalau benar ada Indra kan Ben
0: Indra betul
1: Indra ke 10.
0: Oke, Nek Peggy Rinto Harahap, nanti kita hadirkan ayah ya, katanya Rindu ayah.
1: Bukan ayah, ada satu lagi.
0: Apa tuh? Ibu.
1: Kan banyak Rinto Harahap tuh Ben.
0: Bila kau seorang diri.
1: Apa dia?
0: Bila kau seorang diri.
1: Ah, bolehlah ya.
0: Salam buat siapa?
1: Salam dia Mama Dewi barusan ya.
0: Udah gabung Mama Dewi tadi.
1: Dinda Norma masuk dah?
0: Belum keriting dia, kesian.
1: Jangan tidur Norma, ini Bintara ada setahun kali di sini ya, rugi loh.
0: Terus?
1: Untuk Nilah tadi ya, Pak Bulipa juga, Mas Nidal, Mas Turo, Mama Lini.

0: apa ya, itu nak cakap.
1: Siapa nak cakap?
0: Aiman, Udin ya. Satu lagi Bapak Eka tadi ya. Itu Ismail, Atuk juga ya. Atuk tak berabung ke mana tu?
1: Keriting.
0: Adiansah juga ya.
1: Okey.
0: Adiansah tu kawan saya le kecil tu, Ben.
1: Oh, mantap lah tu.
0: Terus. Sedap berkawan dia tu, Ben. Untuk je lah, Ben.
1: Semuanya ya.
0: Belum gabung. Jamilah eh. Jamilah, Desi juga.
1: Okey.
0: Siti Jamilah. Di mana-mana je lah dia dalam beristirahat ya. Selamat malam semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu eh.
1: Amin.
0: Yang lagi pada mendengar, yang sudah bergabung di mana berada. Untuk bintara, selamat malam dan selamat tugas. Semoga bahagia selalu, ceria selalu.
1: Terima kasih nih Peggy ya, selamat istirahat.
0: Terima kasih kembali ya Ben. Nanti pulang nanti jangan lupa cuci muka, oke?
1: Oke, siap laksanakan.
0: Terima kasih, assalamualaikum bintang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Peggy. Nggak jadi tidur semuanya kalau dengar suara nih Peggy ya. Oke, kita baca. Assalamualaikum Bang Bin. Waalaikumsalam Kak Nur Bilqis, Teluk Radang hadir. Selamat malam dan sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih waktunya. Kembali kasih ya buat Kak Nur Bilqis. Halo Ruarindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu dengan si Bin Bintara.
1: Nah, koko ayamnya mana? Habislah kena tendang perahunya tak aja di gunung sampai sekarang. Gimana, ya. Ceritanya macam mana tuh? Ada koko ayam inspirasinya?
2: Yang ada betinanya gini.
1: Oh, tenang betelur tuh. tadi kalau yang berkokok tadi itu ketendang perahunya. Jadi gunung sampai sekarang ya. Gunung Tangkuban Perahu ceritanya.
2: Ya, betul.
1: Pada dan zaman kuliah dahulu ya, hiduplah seorang nenek sihir.
2: Iya, iya. Boleh ya Kak Bintara nih berdongeng ya?
1: Senang berdongeng kita. Dulu suka dengar dongeng jadi sampai titido dengannya ya.
2: Ya, boleh ya saya untuk pendongengnya Kak Bintara.
1: Oke, siap.
2: Sebentarlah jemput saya ini, katanya mau
1: nanti kita tunggu informasi dari Monik ya.
2: Nanti saya di panggil Monik ke rumah dia tanggal 1 tanggal 2 lah, kita dulu lah.
1: Oke, nanti kabar-kabar.
2: Nanti ke rumah Monik, Monik nimpon Mikian dia
1: ya. Oke, nanti telepon Mikian kita ya. Oke, saya mau kokok, kita salam buat siapa tuh?
2: Lagu bisa kita.
1: Lagu apa? Kalau Mas Ade ya, agak ada
2: yang berjujung. Tadi Monik minta apa dia?
1: Minta cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Katem Sam
1: tak minta lagu hari ini. Ikut aja katanya.
2: Oh, sedalam lautan Atlantik atau Ketopia ya? Udah Ketopia udah.
1: Oke, belum. Yang mana tadi lupa Bintara. Pokoknya itulah ya. Kita coba cari. Ketopia
2: atau salah satunya. Untuk itu lagu untuk Katem Sam Kumar. Buatnya tak lupa buat Cik Bintara biasa kalau merazki tak kurang satu pun. Ya, sihat selalu. Amin. Tak lupa buat Monik sekeluarga.
1: Okey.
2: Singapura. Buatnya nenek kembar, kakakku yang cantik nenek kembar dan yang rancak nenek Karim.
1: Nenek Karim.
2: Cik Arun, bunda dia. Tak lupa Mak Dewi. Mak Dewi ya, Ana sama Ani semua terlalu. Tak lupa buat Bang Haji.
1: Betul.
2: Bang Haji Gemoy. Buat si itu si Terangkang, Yoi, Siti Jamila, Siti Asana, tak lupa buatnya anak kuni dia si tadi. Buat siapa lagi buatnya si Iman ya, Iman 10. Tak lupa Rahma, Tok Cik, buatnya Tok Lang, Abang Arjuna, Saini, Bang Saiman, Abang Kumis, Abang Putra Lingga, buatnya Ika di Jambi, Ayu Teratu dan Ayu dan Farida di Maluku.
1: Okay.
2: Tapi jaga semua lah.
1: Tak
2: selalu masih Bintara ya.
1: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia ayamnya ketangkap langsung ya. Sekarang sudah, masih cukup panjang waktu kita ya. Yang lagi menuju peraduan, selamat istirahat. Halo Ruarindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
3: Dengan Yuni dari TBK.
1: Oh, Yuni TBK. Apa kabar Yuni?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, sehat.
3: Bintara gimana?
1: Luar biasa, Bintara semangat 45 hari ini.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Harus terus semangat ya.
3: Iya.
1: Silakan Kak Yuni titip salam buat siapa tuh?
3: Salam-salamnya terutama buat Kak Bin yang lagi bertugas.
1: Terima kasih.
3: Ya, semangat selalu.
1: Amin.
3: Terus buat suami tercinta Budiman, terus Bunda Ania, terus Kak Pa, Maknya, itu Pak Taknya sama Bunda, terus Nando, terus Naisila juga, terus Mama Lina, Mama Leni. Satu untuk semua lah Kak.
1: Oke,
3: terima kasih Kak. Lagu ikutan aja ya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda di malam hari ini di Prosatur RRI Batam. Yang suka lagu ini semoga terhibur ya. Kereta Senja, spesial untuk Anda di Prosatur RRI Batam malam hari ini. Oke, kita hadirkan untuk Kapten Sam juga di Singapura, semoga terhibur dengan lagu ini. Yang request lagu tadi juga semoga terhibur ya.

0: Ya baik pendengar, manis sekali itu dia Pampers dengan Gereja Tua sekaligus menutup kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia. Dan mohon maaf sekali lagi jika lagu diminta tidak bisa ditunaikan semuanya karena waktu terbatas. Jangan khawatir, setiap malam akan hadir yaitu Ruang Rindu, yaitu dengan tentunya lagu-lagu yang kita hadirkan spesial untuk pendengar Pro 1 dari Batam dimanapun berada.
1: Teman-teman di sekolah,
0: baik pendengar, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap berikan yang terbaik untuk orang terdekat di samping Anda.

Di sebuah rumah gubuk kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak, dan langsung memeraktekannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. "Cui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Cui Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Pendengar yang budiman, saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan beren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, rencipu 7 langkah kesabaran.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah nokta hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari nokta hitam itu. Sebaliknya, jika ia terus berbuat dosa, nokta-nokta hitam itu akan terus bertambah hingga menutupi hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam ayat, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani.

Pendengar, sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Baginda Rasul. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah, apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu masa Aisyah radhiyallahu an membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka, kata Jibril. Dengan berhati-hati baginda Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu adalah ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan dia merasa kelaparan dan kelahan. Kurma pemberian Aisyah pun itu dimakan. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis tersebut, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepadanya dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih dalam kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada baginda Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka itu menjadi ahli surga.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Pendengar, di dalam cerita Supi dikisahkan tentang adanya seorang yang berminat kepada tasawuf. Dari seorang temannya dia mendengar tentang adanya guru sufi yang agung. Karena itu ia pergi ke sana dengan menyewa seekor unta dari seorang gembala. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang berat dan lama, akhirnya sampailah dia di rumah sang guru. Ternyata orang yang akan dijadikan gurunya itu justru bersikap sangat hormat kepada si pengembala unta. Sampai-sampai si penyewa unta itu terheran-heran. "Saya datang untuk berguru kepada Anda, tetapi sikap..."

Wanita di atas yang ternyata adalah guru dari guru sufi, dan di kalangan ulama ada pandangan bahwa tidak ada yang tahu seorang wali kecuali wali. Maka kalau kita mengatakan bahwa seseorang itu wali, maka efeknya seolah-olah kita mengklaim diri kita sendiri sebagai wali atau orang suci. Dalam hal ini, ungkapan Ali bin Abu Thalib sangat bagus ketika menggambarkan sebaik-baik kesucian adalah menyembunyikan kesucian itu.

Pendengar, di antara cara Allah SWT untuk meneguhkan para kekasihnya di muka bumi ini adalah dengan menganugerahkan kepada mereka berbagai bentuk mukjizat dan juga karomah. Mukjizat yang Allah turunkan untuk menguatkan hati Rasulnya yang sangat banyak dan beragam. Suatu saat baginda Rasulullah SAW pernah berdiri dan berbicara di hadapan para sahabatnya. Setelah itu beliau meminta di sebuah mimbar dan diletakkan tepat berdampingan dengan sebatang pohon yang dulu menjadi tempat beliau bersandar. Saat itu batang pohon tersebut menangis sedih karena harus berpisah dengan sang kekasih hatinya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebatang pohon yang tak mampu mengucapkan sepatah kata pun tidak pula mampu berbicara, apalagi makan dan minum, memberikan manfaat maupun menjauhkan seseorang dari bahaya dan mudarat. Ternyata ia mampu merasakan duka, ia menangis di hadapan penglihatan dan pendengaran para sahabat. Jabir pernah mengatakan, "Akan demi Allah, saat itu kami benar-benar mendengar suara batang pohon tersebut layaknya rintihan seekor unta betina yang sedang hamil." Di hadapan para sahabat, baginda Rasulullah SAW melangkahkan mendekati batang pohon tersebut dan meletakkan tangannya yang suci agar ia berhenti menangis dan kembali tenang. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 32 mengatakan, yang artinya, maka di antara mereka ada sekelompok orang yang termasuk telah menzalimi diri mereka sendiri dan sebagian lainnya berada di posisi pertengahan dan yang lainnya termasuk pendahulu dalam berbagai kebaikan. Karomah pada dasarnya merupakan pertolongan dan pengukuhan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Karena informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Beringar, senang sekali Syardo sudah putar rapat kembali hadir untuk menemani waktu pagi Anda Beringar. Dan nanti juga kami akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari. Yang pertama nanti Beringar kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi. Tentunya nanti kami juga akan membawakan tema keistimewaan Nabi Muhammad, akan bersama Ustadz Siono. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat juga kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah. Dan di pukul 6.20 sampai pukul 7 nanti kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca, harga komoditas pangan, dan kurs rupiah. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan di pukul 7.30 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat kami juga akan menghadirkan beberapa info menarik dan tentunya juga menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam di frekuensi 105,1 FM dan Anda juga mendengarkan melalui relay Karimun kami di frekuensi 107,2 FM. Dan di pagi hari ini pendengar di hari Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Ardo kembali untuk bersua di program Mutiara Pagi mengawali rutinitas Anda dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5.55 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menyejukkan hati dan pikiran dengan siraman rohani. Pendengar, tema perbincangan kita hari ini sangat mulia, yakni keistimewaan Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama kami di ujung telepon narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Siono MAG selaku Ketua Komisi Dakwah MUI di Kepri. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kami ya. Dan pendengar Anda juga baik, terima kasih Ustadz. Baik, dan Anda pendengar juga dapat bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dan mengirimkan pertanyaan juga pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, atau Anda juga ingin mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di live streaming YouTube kami di RRI Batam. Dan pendengar, namun sebelumnya kita akan dengarkan tausiah terlebih dahulu dari Ustadz Siono. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, doakan selalu kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus yang pagi ini bergabung dengan RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah detik ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan. Salawat beriring salam kita aturkan teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita pagi ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini ya. Beliau sebagai manusia biasa, ini yang pertama. Ya ana basyarum mislukum. Dalam Al-Qur'an dikatakan demikian. Aku ini manusia seperti kalian semua, ya. Di dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Jadi rasul dan juga nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ya bagian daripada manusia, karena memang pada umumnya manusia pada umumnya memiliki kebutuhan biologis ya, seperti menikah, berkeluarga, kemudian makan dan minum. Nah, jadi Nabi Muhammad pada satu sisi memang manusia biasa, tetapi pada sisi yang lain ya, yang penting pada sisi yang lain, beliau ini sebagai utusan Allah ya, sebagai Rasulullah. Maka na Muhammadun aba'ati mirijalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyin. Jadi jelas beliau ini utusan Allah. Bahkan dikatakan sebagai khataman nabiyin, penutup para nabi. Nah, jadi meskipun beliau sebagai manusia biasa, tetapi beliau manusia pilihan. Ini yang perlu dijelaskan. Nah, bahkan beliau ini sebagai tokoh sentral di dalam, ya, ketika nanti di Yaumil Mahsyar, di hari kiamat, beliau ini sebagai tokoh sentral. Nah, ini keistimewaannya. Sebagai figur utama, yang memberikan pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai apa namanya contoh keistimewaan beliau. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, ya. Aza ayat ba'azaka rabbuka maqama mahmuda. Nabi Muhammad itu mendapatkan maqama mahmuda, gelar itu. Jadi gelar maqama mahmuda, posisi yang sangat terhormat. Kapan itu? Ini yang paling tertinggi adalah ketika di yaumil akhirah kelak. Ketika hari kiamat. Ketika yaumil mahsyar, di padang mahsyar itu, ya. Dalam kondisi yang carut marut ketidakpastian. Bahkan digambarkan saat itu terjadi yang namanya banjir keringat manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam kitab Al-Aqaidul Islamiyah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq yang bicara tentang akidah kaidah Islam, ya. Bahwa keringat manusia itu nisfal uduni, setengah dari telinga manusia. Wah, ini kondisi saat itu. Maka seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman yang triliunan jumlahnya itu semua berbondong-bondong meminta kepastian. Ya, jadi itu waktu itu situasi yang tidak menentu. Begitu lamanya, ya, tidak ada kepastian. Maka manusia seluruhnya menghadap Nabi Adam alaihissalam berbondong-bondong untuk apa? Minta pertolongan kepada Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah untuk segera diadakan pengadilan. Maka Nabi Adam mengatakan lastu bisofika dzalik, ya. Aku tidak punya otoritas untuk itu. Wah, ini tidak apa-apa, mudah-mudahan pertolongan mendoa kepada Allah segera diadakan pengadilan. Maka berbondong-bondong lagi manusia berduyun-duyun bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawabnya juga sama, lastu bisohibika dalik. Begitu juga menghadap Nabi Musa alaihissalam. Jawabnya juga sama, maka akhirnya bertemulah seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman memohon, meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah agar segera diadakan pengadilan. Maka atas izin Allah lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar segera diadakan pengadilan amal manusia. Maka sekali lagi atas izin Allah, Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pengadilan umat seluruh manusia. Nah, itu. Jadi dengan demikian beliau sebagai figur sentral, ya, tokoh sentral ketika di yaumil kiamah di antara seluruh umat manusia, bahkan di antara para nabi dan rasul. Nah, itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, yakni syafaat yang agung, ya, syafaat yang agung. Yang diberikan siapa? Syafaat atas izin Allah. Nabi Muhammad bisa mendoakan, dikabulkan doanya di akhirat kelak agar supaya apa? Diadakan pengadilan kepada seluruh amal manusia pada seluruhnya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ini salah satu dan sekian banyak keistimewaan beliau. Dan tentunya lagi, ya, ya, istimewaan beliau ini banyak, ya kan. Satu hal yang perlu kita sampaikan di sini, ya, ya, di samping tadi posisi sentral beliau dari sisi spiritual, figur sentral di yaumil kiamah. Nah, beliau yang perlu kita ikuti lagi itba kita kepada beliau adalah akhlak, ya, etika akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Uswah hasanah. Bagi siapa? Bagi kita semuanya, ya. Uswah hasanah, dan ini di berbagai tempat, di berbagai forum kita sampaikan, ya, kita sampaikan. Jadi sebagai uswah uswah hasanah, contoh teladan yang baik dalam kehidupan kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, beliau itu memiliki akhlak yang agung. Memiliki akhlak yang agung. Nah, ini keistimewaan beliau. Ya, keistimewaan yang barangkali harus ya kita jadikan figur, ya, kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita, ya. Sebagai contoh, ya, beliau ini sosok pribadi yang jujur, maka beliau digeraki gerak apa diberikan gelar oleh Allah sebagai gelar Al-Amin. Maka di kalangan bangsa Arab saat itu di Mekah khususnya pada di era-era beliau sebagai manusia sebelum sebagai angkatan Rasul pun sudah memiliki gelar Al-Amin. Ya. Apa itu? Jujur. Ya. Bahkan diriwayatkan beliau ini, ya kan, dalam kitab-kitab sejarah, dalam kita mempelajari biografi beliau, beliau ini memiliki jasa penitipan. Jadi artinya orang-orang Mekah yang memiliki harta benda yang berharga, kok ingin aman, ya dititipkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah mengapa kalau saya dari pembacaan yang saya lakukan, beliau ini hijrahnya terakhir karena apa? Menyelesaikan barang-barang titipan yang dititipkan kepada beliau. Jadi ini dua contoh keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu sebagai tokoh sentral, figur spiritual, figur tertinggi maqamah mahmuda ketika di hari kiamat kelak, ya. Dan juga sebagai tokoh uswah hasanah yang wajib kita ikuti. Jadi dua hal ini yang menjadi pembicaraan kita, terutama yang terakhir tentunya kita sebagai umat beliau, ya, menjadikan beliau sebagai tokoh panutan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, maupun dalam dalam hal muamalah ad-dunyawiyah, muamalah ya keduniaan pada umumnya. Saya kira itu sebagai pengantar Bang Ardo, ya, kita diskusikan kembali untuk mempertajam dan memperluas pemahaman kita.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya pada hari ini. Dan menyambung tadi dari tausiah pembuka Ustadz mengenai keistimewaan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, ya Ustadz, ya. Ini ada pesan ya. WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar. Yang pertama ada dari Bapak Ridwan di Sagulung. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mengenai keistimewaan Nabi Muhammad tentu membuat kita semakin rindu dan cinta kepada beliau. Namun di zaman sekarang yang penuh kesibukan dunia, terkadang kita lalai menjalankan sunah-sunahnya. Bagaimana tipsnya Ustadz agar kita bisa konsisten menghidupkan sunah Nabi di kehidupan sehari-hari sebagai wujud cinta kita? Silakan Ustadz langsung ditanggapi.
1: Ya, terima kasih Pak Ridwan yang di atas Sagulung. Ya, dengan keistimewaan beliau, terutama dalam akhlakul karimah, timbullah kecintaan kita. Baik. Yang bukti dari kecintaan itu kita mengikuti sunah beliau dalam berbagai lapangan kehidupan, terutama dalam ya ibadah dan juga bukan hanya berdiri ibadah, tetapi dalam kehidupan yang sehari-hari. Sunah-sunah beliau itu ya kan, ya kalau beliau mencontohkan sholat sunah, nah, sholat sunah ya selain lima waktu, ya bagaimana cara kita agar istiqomah juga sedikit banyak ya mengambil sunah-sunah yang bisa kita kerjakan, yang kita kerjakan, ya. Yang pertama tentunya ya kita selalu dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Selalu dengan banyak-banyak berzikir, ya, selalu banyak-banyak berdoa, ya, di setiap lima waktu kita doa agar apa? Kita diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, ya, kekuatan takwa kita. Jadi dengan demikian memang iman takwa itu selalu kita minta, ya. Selalu kita minta dan kita terapkan. Kemudian juga sunah-sunah beliau dalam kehidupan sehari-hari sebagai misal, ya. Ya, sebagai misal adalah ketika beliau itu mengajarkan bagaimana

0: haji, ke engkau itu memasak sayur, perbanyak kuahnya, artinya dengan tetangga itu murah berbagi, berbagi itu sunah-sunah beliau ya. Maka dari itu ya, bagaimana cara kita bisa menerapkan, satu banyak membaca sejarah beliau. Ya, di antaranya juga tadi ya, namanya ini kekuatan iman, takwa dengan harus diperkuat ya, dengan banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua ya banyak ya membaca, banyak belajar, belajar
1: ya,
0: Ustaz, dengan para kiai, banyak literasi agar supaya kita mengetahui bagaimana kehidupan beliau dalam kehidupan sehari.
1: Iya.
0: Saya kira itu Pak Ridwan ya.
1: Baik, penjelasan yang sangat menenangkan hati ya Pak Ridwan ya. Semoga juga Pak Ridwan dapat mencernanya ya, bahwa memang sesimpel senyum ya Ustaz ya, senyum dan berbagi ya, ya Ustaz ya, itu juga sudah menjalankan sunah-sunahnya. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Satu pertanyaan dari Ibu Nisa di Batam Center. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Mas Ardo dan Ustaz Siono. Ustaz, bagaimana cara paling efektif mengenalkan keistimewaan dan akhlak Nabi Muhammad kepada anak-anak kita yang masih kecil, agar figur idola utama mereka tetap Rasulullah dan bukan tokoh-tokoh fiktif atau selebritas di media sosial? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Ya, itu memang pendidikan anak usia dini menjadi sebuah topik yang menarik untuk saat ini ya kan?
1: Iya betul Ustaz.
0: Topik menarik, makanya kita kebetulan Qotarullah di kampus kami itu membuka itu piaut ya. Memang pendidikan anak usia dini penting.
1: Iya.
0: Tentu pendidikannya bagaimana? Bagaimana mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Iya. Iya.
0: Makanya menghindarkan tokoh-tokoh fiktif ya kan? Nah itu memang lebih konkret lagi menghadirkan tokoh yang betul-betul memang harus kita jadikan panutan ya.
1: Iya betul.
0: Ya, panutan ya. Ya ini Rasulullah SAW ya. Tentunya dengan perilaku kita ya. Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ya bergelut ya, terutama dari para guru-guru TP kita, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kan begitu.
1: Iya.
0: Taman Pendidikan Al-Qur'an itu sebagai tokoh yang saat itu diteladani oleh anak-anak didiknya. Nah, maka dari itu ya, kita sebagai orang tua yang memiliki pembacaan yang literasi yang kuat, bagaimana perilaku, bagaimana aturan-aturan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika misalnya ini, ya, ini saya contoh konkret kecil saja, jangan engkau marah karena sesungguhnya marah itu dalam berbagai aspek kehidupan kita itu juga menjadi sebuah tantangan.
1: Yeah.
0: Ketika Nabi melarang marah, ya. Maka kita sebagai seorang tua, bagaimana cara kita memberikan contoh ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan kita.
1: Betul.
0: Apakah marah dengan menggebu-gebu? Apakah kita juga memberikan teguran yang baik?
1: Iya.
0: Itu sebagai contoh bagaimana menghadirkan nilai-nilai kenabian itu dalam kehidupan sekeliling kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita, contoh aja lah, gak usah jauh-jauh ya. Itu bisa menghadirkan nilai-nilai kenabian, nilai-nilai profetik, nilai-nilai suri teladan Rasulullah SAW itu dalam kehidupan kita ya. Memberikan contoh dengan lebih baik dari anak-anak ini memang lebih kepada lebih mudah masuk ketika kita memberikan contoh.
1: Iya.
0: Ya, memberikan contoh bagaimana sholat yang benar kan begitu.
1: Iya betul.
0: Bagaimana puasa yang benar. Nah itu bagian daripada dari sekian banyak cara lah ya, sekian banyak cara bagaimana menghadirkan nilai-nilai kenabian itu, nilai-nilai aspek profetik itu, akhlak dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada generasi kita yang masih dini, anak-anak itu.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya ya, yang sangat mencerahkan dan tentunya juga menjadi bekal ya, yang berharga bagi kita semua pendengar, khususnya juga bagi para orang tua. Nah pendengar, tak terasa waktu juga telah membatasi kebersamaan kita, dan terima kasih banyak untuk Ustaz Siono yang sudah membagikan ilmu dan meluangkan waktunya Ustaz untuk pada pagi hari ini ya, melalui sambungan telepon. Sehat selalu ya Ustaz ya, untuk Ustaz bersama keluarga ya.
0: Ya, amin.
1: Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang setelah mendengarkan kami dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan warta berita daerah, dan semoga juga renungan tausiah pada hari ini tentunya juga dapat menjadi renungan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Keleluasaan dan fleksibilitas dari Satuan Pendidikan untuk mengakomodir.
2: Perkembangan modus itu semakin berkembang, sementara usaha-usaha kita untuk menginformasikan.
0: Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sarif berita utama. Program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB di MTs Negeri 1 Batam menjadi bukti nyata pelaksanaan dari kurikulum Merdeka. Korban TPPU tidak lagi menyasar kelompok rentan, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi. Warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 pagi bersama saya, Ardo Sirebutar. Program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB di MTs Negeri 1 Batam menjadi bukti nyata pelaksanaan dari kurikulum Merdeka. Berikut dilaporkan selengkapnya Bedi Prabu.
3: Program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB di MTs Negeri 1 Batam menjadi bukti nyata pelaksanaan kurikulum Merdeka yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat. Program ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi, minat, dan bakat masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala MTs Negeri 1 Batam, Hairina, kepada RRI terkait makna kemerdekaan dalam dunia pendidikan. Hairina mengatakan konsep Merdeka Belajar tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dalam belajar, tetapi juga sebagai kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan, berkarya, dan menghasilkan berbagai inovasi. Madrasah memiliki peran penting dalam memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Menurutnya, setiap peserta didik memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing sehingga pendidikan perlu memberikan kesempatan yang luas agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal.
1: Merdeka berinovasi di sini lebih keleluasaan dan fleksibilitas dari Satuan Pendidikan untuk mengakomodir peserta didiknya sesuai minat, bakat, dan potensi tadi, tapi tetap dengan mengacu kepada kurikulum yang ada. Itulah wujud dari kurikulum Merdeka inovasi dengan adanya program kelas cendikia, ada KD, kelas digital, ada kelas IBB.
3: Sementara itu, Koordinator Program Bakat Minat MTs Negeri 1 Batam, Dewi Zulfika, menjelaskan perjalanan awal lahirnya program IBB yang menjadi salah satu wadah pengembangan potensi peserta didik di MTs Negeri 1 Batam ini berawal dari proses mengamati, meniru, dan memodifikasi program serupa yang diterapkan di salah satu sekolah di Pulau Jawa pada awal tahun 2023 lalu.
4: Kita memiliki 4 program bakat dan minat. Kita mulai pada tahun 2023, pada awalnya kita cuma ada 3 program, yakni ada kelas cendekia. Kelas cendekia ini diperuntukkan bagi murid-murid kami yang memiliki potensi dalam bidang olimpiade, baik matematika, IPA, IPS, bahkan robotik. Kemudian ada kelas khusus olahraga. Kelas ini diperuntukkan bagi murid-murid kami yang memiliki bakat dan minat dalam bidang olahraga, baik itu futsal, voli, bahkan takraw. Kemudian ada ilmu bahasa dan budaya. Dalam program ini anak-anak kami diajarkan ilmu dasar public speaking, jurnalistik, podcasting, bahkan diajarkan cara berpantun karena kita hidup di tanah Melayu. Kemudian di tahun 2024 kami kembangkan lagi inovasi kami, lahirlah program keterampilan digital. Dalam program keterampilan digital, anak-anak kami diajarkan ilmu-ilmu dasar coding, mendesain website ataupun aplikasi, bahkan mereka bisa menciptakan game secara digital.
3: Keberadaan program minat dan bakat ini menjadi salah satu bentuk nyata penerapan Merdeka Belajar di MTs Negeri 1 Batam. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba berbagai hal, berlatih, tampil di depan umum, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pemerintah Kota Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui pembentukan unit persampahan. Berikut dilaporkan selengkapnya, Faik Iqbar Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
6: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan baru agar tidak terjadi penumpukan sampah.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurutnya, peningkatan kinerja petugas pemungut retribusi menjadi hal penting agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih baik.
7: Terkait dengan retribusi sampah di Kota Batam, kita melihat bahwa kurangnya pengumpulan. Kalau dinaikkan saya pikir tidak perlu dinaikkan. Itu menurut kami cukup. Hanya saja petugas retribusi ini harus meningkatkan kinerjanya agar retribusi ini berjalan dengan baik. Karena dengan retribusi terpukul dengan baik, ini tentu menambah PAD dan bisa membiayai pelayanan sampah di Kota Batam.
5: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
0: Kita ke berita selanjutnya, korban TPPU tidak lagi menyasar kelompok rentan. Bahkan mereka yang berpendidikan tinggi juga tidak luput dari kejahatan kemanusiaan. Berikut dilaporkan selengkapnya, Sarah Melina.
8: Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau, KKPPMP, Keuskupan Pangkal Pinang di Batam, Romo Krisantus Paskalis mengatakan, korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menyasar kelompok rentan, perempuan dan anak, namun juga laki-laki. Dalam mencari mangsanya, pelaku kejahatan kemanusiaan ini menggunakan pola baru, lintas negara, dan dipekerjakan di industri digital. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan korbannya yang memiliki pendidikan formal sarjana.
2: Perkembangan modus itu semakin berkembang, sementara usaha-usaha kita untuk menginformasikan peluang-peluang kerja dan mengatasi pencegahan terhadap tindak pidana orang juga kurang progresif, sehingga kita seringkali ketinggalan dengan para mafia yang bergerak lebih cepat daripada usaha kita.
8: Mereka ditipu, dijerat utang, diperbudak, dan mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Kejahatan ini tersistematis, terstruktur, dan masif. Namun sayang, undang-undang yang ditegakkan oleh aparat hukum belum sepenuhnya berperspektif sebagai korban dan tidak memihak kepada korban. Para korban TPPU berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Sumatera Utara. Korban ditempatkan di negara Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Timur Tengah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, perusahaan energi Aster resmi menambah pasar bahan bakar penerbangan setelah mengakuisisi saham Changi Airport Full Hadron Installation di Bandara Changi, Singapura pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Langkah ini memperluas investasi unit bisnis milik konglomerat Prayogo Pangestu di sektor penerbangan internasional. Aksi korporasi tersebut membawa Astor bergabung dengan deretan penyedia Aftur Global untuk melayani maskapai internasional di salah satu pusat penerbangan tersibuk di dunia. Nilai transaksi kesepakatan bisnis ini tidak diungkapkan ke publik dan masih menunggu persetujuan regulator. Ekspansi ini memperkuat integrasi fasilitas penyulingan dan penyimpanan energi yang telah dimiliki perusahaan di Singapura. Deputi CEO Astor Andre Kor menjelaskan bahwa investasi ini penting untuk ekspansi perusahaan di sektor aftur dan akan digabungkan dengan kegiatan penyulingan, penyimpanan serta pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF. Andre menambahkan bahwa integrasi tersebut mendukung penyediaan energi berkelanjutan bagi industri penerbangan regional. Astor merupakan bagian dari grup usaha yang dikendalikan oleh Chandra Asri Group dan Glencore melalui pembentukan perusahaan patungan CAPGC PTI LTD. Entitas tersebut juga sebelumnya telah mengambil alih aset Shell Energy and Chemical Park di Singapura melalui akuisisi Astor Chemical and Energy PTE LTD. Struktur kepemilikan PT Chandra Asri Pacific TBK mencatat PT Barito Pacific TBK memegang 34,63% saham. Sementara itu, Prayogo Pangestu mengakuisisi 71,37% saham Barito Pacific dengan total kekayaan mencapai 17,2 miliar US dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Forbes. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Jadi pole sitter Marco Bezzecchi gagal bersaing dengan Marc Marquez. Bezzecchi tidak yakin hasilnya lebih baik jika memilih ban yang sama dengan Marquez. Pada sprint race MotoGP Aragon 2026, Bezzecchi start di depan Alex Marquez dan Marc Marquez. Rider Aprilia itu memilih memakai ban belakang lunak, sedangkan Marquez bersaudara dan sebagian besar pebalap yang start di 3 baris terdepan memilih memakai ban medium. Hasilnya Bezzecchi langsung disalip Marc Marquez di tikungan 1 setelah start. Bezzecchi bahkan melorot ke peringkat 3 setelah disusul Alex Marquez. Situasi ini bertahan sampai lomba berakhir. Bezzecchi melintasi garis finish dengan selisih 2 detik dari Marc Marquez. Marco Bezzecchi menilai dirinya belum tentu bisa menyaingi Marc Marquez seandainya memilih ban belakang lunak. Olahraga bulu tangkis pendengar, Jonathan Christie menduduki posisi pertama pada ranking tunggal putra Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Setelah 26 tahun, akhirnya ada lagi tunggal putra Indonesia di ranking 1 dunia. Jonathan Christie berada di posisi pertama ranking tunggal putra dunia dalam daftar peringkat yang baru diperbarui BWF pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Ia di urutan teratas dengan raihan 87,631 poin. Jonathan jadi tunggal putra Indonesia pertama yang berada di urutan teratas ranking BWF dalam 26 tahun terakhir. Tunggal putra Indonesia sebelum Jonathan yang pernah menempati ranking 1 BWF adalah Taufik Hidayat pada tahun 2000. Jonathan naik 2 peringkat dari daftar ranking sebelumnya. Tunggal putra 28 tahun ini mendapatkan peringkat meski hanya mampu melangkah hingga 16 besar pada kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Hal ini tidak lepas dari torehan para pesaing Jonathan yang juga tidak optimal di ajang tersebut. Jonathan unggul 629 poin dari Christo Popov. Pebulu tangkis Perancis tersebut kini meraih 87,002 poin. Posisi ketiga ditempati oleh tunggal Thailand Kun Lapit Vittitsar dengan raihan 86,915 poin. Lima besar dilengkapi oleh Chow Tin Chen Taiwan dan Anders Antonsen Denmark di urutan keempat dan kelima. Si Yuki yang sebelumnya menduduki peringkat 1 dunia merosot tajam ke urutan ke-6. Ia turun 5 peringkat akibat langsung tersingkir di babak pertama kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Dua finalis kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 Alex Lainer dan Kodai Naraoka di urutan ke-7 dan ke-8. Lainer yang jadi juara di ajang tersebut naik 3 peringkat, begitu pula Naraoka yang kalah dari Lainer di laga puncak. Olahraga lapangan hijau pendengar, Persija Jakarta menang telak saat melawan Brisbane Roar dalam laga persahabatan. Wacan Kemayoran menekuk wakil Australia 4 gol tanpa balas. Bermain di Jakarta International Stadium pada Sabtu 29 Agustus kemarin, Persija melawan Brisbane Roar digelar usai acara peluncuran jersey dan launching tim. Tuan rumah tampil mendominasi. Pasukan Sintayong yang langsung unggul sejak menit ke-15, penalti dicetak Alexander Jeremejeff usai dilanggar di kotak terlarang. Persija unggul 1-0, Persija bisa memegang kendali permainan setelahnya. Namun tidak ada lagi gol bisa ditambah tuan rumah hingga laga jeda. Babak kedua digelar, Persija langsung menambah keunggulannya. Kerry Memija menjebol gawang Brisbane pada menit ke-48. Persija makin percaya diri setelahnya. Gol ketiga kemudian dicetak pada menit ke-57. Kembali lewat Jeremejeff, skor menjadi 3-0. Brisbane makin tidak berdaya usai dibobol terus. Setelah bisa bertahan beberapa saat, Brisbane kejebolan lagi, kali ini gara-gara blunder kiper Dean Bouzanis yang gagal mengontrol back pass rekannya. Skor 4-0 menutup jalannya pertandingan. Demikian berita olahraga,

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB di MTs Negeri 1 Batam menjadi bukti nyata pelaksanaan dari kurikulum Merdeka. Korban TPPU tidak lagi menyasar kelompok rentan, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Se saat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali rutinitas Anda di pagi hari ini pendengar, kami kembali menghadirkan segmen informasi lalu lintas, wujud sinergi RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Bagi Anda yang sudah berada di balik kemudi atau bersiap-siap menuju tempat kerja, dan mari kita pantau situasi jalanan Kota Batam terkini. Melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan Aibda Niki yang pagi ini tengah bersiaga dan memantau langsung dari kawasan Simpang Pollux. Selamat pagi Aibda Niki.
4: Selamat pagi.
3: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Aibda Niki?
4: Baik, baik.
3: Baik, silakan dengan laporan Anda Aibda Niki, mungkin dapat digambarkan kepada pendengar agar bagaimana situasi dan lonjakan volume kendaraan di Simpang Pollux pada jam sibuk di pagi ini.
4: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi terkini dari Simpang Frenki atau Pollux Habibie, di mana dari arah Simpang Kara yang akan menuju alun-alun Kota Batam maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal agar para pengendara tetap mengikuti arahan petugas. Selanjutnya kita laporkan untuk dari arah Simpang Lael menuju Simpang Panasonic dan sebaliknya untuk lalu lintas dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju Simpang Lael dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Kami menghimbau agar tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan tidak berpindah lajur secara mendadak dikarenakan hal tersebut cukup kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian.
3: Baik, Aibda Niki, mungkin dapat disampaikan juga bagaimana kondisi cuaca dan visibilitas di sekitar lokasi pagi ini. Apakah ada genangan atau kondisi aspal yang menuntut kewaspadaan ekstra?
4: Untuk sampai saat ini, untuk cuaca hari ini mungkin agak sedikit mendung. Dan untuk jalanan tidak ada genangan air, namun jam-jam kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 6.30 sampai pukul 8. Demikian.
3: Baik, terima kasih banyak untuk Aibda Niki atas waktu dan laporan langsungnya dari kawasan Simpang Pollux. Selamat melanjutkan tugas mengatur kelancaran lalu lintas, sehat selalu dan salam presisi. Baik. Pendengar, demikian pantauan arus lalu lintas langsung bersama Aibda Niki dari Ditlantas Polda Kepri. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, ingat selalu untuk mengutamakan keselamatan, patuhi marka jalan, dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita akan kembali ke rangkaian program selanjutnya, tetaplah mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi, kalau tadi kita sudah mendengarkan informasi lalu lintas ya, pantauan langsung dari Simpang Pollux Habibie ya. Dan kali ini pendengar, kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Kota Batam dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk informasi perakhiran cuaca hari ini, yaitu untuk wilayah Sekupang, Belakang Padang, Batu Ampar, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, dan Batam Kota, serta juga ada Sagulung, Batu Aji. Perakhiran cuaca pada hari ini hujan ringan pendengar. Dan untuk suhunya sendiri di 27 hingga 33 derajat Celcius dan memiliki kelembapan rata-rata di 67 hingga 85%. Dan untuk pendengar, semoga juga informasi perakhiran cuaca hari ini dapat menjadi acuan Anda untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Buat Anda yang ingin pergi untuk mengantar anak sekolah, mungkin juga untuk Anda yang ingin pergi ke pasar, dan semoga juga informasi cuaca pada hari ini dapat menjadi acuan Anda mendengar. Dan untuk Anda yang menaiki jas hujan, menaiki kendaraan bermotor pendengar, mungkin yang ingin keluar menaiki motor lebih baik bersiap-siap dengan menyediakan jas hujan ya di jok motor kita ya. Dan untuk Anda juga mungkin yang saat ini ingin berangkat untuk mengantar anak sekolah dan memiliki kendaraan mobil maupun motor, nah itu bisa dipertimbangkan pendengar. Dan sebaiknya menaiki mobil ya untuk menghindari dari hujan ringan tersebut. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

sebagai makanan khas? Dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang